0: Noh mupuk. Muka noh nak limusin.
1: Ah, ya.
0: Ah, memang Siti.
1: Oh.
0: Nak sang.
1: Meluar yang berdengan kita
0: yeah.
1: dalam keping. Berpagi Siti lagi. Ya, lebih lagi dia tengah serapan berpagi Siti.
0: Ah, itu bagi pemanggil dia. Sikah pemanggil yeah. pertama Siti.
1: Tengah bagi kita Siti nah.
0: Aku rasa lah. Hello.
2: Hello DJ Laini. Hello.
0: Ah, dapat ku teka tadi. Memang akan the same orang pertama dia telefon aku nanti.
2: DJ Andy, selamat berpagi.
1: Ya, selamat berpagi
0: Midi. Selamat pagi.
2: Ya. Memang you sangka DJ Laini.
0: Ya, memang
1: pingabak sebunga memang Midi.
2: Ya.
0: Sebab
2: mantap.
0: Sebab memang biasa orang pertama sejak yang Selalulah bila aku konti orang pertama di call mesti Mr. Midi Sam.
1: Ya. Tiap kali topik memang Midi taya. Jadi terima kasih lah yang selalu nyokong Mi lagi ya.
0: Lepas tu
2: mana.
0: Lepas nak kekalkan kejuaraan eh.
2: Ya.
1: Sentiasa juara ya Midi. Jadi Midi berbagi ti kita ada topik suka kenaan de ani dedu sabi sang kah dia. Semerah
0: kah? Ingat suka main mandi
2: semerah.
1: Semerah.
2: Enak semerah. Tadi semerah.
1: Iya.
2: Muna paras. Paras lah biasa. Tu panas.
1: Panas. Iya demi. Iya paras. Semerah lah
2: jadi. Semerah. Hati spicy hot.
1: Hot and spicy.
2: Ini cak. Muni cabi.
1: Ya.
2: Muni ya kadang semerah.
1: Ya, semerah. Ya.
2: Dapat tu bau bau lah ataupun buka resah dong. Okay ya. DJ NG.
1: Kena ambil mana pedar.
2: Pedar.
0: Bau nang poras.
1: Saya benda tidak confused jen mikir peras.
0: Bukan poras jawab siru eh.
1: Ya, saya bukan lagi. Sebab kita bukan lagi sana ya. Untuk biata mati menang semerah.
0: Ini adalah keunikan bahasa Bidayu.
1: Meres.
2: Ya, ya. Sebab kita di Sarawak kata comprising of multi races. So, betul. Languages apa? So kena kata learn ni vernacular.
1: Ya betul.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. Jadi Midi suka ada semerah ke?
2: Bau atau bukan sadong, no problem. Except lunduk lah. Amun selaku aku mendap meja meringko bak.
1: Kayak lagi lah bak bergolot berdana.
2: Bak bergolot.
1: Ya. Okay, Midi.
2: Ya.
1: Suka ada semerah ataupun kai suka ada semerah.
0: Ingat suka poras atau pada ada poras?
2: Aku api normal lah.
1: Normal?
2: Menatis lah. Menatis kan. Muni semerah. Muni sambar belacan lah. Adap pun dah. Benar ya. Tak kira favorite ku jadi favorite ku dah. Kai-kai nak jadi favorite ku. Biasa. Aku biasa.
1: Biasa.
2: Mune kayu semerah ha. Mune sambal lah. Kadang-kadang lah aduk kendai. Jadi ati mun aku natis lah. Mengidam, kira nak mengidam.
1: Ya, mengidam. Mengidam ramuan semerah. Seberang.
2: Ya, mengidam. Tapi biasa itu nak aku mana ani biasa adalah hang, biasa dari Pak semerah dari Padar, dari Poras. Mana ayah?
1: Biasa.
2: Kecuali mana aku mengidam.
1: Ya. Oh, kecuali mana ramaan pada.
2: Ya. Mana aku di kad, mana aku di sebulan di kadai atau di kiri aku makan bisa langit na chili sauce.
1: Yeah.
2: Memang aku mana aku dahan makan. Memang ganti aku dah ni anak pari mit bau, mit balik bau. Kayak pun lah.
1: Okay. Kira-kira dapat makan pada-pada lah, pada-pada stick.
2: Dapat, ya? Tapi kadang-kadang ada rasa agak lah.
1: Kayak boleh selalu lah.
2: Biasa nanti kedai mesti ada chili sauce ya. Tapi pun ada. Tapi dua-dua ti. Aku tolak kadang-kadang boh. Kadang-kadang pun aku dapat kawan lah. Dengan aku juga mendengar aku.
1: Aja.
2: Tapi mana ada bekerja. mesti ada cara lah mun kopi o mun kawan dengan di gelas aku muda dua gelas.
1: Hmm.
2: Mau drink kopi bah, tak okay. Bergorot bah, tak okay.
1: Bergorot bah ya. Ya ya ya ya.
2: So mana di JNG ya mu suka padar kah?
1: Sedang-sedang
2: di jalan ini.
0: Aku ya, suka poras.
1: Sedang saja.
2: Wow. Mantap. Hebatnya.
0: Bagi aku kan, bagi aku poras, label poras aku no. Bagi aku memang ido poras tapi anang poras lah penggemar diman mesti. Bagi aku ido poras.
2: Mungkin nang poras ah. Paras ati ya ni bamu ni to be doktor nak al ni berasap.
1: Paras berasap.
2: Mun ni al berasap. Mun ni kudos kena atau sungko ya. Mun berasap paras. Kena paras.
0: Bongo kah?
2: Bongo.
0: Bongo.
2: Berasu. Bongo. Mun madu, kena madu ke mun bongo. Kena paras.
0: Paras. Okay.
2: So you take note ada difference ah. Difference ni ana tung dia tah. Semarah lah paras.
1: Yes,
2: paras bongo.
1: Bongo. Ya.
2: Kok mana semarah, podar ataupun padar. Padar ataupun ayo mana nak start di JNG.
1: Maras je. Ya. Okay, Mide. Ya, terima kasih.
2: Ya, betul. Ya. Ini pun salam benda gini. Dah dua orang di kaunti. DJ dah berkena. Geng-geng awal. Apa mana peminat YFM Berdayu dah dapi-dapi ada. So, happy Tuesday. And wishing all the best in every daily and other things. Okay, amin. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih, Midday. Okay, bye-bye.
1: Terima kasih, Midday. Senma, Babar, pingabak kita sebunga sedepan selalu lagi nyukong topik kita ataupun mijang ngupi kita ada YFMBD.
0: Ia memang sentiasa jadi juara lah sebab biasa ia mesti orang pertama di telefon konti. Ia memang nyukong tapi sama-sama untuk gerak bersama.
1: Betul. Sama-sama kita nyukong lagi ya stesen Bidaya kita. Okay, Leni, kita ada komen dengan kita ada Facebook Nur Azira. Azira menang komen aku lah DJ, aku suka maan de padar sebab de kikna. Kalau kai padar anyap sedap na.
0: Bona.
1: Kan anyap padar kai sedap ko na. Mana lagi adanya nak pengen ya. Jadi mung de bidaan mung de siken midejen man aku memang suka de sedang-sedang, kadang ada padar, kadang kai padar. Tapi kalau terlalu padar beek bina dengan dah mati maras. Maras. Kena ni dabi nai de paras mati ya.
0: Kalau sikap poras pun itu ke sikap pagu je sebab dia pagukan usus.
1: Ya.
0: Aku jadi gastrik dia.
1: Bedak beken mati. Kayu ani anda benda beken dengan timbul. Gastrik ataupun mungkin bedak ada arak blugog kang tek ka. Kan terlalu padar bina le ya.
0: Tapi kalau nya ila ada zaman ataupun ada toinnya monam, lepas man ke diporas, nok susu.
1: Selalunya menangkan maan de padar nyup susu. Pak ada lagi baru puan Serian menang padar. Padar ataupun maras lah. Ngajak sana tinggal binua ataupun kampung lagi ya. Kayak sama lagi kita di sana. Membelabi bau pun beken lagi sana. Membelabi pedawan biata pun beken lagi. Bala nak menang seberang. Seberangin ni pedar. Semerah. Seberangin cili. Salah.
0: Semerah in Mr. Mid the same tu.
1: Semerah in pedar. Seberangin sabi. Sabi. Jadi boleh sama-sama kongsi dengan kita ya de berpagi itu mengenai kayu naan de suka kinen de pedar ataupun de kai pedar.
0: Sama-sama to kerakal topik pagi itu ya, sama-sama to prami lagi topik to pagi itu. Yo jat dia to beribu dia ji. Beribu dia dua lagu de sok Dino lagu dari Pogan.

0: Ayuh lagu Ruruh Atinku, lagu desok Martin Joneng.
1: Ya.
0: Mau menghibur tau di pagi. Oh, nu dua dang segmen nama kat kermahas pagi itu ya. Tak sama lagi topik pagi tau. Pagi
1: ya. Tiji. Kenaan de peder atau kai peder. Mesti ada. Ada lebih lagi ada komen dengan kita aja dan menang. Anuti topik memang pagu. Masuk Charlie Chung Tizen Lime ya. Dan menang.

0: Kau dah biasa give me a, no, memang poras. Okey, okey, kau panggil tu
1: Mian. Okey, apa kita ya ni?
0: Osi kau panggil kedua atau kali ti. Aku puan, itu mesti. Aku dah ngerti nak lah.
1: Iya.
0: Aku rasa semua greenas. Hello.
2: Hello, DJ Lemmy. DJ Angie ke DJ Linda dia?
0: DJ Angie.
2: Ah, selamat pagi DJ Angie.
1: Selamat pagi semua greenas.
0: Ah, ingat soal nombor dua kali ti.
2: Ah, nombor dua. Ah, okey. Sedap, sedap. Nenek-nenek sedap.
1: Ya.
2: Okay, ni topik itu ada semua jenis pasal sang yo.
0: Iya. Ingat sukaman pengemandi poras ataupun ida poras.
2: Jaman dah adit le, adit le. No, uhe jaman umur ku alua 20-an ke 30-an memang antara pengumuman ku puan sit lepak dah tunggang lebih sok moy buat. Asal moy buat macam gu le. Mak asal sama biasa ngunam. Paling-paling bogok le. Dua taruh pak adit. Sak ni porok na sak nenang asak. Ini nah, sang ada win ke, sang ada rice ke, no? Setengah ke kokpong ku, dah umur no.
0: Sang ni buak, bukan ni porong.
2: Ni buak, no,
0: ni porong. Ni porong siwak.
2: Kokpong ku. Sebab tu ketahan mang polas.
0: Iya.
2: Kalau man ngurang lain ke ceripan, ni polas. Memang di seorang tak polas ke. Sama cagu, tak polas sit pak aku adin. Aku sama cagu, banyak anak sama polas. Aku mana sama rotop ku, sadik ku. Di taman poras.
0: Iya.
2: Namun menangnya sang kakak, sang ratuak. Ano memang paling-paling poras ya.
0: Sang manuk. Sang manuk ke?
2: Sang manuk, yuk. Sang manuk, no. Sang adatnya nang sang kakak.
0: Oh, iya nang sang kakak.
2: Yuk, sang kakak. Ini kok ialah suratnya.
0: Oh, iya. Kok iya nang?
2: Sebab manuk-manuk selalu ada kakak. Selalu manuk manuk deh.
0: Oh, kok iya bito nang nang sang... Sang... Oh, ini dia. Sang... Sang ini sobat kita yang berkomput.
1: Sang manuk.
0: Sang manuk. Ayo, sang manuk.
2: Sang manuk. Memang pengumuman di pola. Memang ada tanaman pola. Memang sedap deh. Kalau udah pedas. Udah sedap dengannya. Pas kalau aku adil nih. Adapnya jaga kesehatan. Poin ke dia. Kalau tak dengannya di pokok. Aku tidak banyak geris krik. Dari takut masak bogo. Kalau bogo ya. Murah lah soin kena memuras-muras ni. Kukuk dijamat.
1: Oh, dikira jaman ya?
2: Ya. Kukuk dijamat tu je.
0: Rasa nak masa ingat isit mesti ingat sukaman pengumuman di poras tu. Sebab noh masa ingat mau meningkat umur ingat, ingat lagi masalah.
2: Tapi mau yuk, kena ada nang kutih mau dia luar setopik leh. Kita sekejap yo.
0: Iya.
2: Masa aku kerja di kirang bapum, di orang orang bau lunduk noh. Kan biasa eh. Kau ku kopong-kopong sak ke, tekan suung ke, onyat ku ke, suak sama cik Naimi kopong-kopong sak, nak dah ke, minta deh, mie Maggi, tengah-tengah ngaroman ke, nak sak.
0: Nak sak, nak limu.
2: Yo, nak ilmu misir, ilmu masyum tak harus mau ada, kok sedih lebih tak.
1: Nak tipu ya.
2: Kali start ku mau nanti, nak sepai di bulan-bulan, dia mau resiter, mau kok nak tau-tau nak obok-obok mancak. Dan
1: si appendix ya.
2: Kulit tu ilmu tu mau dia. Nipis. Usus mau ini. Mau mesti ngajit nasihat kok zaman man. Aduh, nak pengumuman dari mana tu ngengku. Ngan sagu, ngan kau, ngan ane dah masuk di sorot man lah tiak. Nanti yuk mana, masam-masam lah. Adapnya kan pengumumannya dia muno.
0: Ayolah.
2: Buat nore, buat cerita, pakai kado, buat pakai pun. Sebenarnya, yo sah, memang deh, memang pengumumannya tak sedi oleh pembesar. Dari kata gua ni, aku tengok orang ku penuh. Setiap titil, aku suat majid di media sem media nomor ni aku menemu gua.
1: Iya.
2: Sepuk ingan. Kalau baik adabnya nyokong, baik nyokong. Osinya
1: ada pokok.
2: Osinya nyokong. Kalau aku tak pernah bila-bila baginya anai topik pagi. Kalau aku dapat.
1: Memang setiap suku.
2: Memang kurang suwa. Tapi kalau aku dah dapat, apa boleh buat? Aku kol-kol dah dapat ni. Biar kerja.
0: Tapi aku perhati, kebanyakan yang ditelepon konti ti, biasalah hanya ada mau kira macam sembuknya apa banyak. Doi anak muda telefon doji.
2: Yo benar dengan ni. Naya aku ilang ke. Kebanyakan deh baik sinyalan pengoji tu, tadi aku suka topik pengoji tu sendoknya banyak apa banyak ke bukan.
0: Di ruangan Facebook pun sama ke.
1: Ya, betul. Betul.

0: Dia jadi dia jadi pengoji setia radio YFM Bedayuh kebanyakan lah hanya ada mo peringkat
1: umur,
2: peringkat umur,
1: setengah umur dia puruk dah
2: belum dah betul
1: selama puruk dia puruk lah laki-laki tak nak puruk.
0: Walaupun lagu sok pagu-pagu, lagu bau, pagu-pagu rentak bau, tapi kurang ke?
1: Yo, kalau boleh nak mesti ogi dengan adik muak ke dak suak. Adik no.
0: Dino no.
1: Adik ki fresh na Facebook mesti sokong. Pakai masanya anyo kok men inong lagu-lagu cata bidayu. Tapi bogok ni,
2: bogok.
1: Ada yang bogok, ada bogok.
0: Ada bogok,
2: betul.
0: Itu mula dari topik.
1: Bila topik pagi ti, memang doi nak kopi ni. Laki-laki saya, melihat.
0: Mungkin anak kepot kerja, sekolah.
2: Kerja. Ogi stuck positif. Dan ngolat.
0: Pikir positif sih, Cak.
2: Iya.
1: Betul. Ada pindah seluruh rumah, sih memang stay saja. Kadang yang ngobit radio, jadi yang mana itu kurangkan tumpu perhatian dulu radio. Ya, kalau topik mesti kan ada yang di ngajit. Kalau di ngajit, dah banyak sana ayat.
0: Mungkin yang mana ngajit, bahkan yang mana malu.
1: Main lagu ya
2: Okay, terima kasih semua
1: Glinas.
0: Okay,
1: bye-bye.
2: Dadah. Siapa nama dua pinggah pagi tak ada berupa pagi ti. Cukup ceria lagi ya Mona.
0: Okey ku clean. Si lagi ti. Tak sempat pakat lagi ti.
2: Si nama taruh kali ti
0: nah. Aku rasa itu si nak Deni aku rasa. Sebab ya.
2: Ya.
3: Hello.
0: Oh, Ido. Hello, okay. Selamat pagi.
3: Hello.
0: Iya.
3: Dah aku sedek dah ni. Ada babai sasa.
0: Babai sasa.
2: Babai sasa. Ingat
0: nama taruh ya. Pemanggil ke nama taruh.
3: Betul aku rasa aku cuma jadi CCTV ada.
2: Oh, sok sepak lah.
3: Tapi ini berat nanti aku jadi CCTV. Aku dengar ada miuk di terus mana radio ada kasar.
0: Oh, ingat ni ngojit, ingat perhati si
2: jam. Tinggal sesepak.
3: Perhati.
2: Ya, okey.
3: Jadi, mana ni semua kerinakan nak tiga. Sama ia masalah industri. Memang nyaman Rahman Semarak. Pas dia kembali gaga man Semarak. Ya mana ni parik man kubis.
2: Oh, kubis.
3: Kubis ada dah ane berus kena apa? Dan kedua bauh man tahu. Tahu ada ia goreng, kuih goreng terbaik nak garwa, nak aji, hisman. Ia tepat nak kata ya di kebun sawit pun boleh ke guru, mana nak kurang kan man tebi. Mana ni ane tahu ada. Lepas ada mun kubis sana, ia boleh ke. Mon lagi kicap kah ni kan ya.
2: Oh,
3: kicapan anak kubis sana mana dusa tembak.
2: Dusa man tebi.
3: Man kubis atau iban ni ati man tahu.
2: Yalah dusa tebi lah, dusa man tebi.
3: Dusa tebi.
2: Dusa man tebi.
3: Jadi darup masa ni berat, berhenti tak ikna nak meni.
0: Oh, ino petua.
2: Oh, petua untuk mengelak sok gastrik.
3: Mak aku dah work for dog ulcer. Jadi aku for dog ulcer. Jadi aku penuh je soal kapuh memang kaisak cerita tirah. So anar is aku ada ke batus mentaruh karim tabung ke bingan arat. Jarang metut memang kais terat minyak nerep. Jadi lepas sana tapi yang padu aku dengan kuat sesaji benda mereka kau daat nang dek operation yang sabat nak kau di pasar ceko yang nang titi kayu manmu kaya. Ah, yang ngati ban kau yang nanda kau man aku ban nanti takin kau mana mak man tahu. Ni berat tentang tahu kena harga 25 sen.
0: Nak oi?
3: Ah, nak oi ha. 25 sen. Dawu era, dawu era nak oi sama gera.
2: Sama ke?
3: Jadi aku meman tahu ada ni berat ni aku man tahu aku sebab man tebi ke ani segenggam ada dengan lu kamu bakukan ni. Lepas sana menanti, aku mencubah nuak kopi, aku mendes beranap. Aku nadah man samar, tak ikut aku memestedi. Menanti aku tarik ban semarak. Mon pasar sama, adik ke topik Rakarta. Pasar ban samar, sabar semarak. Kemudian lagi, nadah barbecue kah ni kah. Mun barbecue bah kayu ana samar ana mesti marah nak bawa bedak lagi nak belakan ke nanti
2: rimu
3: dosa lah
2: dosa rimu
3: nak belakan nana belakan kira mesti sebesar ibu jari kelingking ada
2: boleh subah lah boleh subah
3: lagi rupanya anak kani bawa budak bawa ngani semarak semarak red ana semarak jarum sin kriak nang puh nama na nyapu nada nak kicap manis na dia aku me pincah nak mengana mana ni ada mana yuk ka yuk barbecue wana buuh dah ada dadah nak at di darah sejuak. Mak yuk badak ni kan lagi buuh ya nak dah. Dadah menyenangkan. Maka mana-mana lagi nadah nabi kena dia pun nyaman. Sama enggak karya yuk. Karya yuk ku nabi kisa nak dia nyaman.
0: Kari nak bing.
3: Karya yuk.
0: Kari oyok nak bing sit. Yang dekat di pot ni nak pot osih oyok.
3: Teman benda bikin bagi di buuh be meruar. Jadi memang nyaman aku minat memang man semarak dah.
2: Memang babai sasa memang minat lah. Okey.
3: So dawe ku minat man semarak.
2: Dawe. Madin dah minat.
0: Masih.
3: Madin nak Madin.
2: Nak Madin masih minat mah.
3: Anak Madin umur 26 pro.
0: Sebab kan usus sama okey. Kan yang bagi tua kan. Tok Ina kan mau okey.
2: Ya.
3: Kira balik ke dah umur ku taruh kon nak taitin ku ana. Taruh kupat aku deh man, taruh perlima aku start parik man
0: bawa.
2: Sambung man.
0: Sebab usus sama okey, Tok Ina mau okey.
3: Kopi dapat kon ok. Teh dapat nuak lagi kalau dah reject ku. Nah,
0: lepas tu kau dah sama aku amalkan mantahu sejarah mantahu dulu.
3: Mantahu
0: dengan kubis.
2: Tahu dengan
3: tahu goreng atau
2: tahu kubis. Kubis ya.
3: Kubis susah kena.
0: Kubis matak
2: kubis matak ke ataupun
3: kubis matak ana kubis manis ada bulat ana
2: kubis manis
3: kubis manis
2: kubis manis
0: man atak saja
3: man atak pak mu ada warna nakit mu mak kubis sana mak dawet ngak aku di China nenggak daya mak nu kubis kulit perun kubis ke mengak naman mak na kadi ka tempat ana yet le perut kubis sana nenggak berada di China. Aduh, asik gareda enggak ada mamu kedua sih. Nah, membesok man. Dah redes aku. Man, mesti aku susah lagi kedua sok China. Nah, mesti aku dapat keruap. Mak ya, mamu ngapain kasih. Mana?
2: Okey.
3: Jadi anak ras cukup daat madi smuk dia smuk dinas gagal dapat ingat. Ya. Yeah. Di ini di secara nanti yang gagal dia digah di pun di sawit ti. Jadi dapat dan ni request lagu kah?
0: Lagu ni kan ni kan.
2: Lagu ni.
3: Nasihat nenek.
0: Nasihat?
3: Nasihat nenek cucu turuti saja.
0: Lagu sosin no?
3: Emilia Contessa.
2: Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa.
3: Yang ini dah nama kabel sawak 2025.
0: Ya, oh, ya. Lagu Indonesia.
3: Ya, ah, nasihat Indonesia. Nenek.
0: Nasihat nenek
3: ya. Nasihat nenek. Oh. Ia nengat tujuh gas besok per para para pendengar YFM Bidaya. Kamu nak ke dia DJ Asia dah bertugas ada dua angan dua kan.
0: Ya, terima kasih.
3: Dan dia juga
2: ada
3: FM. Media FM. Ayang Boy, Smok Kredas. Enggak ada bekas bahawa Fadel. Okey, terima kasih. May God, may the Lord Jesus guide us.
0: Okay. Okay, terima kasih. Bye-bye Sasha. Dia mau berkongsi petua pasal gastrik tu ya.
2: Gastrik.
0: Ya.
2: Duduk balik ingat. Pengalaman
0: itu. Duduk balik ingat dogi gastrik. Nenak petua. Nenak petua ada so bye-bye Sasha tu. Aha. Ya nang man kubis. Dua man tahu. Ano okay na.
2: Kobis kan berkena kobis de dok tanek tapi kobis manta
0: man atak kobis
2: ya manta ya
0: kobis de enta kobis kobis manis no
2: kira nak lagi rangup lah lagi nak krup-krup lagi kan dengan lagi tahu goreng
0: ingat coba nikburan saja
2: nikburan saja terus ne pagu jadi syukur lagi ya babe sasa ya sampai tok itin lah dapat makan kayu de pada-pada kuat ya ada lagi Leni Pidanjen menang petua nah lepas man padar nyep susu.
0: Nak susu pun okey.
2: Nyep susu. Tapi ada lagi adanya ada dapat nyep susu ya. Ngin ada dekat dapat lagi nyep susu. Kalau aku memang kayak dapat lah.
0: Tapi bukan susu.
2: Kan susu.
0: Bukan susu tepung lah. Kalau
2: full cream.
0: Full cream okey.
2: Full cream.
0: Kalau susu tepung no bermasalah sita.
2: Memang kayak dapat aku kayak kaya dapat susu. Kalau susu memang bibi gorot lah dabi putung dabi naik.
0: Sebab didi aku kan aku didi aku pun lagi gastrik. Bila aku nak susu, bila aku nak susu tepung lagi mau nam. Tapi aku suka bila gastrik, aku suka nak pin soya. Soya okey.
2: Biasa susu soya.
0: Susu soya okey.
2: Susu soya. Aku yang dapat. Okey, kita ada komen. Ihong komen kita yang ini. Balan buang ngempen lagi. Okey, jadi Mami Cikgu Esther kait man padar sebab ada gastrik wangku man padar memang akan landing the ER. Mami Cikgu Esther boleh amalkan the babai sasa mati ni ya. Petua kan. Makan tahu goreng. Tahu goreng dengan kubis mentah ataupun de entah sih.
0: Harap nang Mami Cikgu Esther gi ngojit radio pagi itulah ya.
2: Denen kucing ataupun denen bintulu antun masa ini ya. Okey, ada lagi de beken bersama kita Anwar Azira. Azira komen aku lah DJ suka manda pedar. Mama de jena sebab kick nah. Hanya kick kalau pedar kun. Okey, Ellen Jaing menang topik pagi ti pimaan de pedar atau de bisa kun bisa.
0: Oh, bisa.
2: Bisa.
0: Okay,
2: ada menang meres.
0: Bisa ya.
2: Mungkin bila berarti menang bisa. Pak menang padar. Suka lagi makan dek padar tapi bak merubina. Benda lagi ingin jaga lagi lah kesehatan usus kita ya. Usus kita sian memang tina nak memproses kenaan lagi di denaan kita tiap padu. New dekuan ani Kementerian Kesihatan lagi. Ani denaan kita ada anuti sian mada akan nentu dua masa kita. Demah matu'u ije lagi ya. Jadi sentiasa kita jaga kesihatan kita. Okay, Leni kita bibur tayo. Jangan kaya tuan lagi orang pukul peri.
0: Jatuh bibur lagi dua lagu The Song Natasha Jagu Bunga Andurami. Sama-sama tuk berhibur.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya dia topmu. Aku doli aku sama mondam ti. Kodok ya bogo kuat asu ti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sadi adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muti le sekia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Ya, lagu Sanggup Aku, lagu The Sok Gwen, lagu pemita The Sok Sumuk Grinas tu ya. Mau menghibur tu di pagi on the 2IT.
1: Ya, jadi sambung topik kita masih ada lagi masa kita ya. Angelina Lin menang topik pagi ti. Suka pimaan terpedas tapi disebabkan ada gastrik. Jadi nak kena stop. Jadi asal ngulu man de kedai kopi mesti de cili dengan cuka na en.
0: Cuka na bayar no.
1: Cuka memang beresik ya. Jadi ada lagi menang Christopher Nell aku an man kedos ngatu bi peras sebab kena yendup kemai man medut tein karah dia. tein an bigorot kon ya. Jadi ada beken lagi. Terima kasih ada bersama kita lagi ya. During go best menang aku doi suka man poras tapi perlu ga le nak sang di pinguman di perlu nak sang nai samal perlu ke cili tapi aku nak taruh biji cukup ku na ningak mun jenis sang lah sang poras nak ni cukup.
0: Yang penting okey sap sang.
1: Iya. Memang ada rasa padar-padar, ada rasa maras, ada rasa bisa. Kuat pada bisa adung jenah. Bisa adung menang bisa. Tapi pun bisa adung lagi bisa sama lagi. Pak sebenarnya kita anyap menang bibukar bisa adung. Tahu kita menang bisa riat ya. Kita sama beda ya.
0: Masa dia suka je.
1: Misal raya jam kita 5 minit lagi rapu gol pri. 5
0: minit lagi.
1: Okey Leni.
0: Atau mana pinabon segmen Makak Krimuhas. Terima kasih ingat mau bersama doko pagi ini.
1: Tutup mijang ngupi kita ya.
0: Atau mau kop mijang ngupi to pagi ini. Juga aku Leni Jemon.
1: Dengan aku di JNG. Terima kasih dengan kita ada call. Ada bersama dengan Mi. Mesti lagi ada menunjukkan komen lagi. Dekat sempat Mi macam mana. Minta maaf lagi ya. Kita pun ada lagi pengabak kita ada ejen lagi ya. Jadi dengan saya berput lagi. Anu de beken.
0: Ayo. Okay, bye-bye.
1: Bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatan Kuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa and Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

segmen Yengan Di Arun Baranganu Sopukor Pii Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi untuk yang ragu semua setor pagi ti joget bujang nami so di Vipers. Jadi selamat pagi sama bersama lagi atau di pagi yang dua itu semua rimoh nuburan pri ia sawa 2022 bersama aku DJ J sedang segmen ia dengan di Aaron andoga pukul semua dua tengah hadut ya atau lebih hibur ngaji tu ragu pingibur di mau menyusun sana so beringan munoga info-info berkaitan dua isu semasa di Bukosi ya. Ya, okey, jadi harap penyandangan suara penguji atau YFM tu ya pagi ti sehat-sehat si ca ya. Doanya ada nang di moko de ti ya. Lebih saya kan ini nga jerebu di semong tu kawasan setakat pukul moi pagi ti ya no indeks PKI sebab IPU. Jadi lagi berperuah ada sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS you know taruh kawasan di Takahido sehat setakat pukul mai pagi ti you know di Serian 100 mai per mai Samarahan 160 taruh Kuching 155 jadi pri kawasan di Bukon di Takah Sodang-Sodang ya jadi san pengisi segmen atau pagi ti pukul pri setengah pagi ti atau dia sama-sama ngoji ta program bito ya atau di pukul 2 menyusun ada penerbitan Leni Jemon. Seterusnya di dapat tengenjit setiap anu dua pukul semong pagi nau pukul semong di setengah pagi. Yo no program live jatuh bipantun. Yo jadi samperingan di minggu lepas dari sewa bipantun mungkin ada support bapa depo ya. Minggu itu atau di bipantun pakai tema atau pakai tema berjoget. Sebab ragu sebunga tu tiya pun mau ke ragu joget yo joget bujang nami. Jadi samperingan di heran berjoget pagi itu mungkin yang senang asong sebab pagi hari akimisi jadi buat kerja ngumi titi mungkin lagi plan hari apa ikut kupu dan asong-asong memang joget eh. Jadi saat beringan anda semua abis pantun dah ikut ya dapat terus pada depan dengan ke ruangan Facebook YFM Riyoh jadi saat pukul semua apa gitu aku dapat terus bahasa pantun dengan itu ataupun lagi nanti anda telefon ke konti ataupun bahasa pantun dengan dapat ke terus telefon dia ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0 ragu pinggir portal seterusnya pagi ti kodadang primoso atau maski ajab.

0: Okey, jadi nanti ragu bagi pun tu kau dah dang primoh yo memang kau dah dang primoh reh mun nyenang ada ingon jadi adik noto mo di nyenang uno burat na pri i jadi ya pagi semong do mo burat na pri i ya no sambutan hari Malaysia 2022 kali ti ri abenyamut di Sarawak yo ya no pagi di pusat convention Borneo Kuching PCCK jadi san sambutan iti buka masa pengisi di Abang Atul yang ada di koda sign buku khas pengisytiharan Malaysia agi ke simbolik kopog pulut kuning agi ke persembahan kebudayaan konsert ngelibat artis-artis di agi berjemput ruang seno yang antara yang tatamu-tatamu kehormat di reksua adang sambutan ahli Malaysia tiap pagi yang dipertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bersama dua sawan Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi luar sana lagi ke Pimondog Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Dua Ketua Negeri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Ji Nor. Okey, jadi Sansu beringan atau kemudian pukul 3:30 pagi atau yang ngejit program berdaya lepas nanti pukul 9 pagi atau kemudian jadi sang beringan di Rana Suwak Bipantun Rauh-Rauh sana pakar-pakar pantun di Rana Suwak Bipantun tia makamut tema pantun atau pagi ti yoh ino tema Bicoget.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua.

berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, lagu pergi bulta penyenang asungku so Fifi Alfi jadi kan noh jatuh sama dia ngojeta program bi toya to pagi ti program di berpuluh ada menyusun ada penerbit lain di Cimun. Jadi kan noh jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Selamat pagi Duduk Bala Pengaji YFM Bidayuh. Pagi itu yang bersama lagi doku Rini Jemon dan program Bitoyak. Program Bitoyak kali itu, ia ada pasal pimulah sorai. Buat ingat dapat ingat di belakang aku itu. Sampai mempunuh sorai, sampai mempaguh sorai di belakang aku itu. Pagi itu, otak bersama dua Puan Khatijah Abdullah. Cerita pasal wakil wat gayanya apulah sorai. Sebab sendiri dengan start puluh sorai itu?
1: Kok start puluh tidak 2004 jadi terus nak gadis ni?
0: Oh ni bahasa sorai di puluh yang nanti?
1: Kok di puluh sorai bangsa dinangnya sorai di Gowan, dua sorai sorai di India no, di warna papa no.
0: Dekin ngamit topang sorai no?
1: Topang sorai di Gowan di bawah asal di pengemar kena uge mau topang sorai dinangnya sorai India no. Ogi pertanian ngin benih itu kok isa kano.
0: Pedogi jabatan pertanian ngajar ingan waki wat cara pulau sorai.
1: Ogi nya ada meno ni no ngajar kok ina. Semula mulai kok ina upulwa cara incit ye kira iso le. Bukan no kumo cuba mun ke pejabat pertanian doh sekian skim jadin kok imo terus sebuah le cukup le. Kak Imam terus sebuah jadi terusan ni so 2004 no gadin.
0: Selain daripada yang ingin tepang sorai, ngajar ingin pulau sorai, pedogi koi kuda boke ataupun koi dibokon di ingin itu ingan ingin ada ingin pulau sorai ti.
1: Selain di so tepangan no, ogi yo ingin tuntukan abok le, tuntukan abok ayuangan dinangnye tong spray ayuangan baja organik toki siwak demo proses no, yemo kira lacun leh, demenok leh dinginan leh.
0: Daki so ingin jual sorai ti?
1: Koi jual di pasal bau. Koi jual no, cara nyami minis koi cara borong. Cara borong kira koi nun kira sekian kudu permintaan nya ado. Koi mau nang talu pat guni, koi mau nun talu pat guni, koi mau ngilo pakai guni.
0: Ni guni no kira-kira kudu kilo nya meh?
1: Kira agak-agak ammo nya mo ni no ogi 25 kilo ni guni.
0: Kudu lo gan ni kilo.
1: Ni kilo 2 ringgit.
0: Dan ni minggu kudu sido dengan jual sorai ti.
1: Yo nuna musim nuna tingkat asal yo didik musim raya. Kira ni minggu 2 sido. Akan semua yo musim raya puasa tu di. Dan di ni minggu no akan ya taruh pat sido. Jadi ni sudah nut nanti, mau ya takkan musim layak puasa nanti. Ogi le di nuam juk guni le, di ni sudah mun le. Di ni sudah mun, tau kan no, dapat solai keti, kaya muntah ke bau. Ogi ni no, permintaan di so, musik ni nyaman ni, tonton di supermarket.
0: Aku ingat solai ti setia mula patah, kudu osah, asok pun solai ti, kepun solai dikan no.
1: Semua yang nuna, selalu kepat kaki. Pakai takar puluh takar no hodop ni muka uok ni kata tiak yang mau main agak memang betarik tolin ke, betarik tolin ke takar no ni. Pakai yang mau hodop nyedik nyesian ini do, yang mau kada dinang ogi do sat, ogi do buah warna-warna ni. Mau yang nuna bawa ni selalu kepat kaki.
0: Kudu sidoh ngabok ni mau sorai ti?
1: Mau yang nuna ni umur sorai ti, disoknya puluh mau yang one cukup jagaan. 6 bulan ke, kira mau yang ni ogi talu sidoh ngabok ni nyaman ni. Takal mau cukup ke 6 bulan ni nyaman ni. Ke 6 bulan, asal mau lepuh disok 6 bulan, menogis mau bulan, ya mau dinangnya, oni ni nang mau bejanak, ya mau lepuh sewa. Kamu tengah nanti mau yo pakai kaki di biasa mau yo on jadi nanti kaki lebih nane mau yo pakai sentimeter no itu di pasti ini adat nanti biasa le mau yo nyame yo isine di so puun le mukuk kadiat no memang ni kaki lebih ngajak ke noge topang le topang no dia kepogin nanti
0: kira begu permintaan sore itu mungkin
1: Sulai Tegawan.
0: Sulai
1: Tegawan. Ya, Sulai Tegawan sebab ya bangga. Ya bangga, ya warna mepuk lagi. Ya Sulai India, nanti wangi-wangi pakai ya kita ngalus, permintaan kurang.
0: Biasa permintaan nanti bukuk musim on layu lah dong?
1: Musim Christmas lagi permintaan pakai, itu di kota ya tahun hari raya. Hari raya nanti on permintaan on bukuk.
0: Yang ada gila minus orang ingin ti yang adik no ataupun ingat di tod ki pasar ataupun lagi yang aborong kan?
1: Itu ada yang no gini bogo menurut aku dapat kok itu ngan kayak berjuang ogi kaki leh kau dah nangnya kira talu patnaan kaki kok Pakai asal dikan no di mitia, dikan tetap mitia. Ada pe kira kaki kan no di ogi lagi toke ada pe di sopak sopak kan ni le. Ogi lagi toke ada pe ya asal menang ko ilan solai ini nya ampe pon ko i emon lu ne. Ko i mo sentesan lu ne asal yo nya ampe pon.
0: Oni bahasa tanak di paguh saan pulau solai.
1: Bahasa tanak di paguh yo tak kira tanak di tanak bodoh le yo di tahun piin. Yo tiga tahun piin tanah lebak yo doi doi piin di obuh hari, doi piin di tahun kau dah dinang kau dah lupak lupak yo ni ke, noh di pagus eh pulau solai tapi yo bodoh.
0: Kudu kerasan besok ingat pulau solai ti.
1: Semua yo nuna ogi 2 hektar pakai idoh di jauh kedatik ne biar di tempat di tubon hogi ke, ya yo kau idik.

0: Sekian ogit solai, ogit solai ini ini jadi ni. Sebut nale ngan ke pulau solai itu semadi ngan nama belanja ke guys sebut nale ni. Nama belanja ke bila masanya perlu doh. Bila belanja ke dan nak le lasu ogit ini ini minggu dan nak belanja ke. Pakai kau tak dinangnya walaupun logai di berapa apa kamu pok sekurang kurang le ogit ke. Ogit kado dinangnya. Dinik minggu no patimo puru tuangai tukul ke lainnya melasai ni.
1: Sebab yang cerita waki watnya ah jaga sorai so start puluh no nyang butu apa?
0: Kanya puluh no ti mo yo on mo idip no ti atau mo start asu ngabore ngabore temu ngabore no ti temu jaga le jaga on nama kadijan nake saya ne ada bisi memang nemu ni penyakit le atau yang enggak ada pe sorai ti tunggu yang nang sorai pakai sorai lagi ke penyakit ne ada pe ogi masai pakai mo yang enggak tidur kan aku bos mo penyakit le no. Jadi ogi masa solai ti mo yang puluh itu kan istia bujur ne walaupun yang puluh mana walaupun yang tengah hayu sekali ya kebaik le memang onyo ku anogi penyakit dang tanah le. Jadi no ada ne solai ti tunggu yang nang ni no pakai onyo mo nye koyak le onyo jagai gede onyo sebenar ne kehyo laju ayu.
1: Mo nyam sekira ogi penyakit teh watki wat ingan duo.
0: Mo yo nyam ogi penyakit ano onyo di itu pun no biar kadi le biar kadi daripada yo penyakit di ting di bukon numut kadi numut kadi walaupun selampun no dapat alu ya penyakit di bukon.
1: Betul lagi rasun terpakai dengan sembuh lah.
0: Oh, hat rasun solai ti doi doi dihat sia hat rasun solai tapi mok nyenang penyakit lah nanti jarang jarang gayo ya sia ya penyakit lah ogi masa tertentu aja. Tapi ti itih di naik ada pak uti doi doa ti noh nih. Ano doi ano su amun mon lagi.
1: Kudu sidoh ngabok nyamadang pimuloh solai ti status so ingan gitong pulua do nganjak mutu apa no kudu sidoh nyame ngabok
0: pak eh ngabok kan otalu sidoh
1: secara berperingkat eh
0: iyo secara peringkat
1: dang ni sowak kudu sidoh ngapur solai
0: ni sowak do sidoh pakai kok pulau solai ti asa yo ogi luang ni kosong ja asa ogi luang ni kosong eh memang terus sambung dap kok ipu anang permintaan on ogi itu kok mau sentiasa aja bersambung mana ogi luang ni kosong eh memang pulau solai.
1: Dang ni punan sorai ti kudu kilo nyam di dapat ingan
0: nyame semua yo one subur mo one subur yo one cukup umur sorai tu kawan tu mo yo nunat noke duo ke taru kilo ataupun nok pat ogi gale di ni kilo na pakai semua yo ningak mo punan eh mo yo punan one baga mo punan one baga lebih di sana ogi ge pakai semua yo punan di mo bisi gale noh ne di mo bisi gale di mo kadi ade kadi pakpa kadi koboi noti kadi janak noti kira mo bisigle nyaman ne.
1: Osi edon tenaga pengajar ngajar ingan pulau solai tidak pagu
0: tenaga pengajar kok i cikgu Beblin.
1: Yo tis oke to maksud aku yo tis pegawai so jabatan ni
0: so jabatan pertanian.
1: Oi kiwa tang ngajar ingan
0: oh yo ngajar kok i start ai mula pulau solai na uhu yo ma ngajar kok i cara-caranya naik, cara-caranya jaga deh. Kau tahu ada kira, yo ngajar kau ikira jarak kedua-kedua kaki. Kau tahu ada kira. Noh dari tanah nanti kau ikhna uhun.
1: Jo ni pemandai disuat dengan do belajar so cikgu Beblin.

0: nih. Tunjuk aja di seoyoh nanti.
1: Ini nyam asong kira ingan mo tungang soan temane so cegu bebrin.
0: Oh, besukur eh, besukur. Cukup menuas pasotin lah nyaman. Dah patok mo soan pengalaman. Patok mo soan pengalaman to dua titik. Pengalaman atau penai-nai keloja dua titik.
1: Sepanjangan Pulau Solai ti podogi masalah masa ingan Pulau Solai.
0: Masalah kok ingin ke Pulau Solai ti sebenarnya. Pengangkutan kok iya. Pengangkutan kok iya sebab kok iya pakai olan sikim, olan sawit cukup juga. Cukup juga jadi masalah leh nyame semua ke inun di sepe kodak pelayaan di permintaan bogo kok iya mau ni kok iya mau terpaksa ulang alik ulang alik ulang alik nyam pakai moto moto mau iya nyam moto balut tapo dua guni ini cedok puan. Jadi terpaksa leh ulang alik seagi olan on jahat. Mm-hmm. Olan jahat mungkin takal onu ijan olan one berlepak lepak one ijan mm-hmm. one licin no masalah ke sebenarnya ni
1: ju ini harapan dengan duduk pemula solai
0: harapan duduk pemula solai

0: di umur baru talu bulan. Lalu saya sempat ngabok. Sebab tu tak kutlim ingat satu ini. Pakai di alu itu ya. Sampai ya lepas itu kayak kutlim. Tak wana nak kayak muna abok. Kayak mau buka bau lagi. Nah, wadah. Memang tak wana. Memang tak wana umur. Memang tak kutlim. Memang tak kepongkan dia. Biar-biar jenak. Kayak ya subur. Kayak ya jadi.
1: You know tiada mengajit wat ki wat gaya ni apula sorai. Bila pagi minggu bau dang program bitoya. Salam Malaysia Medani.

Okey, jadi nanti tambah ngajet program Petaya ya, atau pagi ti yang program Puruh Sorai ya gini Sorai Tegawan di Sorai India. Jadi sambringan perhati ke dia di limang bolingan Sorai ini ke di Puruh ngan sama ada Porai Sorai Tegawan ke ataupun Sorai India. Ya supaya dua mas bong 2 minit ado ngare pukul semong pagi dua mas bong minit lagi semong 2 minit lagi atau dia murat kadang zone interaktif yang program live aja atau bi pantun. Ada ke support sambringan di Renyusun pantun dengan berkaitan dua tema atau bagi ti yang nak berjoget ataupun lagi di naik pantun ruas so tema tu ti pun ada pot gear mungkin lagi nyanang tema itu ya di nuju duduk dengan kiri na mungkin dengan bau sumia yang buat anu berandak ke ataupun sumia tu nyanang anu pencen ke dapat ke naik pantun berkaitan dua ni dia dengan dapat itu sampai ke ruangan Facebook tu pagi ti ataupun pukul semang pagi ti dikerikas telefon ke konti Brobot telefon kiri na ke nombor 0225604 ataupun 25205 lagu pagi pun terus pagi ti bunga Andu Rami so Natasha Jagoan.

Saya nanti ragu pergi burta dayu ngesanggau nasa penyanyi Queen J. Kalau supaya 2-4 minit aduk ngeri pukul semua pagi. Ya, terima kasih nuduh suara berapa ngaji tu YFM doyo pagi ti. Ya, pergi ngaji tu koi Robi saat-saat beringan esok jai gyo. Pukul 9 pagi moh on radio ngaji tu pengaruh tu kaya dipertugas dengan segmen makat kerumahas. Terakal pasal topik pagi. Jadi pukul pagi ti bersama lagi doku DJ Jess dengan segmen yang dengan diaran. Anda terus berhibur berobi setiap pukul 9 pagi atau dia berhibur dalam program live Jatuh Bi Pantun. Ya, selamat pagi. Terima kasih kena duduk dengan Tok Ronald Dennis. Lagi sama Tok pagi ti. Ya, nang asrama berpagi. Geng-geng awal dengan pengamping YFM Daya berpagi ti. Harap semua sehat-sehat selalu. Ya, Charlie Chung, Tizam Lime, so semuanya Selangor. Ya, terima kasih. Ya, nang harap so berangan enjoy ngojit YFM Daya dan segmen yang dengan dia. Dan ngojit ragu jobong dua sebab segumi. Dua ragu request pagi ti. Ya, terima kasih kepada Charlie Chung, Tizam Lime. Ya, selamat pagi kepada Henry Bali di Kisah Maruto. Ya, nang selamat pagi, selamat bi pantun itu. Salam damai suku Kupo Bombok. Okey, selamat pagi kepada Sinoel, Ate yang Pako, Paul Sekin. Ya, nang selamat pagi dengan diara nanti penguji atau YFM Radio dah baru pagi. Aduh ti, harap kita semua sehat dengan terasa terang Jawa Siru atau kawasan terpeduk baru pagi ti, tapi Jerebu masih ada lah, ada kawasan terpeduk. Okey, ya, selamat pagi kan duduk Methun, Abeng Sani. Ya, nang selamat pagi dan ngujit lagu Bunga Andurami Moh atau main lagu ni ti. Okey, jadi Abeng Sani harap hati hibur berjoget pagi ti. Ya, ya, selamat pagi duduk Durin Gubes. Ya, nang selamat pagi, salam damai sama Tok Rami ngujit DJ tugas pagi ti dan program Bi Pantun. Ya, semoga terhibur. Yo, jadi saya beringan nanti rana suap Bi Pantun. Mak saya rasa menyenangkan dasar dia telefon ke konti dasarnya mengujit Ayong Sinadopnya pahit deh ke ruangan Facebook tu. Saya aku dapat bahasa pantun dengan ini. Lagi pagu lagi Rami yang pun sekarang dengan Bi Pantun pahit pantun duduk berdingan ke. Jadi sebut adon dah ayo balas pantun. Mungkin tika ini bakal bergolot kini mungkin ngojit ingat sebut adon yang mungkin nang dapat semangat kini dapat nang senyum so tiwas pernah gaduh tiwas so bergolot bak pernah nang dob gorot so nang bak kalau mendam tong pernah gaduh berjoget. Okey, jadi ya, sebab itu morata program live Jatuh Bi Pantun atau Bibur ngojit ragu pergi bur tu Dominik Tidio. Jadi sambringan patas ke pahit pantun dengan ya ragu pergi bur tu seterus cucur direct flight.

0: Okey, jadi ada nombor pukul semoga pagi tia atau pemurut kadang zon interaktif ya dadang program live chat atau pantun. Jadi sambringan dan mau bersedia ke? Jadi mungkin lagi dari TKIT aduk kena nang nyusun dan pantun pakai sungguh muna sabar aduk support masa tulis supaya do mandi jam setengah dan program live chat atau pantun tu aduk ke bayu start pakai dina sebayu ke apakah telefon dengan tu aku dia bahasa taruh tengah pantun disoku pantun api buka sana sambringan pagi tia. Nyiru bodoh takap remokon odi ngurumon didang turun ondu duo doi nya di bokon DJ Cies segmen yen ngan diaren omoh jukut dibingon oran odi ngrasun doi kangan-kangan moh ngojit moh sedia kehingan bisida bi pantun ngibul beladingan eha main bisukan dua baladingan bibin bujun tekadang tun kapet nginepuan nuduk sobringan atau bipantun pakai tema bicoget. Aha, jadi sobringan biarpun ngojit pantun tetok nyenang cun inyang raan bicoget tong bicoget sejak lah sungguh penyenang bicoget dan boli dan beli abuh ke dan belit mamuh ke. Ya, jadi atau bipantun pagi ti sama dengan tu ngibur seberapa ngojit tu dan lebih sana di tengah naik ke japing unai pagi ti. Jadi dengan ini untuk ngejata dengan tadi yang sebunga setelepon ke Konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jazz.
0: Ya, selamat pagi. Kata awak, Mada Sam. Mana abang?
1: Bak bergorot.
0: Awal pagi bak bergorot.
1: Sebab apa terur wah babe gig gaya ya ni ati pakai manipis lah ha mesti ya indeks IT ti pak babe ga ana agi bagorot rel wah dah ia baga pantun ko ni karat ada sebab aku bau ko ni ko dah payah sebab aku bau ko spray berdaga Hermin.
0: Okey ya terus dengan pantun Mirsem.
1: So, penuh-penuh kat kapal munggu kopi. Di tengah harat, numbok ngular sawak. DJJ sejak meh metak ngopi. Aku meh dapat dua set. So, anak tu ke bedak di lepak-lepak. So, hati aku tinggit nak salam ka ada DJ Jay saya sedang berkonti mati nak kau menebar DJ DJ tak dibekun kau menebar geng-geng awah kau menebar apa menapa menati dikit-dikit lagi dega kambut sini L amang padel kau mena sini day ni di tasik biru kau menebar di beket di kambut kuda ni muda kutuman nyebut dan sudah ringe ugen salam selamat andu dua harap so perbara tak di dalam senang kak damai kak sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih bro.
0: Okey, bye bye. Terima kasih nudu ketua wah atau media semani tengah pantun. Yo, nyari sebungkang saya telefon ke konti ya pagi ti. Ya, terima kasih nudu media sem. Jadi saat beringan di dubekon, sama ada ngalih nguruk pantun dengan dia. Okey, ataupun rebasa nini ke pun so on. Yo, jadi aku bahasa pantun di lagi dengan topai tadi ruangan Facebook topai pagi ti. Ya, nang sebungkang saya so Nur Azira Azira. Ya, nang selamat pagi. Ya, nang selamat pukul. Konti, ya, terima kasih. Dari kamu, geng awal dengan pimpinan setia YFM Budaya dah kenal aku ini. Jadi aku ira cuba bipantun. Okey, dua tengah pantun di soyo pagi ti. Aja atau sama-sama ngojit. Tupai ngilumpat dah tunduh padang. Tumit ku bila terus ku nyipat. Kalau rami wajib joget, kai kira tuuh atau bujang. Eha. Pantun kedua he anak inya suka berejung berejung sambil ngelompat wang bijoget aba milih dayung cepat cepat milih aba lambat jatuh bonal bu. Okey, jadi terima kasih Dudu Nur Azira Azira rana ngajeta ragu so kumpulan di Brisbane nah napa-napa ayo terima kasih tiap-tiap sama ngajeta ragu ini. Memang cukup mantap pantun di sebuah stok pagi ini pantun dibuka so pengajeta. Jadi tu sama kajian nanti dengan tadi pokon berbisa pakar-pakar pantun di kota minggu lepas. Oh, nyana susun-susun saja nyana telefon ke konti rana sewa bi pantun. Apa kesemua menuh kada di sumi nino yang boy yang nang harap yang nang pagi tih ya dapat sewa bi pantun ini. Sebab minggu lepas dari support bi pantun boos nak pukul sebong pagi. Okey, terima kasih Dudu Sepringan. Jadi sama di Tok Kajian Beri dengan Tok Nyusun Pantun pagi ti. Atau berhibur dengan Jit Ragu, berhibur ter seterusnya yana. Tapi tetap Tok Kedua Ragu Joget. Okey, jadi sebayu atau ngajar tahu ragu aku yang ni tengah pantun di soku pasal serian tembus ke nyabet nosa nyabet mit the world no sagu takar bi pantun terusnya berjoget berjoget dia atau ngajar ragu.

0: Okey, jadi nanti ragu mungkin berita joget tapi batah dua. Ha, jadi kalau ada nang peribahasa lah ataupun nasi nama tun banyak fikir logik kena ngeraji berbotol dua. Ha, sekata dua botol geraji na nyalek gua terkoyuh nak terbagi dah ke botol. Okey, jadi kira supaya dua semangat dua minit ada ngerai pukul semangat setengah pagi. Jadi tadi kita mau ngaji tadi naan di mogi sebab pantun lagi telefon ke konti. Ni naan di mogi pait pantun di ruangan Facebook terbagi tih. Terima kasih. Nudu ingat di mogi sewa. Okey, haru ke sebuah temasa. Haru agamu masa tu dan program live chat topi pantun. Jadi teringat ada sedia dengan tadi lagi ruangan Facebook terbagi tih. Terima kasih untuk Seno L. Kalau saya nak pagi tih memang dia pergi suap pantun mungkin ada kajut masai sini masa sesuai dia boleh telefon ke konti. Ya, terima kasih untuk Nuru Atika di sama retua pagi tih Rachel Merikan. Okey, jadi seterusnya Sebastian Lotai. Okey, yang nang sama sesan niaga harap sendasa handsome. Aduh hoi, yang nang ati pantun soku tunda tema pecoket itne. Ha iti pantun so Mr. Sebastian Lotai teninggal lagi dua tongan pantun di so iyo pagi ti jatuh sama-sama ngojit. Anak inya tikiruk birubi di padang pedag aren bara nyamba berikrar di awah beri barangnya ma berkerakal di awah beri andu rami dok naik tiap nu setu manyah dasa manyah menguh jameh atak samah mekat pejoget anak dari mekat bujang anak dayung makin sangon andu rimah asong gaun tekuruk dengan beladingan dingah ragu timangan mu dayung kumang asong kat asong tak senang. Okey, terima kasih Duta Sebastian Lotai dua tangan pantun bagi ti. Ayo, jadi itu aruk kajon pakar-pakar pantun di hebat-hebat dari timur pagi ti. Kada minggu lepas lagi nak sampai taruh sidoh telefon ke konti. Ya, terima kasih ya sebab saya sentiasa menyokong program live jatuh di pantun di dapat dengan jet setiap pagi yang kedua. Ya tu ngaji tadi dengan tadi dia telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Potong line telefon dengan tu ti. Harap subah lagi telefon lagi yo. Line telefon tu tetap buka dua line telefon buka tu pagi ti. Okey, jangan ni noh jatuh ngaji tadi. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jaja. Selamat pagi Nan.
0: Bagus, selamat pagi semua. Kau ni apa ke?
1: Pagu, anu mau putih dah ke ni. Aduh, mau terang dia.
0: Oh, mau putih betul sih, ngimau kaduh ke lo?
1: Ayo, betul sih, ngimau kaduh. Dan barak melihat ke tisok dia ni. Okey DJ. Ya. Cak Mei, terima kasih kerana lagi jawab dia. Atau terus ke pantun yo. Ya. Ada pokok ni, berpantun ke dia.
0: Yo, jak tapi pantun.
1: Okey, jak. Pagi-pagi ku baca surat kabar. Pagi-pagi yak man sagu. Aku sikit oni abar ingan arap pagu-pagu. Okey, kedua he. Man buat beja milih dari ATM. Buat benje, beta ben. Buat benje yo. Man sambil ngojit di jejes. Bikonti onuti. Okey. Nah, tahu ya. Ja man turuh batun. Pagi itu ngojit ke ragu jejes. Jak mai otok bi pantun dua di jejes. Okey. Iti dia aku ya ada DJ jawab ada yo.
0: Yo, standby nulis dia.
1: Roket ku rabu dan jua. Rabu ku sogan rubat ku. Walaupun poon ku monam ngan ku ngotah tak pot ge ku beguyang rubat ku. And then nomor 5 tin. Nisuk buat tebodak kai nais kudus buat tebodak obok masak. Masak-masak kenang rasuak. Kai kasut rasu ngodah bitanda. Oke, okay. Ino jadi sipot ku no te reka-reka semadayo botol ke paman ku sobak sejuk pakai mupok sejak semadai ku sokong otok bi pantun DJ.
0: Iya, ya terima kasih untuk semua.
1: Iya, aku mitik ragu yo.
0: Iya, ini ragu ingat.
1: Ataupun mau ku dapat min salam pak ma DJ nang jak nyabokon nyabokok masyarakat ya aku ini mitik ragu sejak ay.
0: Iya, ini ragu ingat.
1: Mitik ragu barang dengan sok megapos yo. Susu ada barat-barat dengan dan ngojit berpantun ke mana-mana pen club ke susu ada peminat YFM Bidayuh leh. Tesok lah mitiak lagu so megapo suat to sama-sama rame ngojit ayo. Okay DJ, thank you DJ Jess.
0: Okay, terima kasih kita duduk semua kelinas kudu-kudu tengah pantun tu pagi ti. Lebih senang pukul sembang pagi ti meduk padik ke bori sebab pemboh bongoh bidosing dia. Selamat pagi, terima kasih kita duduk dengan Tok Christopher Nail. Kita bersama Tok pagi ti yang nang sebayu ruah buka gate ruah riak mewah ke kupuah sebenyih jak mai atau berjoget berjoget dua lagu berkikis bulu betis.

0: Lagu berhibur tu, joget tu makin tu yang makin suka sepenyanyi Nadin. Makin tu yang makin suka ya. Rada bisa menyenang hati kami berjoget mudari ti ataupun ada yung tu sabana berjoget. Berjoget ni sedoh dasa-dasa pakai kali kedua, kali ketaruh bila nemo kidip botol dah yung ataupun kidip ke botol dah masuk green tea ti. Jadi ya, sedikit pelaman kena ino ngakak-ngakau lah dopnya mai. Kira sampai 25 minit atau ngaru pukul semong setengah pagi atau aru kadang program live jatuh bi pantun jadi ngan dino atau ngaji tandingan atau satu pagi ti di agi telefon ke konti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi Seno L. kau dak disebut ku teh mau timbul teh.
1: Iya. Ada cuba-cuba jadi.
0: Kudu tengah pantun tu pagi teh.
1: Biasanya.
0: Okay.
1: Ni je.
0: Yo, jat tengok jat eh.
1: Langgan jat Adin ya.
0: Ya, Adin.
1: Boleh leh. Naik asam dia. Aduh, gagal ngomong nama ni je.
0: Slow ni bahasa.
1: Okay, bahasa. Mayat Uwi jual lebih Cina. Kita jat Boston, semua nang serusta. Joget sadi doinya dikiranya ngajit lagu Romeo Bercinta.
0: Lagu diminat toh.
1: Boleh je toh.
0: Boleh tiap tengah jet eh.
1: Okey, dah je ku ningin salam je, ni salam nemu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Lu di je lah bertugas bagi ti. Okey, ni je sat je bukan ada lah ya.
0: Ya, terima kasih
1: kena dengar. Okey, ya.
0: Ha?
1: Lepas minta ragu ke?
0: Oh, dia ragu kan? Oh. Romeo Bercinta
1: tu. Lagu hidup di bumi je. Hanyaan sama ke? Ya mau sama Areno. Sama Areno nak ambil kita ke?
0: Iya. Asal aku main lagu titik tak sama El berjoget ya?
1: Iya, oke. Oke. Okey ni je, terima kasih.
0: Okey yo, terima kasih kenudu Asdo L. Ni tengah pantun bagi ti. Pakai tema berjoget yo. Okey, jadi saya terus aku bahasa pantun di so di kanto Pai Tanok bahasa pantun lagi pantun kedua. So cikgu Christopher Nile aku ingat teh cikgu pedoha cikgu besar. Yo, selamat pagi nudu cikgu lagi bersama do to bagi ti. Okey, aku ingat gambar aku bikin nang cikgu Syahri ti pedoha kon. Natong cikgu ti cikgu Syahri ya. Cikgu dia suka main bol, tiap pendu main bol dia nyong-nyong bos. Okey, jadi kalau bahasa patut kedua so cikgu Christopher Nile. Ayano oh bala dingan jak kati asong aus kajon dengan pari shopping. Pon kuti moh ti eh moh ti ti laan bijoget anu pinanak wedding. Oh.

Ya, pantun nasa terus asa Cliff San Cliff. Ja meh panu ke balai raya kalau anu jen tak pakai payung. Dayak miskin, dayak kaya. Sama joget-joget pakai lagu joget bunga payung. Okey, itih pantun itih memang jom itih ragu tena. Pakai joget-joget ada no joget bunga payung itih atau bibur ke jet ragu itih. Ya, terima kasih kena duduk. Ah, Cliff San Cliff. Ya, terima kasih yang duduk seberingan di Bogor Suwa dan program belajar topi pantun. Kalau dah minggu terlepas lagi di Kuninga Bogor di anu di bau-bau Suwa Suwa pi pantun. Ha, lagi nang DJ aku Suwa pi pantun ini mone sarah mak tawoh yo. Dari sana tawoh sama saja sebab itu aku nak bertanding atau ngantung ngibul sobra pengaji tadi Bogor nambai tanda naik ke Japung mungkin lagi di pagi ti jadi guru di wah bori tengah mokos kedua sekidina bila aku nyebut itih memang kan senyum dom dia tiriak ti memang ya kan lagi telefon dia. Ya, terima kasih ke nudu babai konten. Tam up pendatangan dan no. Yo. Jadi mungkin babai konten asu api pantun gede pagi tih mada serasa babai. Ah, kada tunggu sebut tadi ya, himo timbul tia itih pantun so babai konten. Atau ningak ni ke pantun yo ti. Okey. Jari-jari ketek internet dunia moden baak bidingku magau idea. Babai konten tayung konten berusaha terus berkarier. Okey, memang mantap moden gaya pantun tadi. Okey, jadi kada lagi pantun di dan lagi dengan tu apa itu dan pantun tu lagi sebut ragu ragu iban ragu berkikis bulu betis ya tu pantun so cikgu besar tu tie ha yang nak berjoget dua lagu berkikis bulu betis jadi ingat tu tak berhibur dia ngaji tu ragu berhibur tu biar berkikis bulu betis.

0: eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni, Rin. Betul mu Josh lagi mu nak.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kena mungkin aku dinu ya. Lepas tu, aku sadik aku jadang tahun ni. Lepas tu, tak kamu tahun ni mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti anu ti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mula kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah. Aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mumpu aneh yo. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani nampak?
2: Tibi meninggal binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku dengar mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sini lah. Doi aku dah bertoko ni. Aku joko nyakut dati ku mukas dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu mau ya?
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa pegangguk.
2: Yoleh, aku tis bonar. Binilah ti, dolek aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Patut. Tulek aku nengak kalau binilah ti ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isdak ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu,
2: kau mau jual, Mai. Dia mau jual mana?
1: Ya, dusak aku jual. Masih tonton aku tu ke kelin binilah muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Kau dikemun pasal pagi dia kali ke gati itu timote.
1: Tapi ingat itu ya masa mula pasang bendera itu rakah-rakah diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mu mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu mak da nuk tanak mu bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bi tolih ini dah pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh ni cak potot bersebak puah
2: aku kali uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi terguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia bersebak puah buat ini doh pak paling dia mak dah terbalik ni
2: moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ni
2: pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nok dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mulai pasangnya tanah aku dia oh nombong apa oh asa dah cukup tengok ayuh no ambil tadi ayuh kan ni
2: Selamat tahun kebangsaan.

0: Okey, dia jadi nanti ragu menghibur tu babo di betul hasa Brian Iron Strange. Okey, jadi kira supaya dua semong cuk minit lagi atau dah ada dua semong cuk minit lagi dia pukul semong di pagi. Okey, jadi kalau teringat teh pokok dengan tu Paita pantun tadi ruangan Facebook tu pagi tu yo. Terima kasih berbogo dengan duduk seberingan. Jadi nanti rana telefon nak ke support masa ingat nak telefon ke konti. Okey, sebab harogi pakar pantun tadi ro bai timbul. Mungkin ada nyusun pantun tadi gaiti. Apa bi pantun dipakai tema berjoget pagi tu. Berjoget bila nyanang berjoget memang yo berjoget ada ngasung rami. Okey, jadi tua tengah pantun di soku berkaitan dengan berjoget asung rami. Ngait betik gandang kuari, mit sepana nyikon di gimari, berjoget sadi di dang bori, berjoget tanah asung rami. Ngosek bunyuah, ngosek gula batu, ngosek kosek tutuk, ngait di daan koyu, berjoget bikodu semikir batu di bori abu. Macam nang pengemar nang map kodoh, map kodoh. Ya nop kodoh, belas mikir mesti ian. Ya, tanda kerja tadi dengan tadi. Di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Aduh, potong line telefon dengan tadi. Ha, dapat ada sebuah telefon apa hari ya. Okay, jadi sementara kita kajian dengan tu telefon apa hari ke konti Kuribasa dua tengah pantun. Kali ti, so Brenda Za, okey, yanang selamat pagi, selamat nuduo. Yanang harap ceria-ceria sejak pagi ti. Doh tongan pantun di soyo. Okey, jadi tongan cerita pantun sebuka serdio. Niko tongan doh nisuk sorin bonyi. Taban motas kai nai madu. Bijoget ma ya tepotil katakan ni. Ma ya kemut main lagu. Rasanya berjoget biar punya potil katakan ni ya mesti ragu bila dia nyenang dia ragu tu ditebang tiba-tiba siap berjoget potil katakan ni jak nyenang ya heratnya kirim top ni nyanyi ragu doi pakai pernah berjoget potil katakan ni ya pantun kedua so Brenda Za pahit pantun dibilang ada dua adinku mitia DJ main lagu sambil bipantun atau tawo main-main lagu joget rami ingan rami geoku yo tiap tahu ngaji terlalu itu yo terima kasih untuk Brenda Za asal aku main lagu titik terharap Brenda Za dobra dengan di bung beratak joget apa gitu. Jadi kan untuk kerja dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Okey, selamat bro pagi cikgu Aniaga.
1: Pagu, mau ni pagi.
0: Pagu, pagu.
1: Aku dengan cik coba kirim pantun ya.
0: Okey, ya terus dengan pantun.
1: Nama ni ne. Bala dayung menggau kami. Menggau kami minang selait. Bayu kita cerang kopi. Kayu kita bijuget. Mau dua ya. Langi bau orang gitar tangan. Si bayu si En randeg maket. Coba kita ngerepak tangan. Lalu kita makat bijoget.
0: Oh, okey.
1: Umpamanya bijoget ya.
0: Kita
1: taruh na. Para datu si Darut Sangking. Datu lagi Darut Sebaba. Balak kita dengan ping-ping. Aba kita maya makat bijoget. Nomor empat, nah, dari bujang arah miri sabun. Miri sabun dah entah paket. Coba kita bipatun, lalu kita ira bijoget.
0: Okay.
1: Nah, cuma geti empat saja ya. Anjing kualiti. Okay, terima kasih dia kamu.
0: Okay, ya, terima kasih. Nuto Rupa Jawa, sepatangan pantun bagi ti. Okay, memang suka pemantap. Yo, kena dinanget ya. Mak dah selasa berjoget. Ya, dah mai. Bila tu sebut pasal berjoget ya, natong nyenang hodi ke rami. Biar tenang rami kahwin, rami bertunang. Asal nanti lagi lagu. Memang lagi tepat khas saat berjoget. Jadi, bila nyenang program ni start buku cu, dengan buku moih, lagu mau gig lah. Pakai gignya di tak modut, nyam gaya. Tak dasar oleh berjoget pakai bila lagi nyadi doi dasar berjoget main saja lagu terus on berjoget di yotung jadi buat program lagu semong ke semong di tak ia mempuas berjoget jadi nanti lemah tentang dasar berjoget dia nyujuang lagu terus dia berjoget dia lagu keduanya menang lasong yang merugi je tu main. Okay, jadi pantun seterusnya, you know, so Nur Azira Izra. Okay, terima kasih. Itu pantun ke taruh pagi ti. Yang nang aku berpantun ini lagi. Yo, terima kasih. Jadi tengok je tadi pantun di so Nur Azira Izra. Aku selalu libintat libintat kaping di JJS Bikonti. Kalau rami wajib pejoget ngibur asa ngeda susah hati. Yo, terima kasih Nur Azira. Ya tak betul bahawa bila berjoget memangnya kena merami lah. Baiknya kini nangannya berjoget yang pernah isian sadi atau apa. Okey jadi kali ini tu bibur ngaji ragu bibur tu seterusnya pagi tih rami man rami gak aku so sumuglinas.

0: Bilye, gerak bersama.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Okey, terima kasih kerana duduk seberingan di Harago Pinggir Bor atau apa-apa so, kumpulan Peace Band ya. Jadi saya beringan di mungkin nyenang alu kaning bakai bukolot bakai telu nyenang sarah pakai dapat nyenang ngapoh-ngapoh leh nai pantun sebab ada tenang leh sarah. Intinya setakat tenang nai hiburan saja di pagi anu dua hiti dengan segmen yang ngandiaran ya. Okey, jadi di tempoh pukul sembong di pagi. Jadi untuk supaya 2.5 jam lagi yo dan segmen ataupun program live jatuh di pantun. Jadi sambringan nanti ada telefon patah-patah selain telefon ke nombor 02-25-043 ataupun 25-05-0. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bije. Ngejit dengan nyebot aku naja dua he semuk gerina dan desen. Aku mau ke Poku ado. Asangan pantun mesti aku mau ke Poku. Mesti gumunan ke muka mau kuat tih yang aku pengang telefon dengan ne. Pagi ke aku ngejit radio ngak mau kat boos pukul nua mestat ngejitnya semayang pagi. Mendarek no pukul semang dua saya mau kuat yo. Di dia tu je. Di beli abu je aku tambah ni.
0: Yo, terima kasih.
1: Dengan dipastikan aku senyum. Memang enang ini. Mesti aku jadi mokos ku dua ke ni. Memang tu.
0: Mantap.
1: Aku mau truk dan asong aku je nanti. Aku ingin salam di mu'u je yo.
0: Yo, terima kasih. Senang Dini. Ingin
1: salam di mu'u. Aku sebab aku di kota tu pandai di pantun ke. Aku nak buat kiku di kali pantun. Buat kiku di nak kerjaan.
0: Ya boleh tu. Mun pantun tu dapatnya kali ke di pun paku nama rapat je nana.
1: Dapat lah tu. Pakai. Pogok. Kada nang ni alibai. Pikirku pogok. Aku nang ingin salam dengan sentuh dengan semua belinah dia.
0: Ya.
1: Yang ada.
0: Aku foto the line telefon na sendo deni dai support apa ta salam pak ingin nyebut teh sendo eh semoga linas jadi di biasa nyebut tanepuan teh memang ya payah teh salam di ingan ya jadi terima kasih kena tu sendo deni dia get telefon teh jadi seterusnya aku bahasa salam so Wellington mai ya selamat pagi ina semua pekeping setia radio YFM daya serta fan club semoga linas okey selamat pagi nudu amin real me. Okey. Ya seterusnya Malcolm Stanley ya nang selamat pagi. Sama Prince so New Zealand Srianti. Ho, nang New Zealand Pak Serian lagi ya. Okey yo dihar. Ya nang muak jerebu babogi mapung-mapung ondu tih di Serian Adin ya nang, nang harap suatu jaga adopto. Cuba lebih pantun dulu iti ne ya nang doi ge ponai pak subage yo. Okey jadi pantun miti lagu tih. Yo, miti lagu yo jatuh sama ngoji tu. Odi mawah kupuak si baba nosa dio di kupuak bombuak. Guru ngupi mancucur ti bodak mitiak main lagu mak dasak-dasak. Ah yo dai dasak ko ke tiak tu sama ngoji lagu tu. Okey jadi Marco Stanley sebab aku mau dia ningat pantun tu ya jadi ngan ino aku mau terus aku balas pantun so Marco Stanley ya. Gorong guni di uun paya, cegu bipati bisokat tanah. Malcolm Stanley ja ngojitnya lagu pimiti mak dasa-dasa. Pakai tiak lah komen lagu tu ya. Jadi harap Malcolm Stanley terus bersama Dato' Nokan juang segmen tiap pukul semua dua tengah hondu. Okey, jadi ngan ino tengah jatuh dengan tadi gi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ Jess.
0: Yo, selamat pagi Mr. Komik. Apa ni abang?
2: Ada, betul. Apa aku kena.
0: Itu suara ti memang unik. Ngojit dan nombor puan eh. Lagi pantun apa gitu?
2: Ni ada.
0: Ya, tempat gitu.
2: Adik ke kebon, aku no tebu. No tebu, aku nak diguning. Mani bara dengan ari antawe keris aku bojoget tanpa sebab atin ku rami. Nah mesti rami bah kena bojoget.
0: Yo pak ani segala pernah tawuh dah ingat ngam bojoget dah.
2: Sebenarnya tawuh mesti ani ani langkah sarah.
0: Oh langkah sarah. Oh. Asyik mana cara berjoget unik dia tu. Okey, terima kasih Dudu.
2: Okay.
0: Kata tu yo, Mr. Komik. Oh, itu memang itu pakar pantun gitu nah. Ya okey yo. Terima kasih Dudu Mr. Komik. Terima kasih Dudu Malcolm Stanley. Aku mau terus balas pantun dia Malcolm Stanley tu ya. Paksa munoh ti atau behibur ya ngaji teragu di agi imiti ya. Jadi seterusnya pantun so mami Cikgu Esther yang nang neg kampung tai lalu neg nyabet. Asik kai puan tapi memang rugi. Mah tuai kai berjoget tapi kah kita rak birami lagi. Ah, daki lagi lihat kami. Jadi patah-patah sobot eh. Ah, kada sumia mami Cikgu Esther kelakar pasal warna pikayan. Ah, kada digamal tung sama ke warna purple. Ah, punuk purple itu gamal itu. Terima kasih duduk mami Cikgu Esther. Ya seterus pantun seterus ya sambung lagi kata wah tu sambung pantun yo nang penuh-penuh di pasal siburan de sangka berdapat dengan amba. Kerja tangan rasa dokaren mun bijoget dengan dayung dimanja. Ya, Mr. Midasim, mantap, terima kasih. Okey, jadi ragu pimpul tu seterusnya pagi ti orang di perso kumpulan Ezra yang di wifi muda yuk gerak bersama.

0: Keone Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Amba kai si barang ya nah ragu mibor so Nazri NJ. Okay, jadi supaya dah mas mong 4 minit atau ngare pukul semong di setengah pagi ataupun supaya dah mas mong 4 minit saja ada ngapa ya nah program live aja atau pantun tu bagi ti. Okay, jadi terus dengan pantun ya nah dua tengah pantun di soku dio sana so beringan pagi ti. Bisusun penu di bingon pagar, bibokot begilia berebut separ. Sungguh pun anu ti bongoh puar, sanggup berjoget di un pasar. Pait tikopok di bingon sungi, parit berilalih di sinok perigi. Berjoget rami, nog anu ngumi, pari ke bori, berjoget nog tiap pagi. Ya, pantun seterusnya pagi ti, sebabai konten, ya nang pantun nomor 2 sebabai. Kulak-kulak cerita ni binua babai konten tayung konten. Asyik megau iham hobi berkarya. Anak babai-babai internet tayung modern. Okay, terima kasih dulu babai konten. Namun lagi pantun kata aruh tiap nyamuk lagi ya. Babai sedih. Seterusnya, so Veronica said, ya nang selamat pagi. Ya ni abar seberingan pagi ti. Yo, sehat. Terima kasih. Ni pantun di saya panu ke taya mit peku ngan nai panas jak meh oto bijoget debori abu bijoget joget lagu semuk linas ya mungkin lagi ngoji lagu semuk linas ya mungkin emo senyum senyum kirim bijoget kiri ni yo terima kasih nudo Veronica set. Okay, cawan ini, yo cawan kan dulu. Veronica said, yo terima kasih. Dan kau jadi ragu so kumpulan Samson kenangan terindah. Yo suku masa ti atau main ragu ti. Harap jenengah Veronica said terhibur pagi ti senyum senyum. Ah mak bak begorot ya. Yo seterusnya yo no Chrysler Jacobson. Dan kau jadi ragu dah yang salau. Yo ti suku masa atau main ragu ti. Yo terima kasih untuk Chrysler. Seterusnya teringat dengan tadi buku na you know so Sebastian Lotai ya nang salam DJ pantun kataruh ya terima kasih Sebastian Lotai pantun kataruh pagi ti makin endu makin remus jerebu madin pun moh makin kurang makin endu rengit makin tatung jaga jarak. Jaga jarak masa naik rentak poco-poco. Okey, oh, terima kasih untuk Sebastian Lotai. Gogoh kot ya. Kita mau yap tepotil, makin sembuh. Okey, jadi pantun seterusnya so Malcolm Stanley. Bapak yang ngajit aku lagi balas pantun nanti ya. Yo, nyambung lagi pantun ya. Yo, nang Odi Motak Puruh Jagung. Odoi Komut Puruh Gebuah Duku. Ido kudasa duo kudayung. Pak aku malu dua sama sindokmu. Bah gara. Di dayung itu dasar pakai dasar dip ngembar. Mungkin buat gaya namai. Mungkin ada sikit nanti tiana. Paksa alinya nang atot wakil ya tiana. Yang nang harap ogi boleh dayung nyawut teh. Sikit berdayung-dayung di agi ngojit pokoknya belajar topi pantun pagi ti. Turung-turung le balas pantun di so Malcolm Stanley ti. Dah pasti ada gambar yo kena di status itu pakai baju bol warna biru. Okay, terima kasih untuk Malcolm Stanley. Ya, jadi sana berapa dengan atau baiknya di sindok ada juga di kimisi di petugas pagi ti. Jadi harap so boleh dengan atau pagi ti terhibur. Rado bisa beringan di ogi ngajit siaran radio dan program pepantun atau pagi ti. Ya nak huragu penghibur terus balandingan so kumpulan Megaforce.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Yeah.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain pun nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jadi nanti lagu menghibur Ruru Hatinku so penyanyi Amal Tanah Choneng jadi kira sepiah 2:20 minit lagi atau dalam segmen yang dengan diaran tu pagi yang dua itu. Aku juga berbuka terima kasih kerana dulu suat beringan di Ogi Ngojit ke Ibi Pantun pagi itu. Terima kasih kerana dulu beringan di Ogi Suat Ibi Pantun baik di telefon ke konti baik di Ogi apa itu Pantun dengan di ruangan Facebook tu pagi itu. Terima kasih kerana Ogi di dengan pantun tadi sebunga-sebunga saya suak bipantun bagi dia. Terima kasih. Jadi harap yang minggu di bau di masa di sama dengan lagi ke bersama dua kau ibi pantun ya. Jadi sebaik kau nak aku program live jatuh bipantun aku balas pantun esok semua kelinas ya terus jaga kajun-kajun aku balas pantun ya. Jadi ingat itu jatuh sama ngoji tadi ya. Ngait popong di daan kabang, nyikoh poyang pakai burang. Bijoget mesti kupuang biguyang, ido biguyang adon eh bigayang. Okey, jadi ingat kuliah kaku apa kalian boleh jatuh di patun taruh tengah patun di soku sana so beringan dia pagi tih tanda terima kasih kena dua so beringan. Taruh aku asong mah bidu, gorong kapet nyusun di semu. Ragu sulu aku natong di muu, natong bijoget di puun rimu. Mun sok semu idoh ku ponu, rabu sedakak asong ku taru. Di puun rimu, tongon neh rondu, doi ku dasak bijoget duah muu. Gatong kasah di rongah cegu, onak ko suang man buat dadu. Natong kisah bijoget duah beragu, odak asong makin cak rindu. Jadi mak kamu tadi minggu bauh di anu dua pukul semang pagi atau pukul semang di setengah pagi atau berhibur bipantun lagi di pakai tema di pekun lagu pinggir bulta seterus sepagi deh dayung salau kepulauan Wooden Gun.

Okey, jadi nanti ragu pergi berita ada yang salah kumpulan Wooden Gunner. Okay, jadi yana info seterusnya direp kosi nudu so berapa pengaji tak pagi ti yana persatuan perancangan keluarga Sarawak dia naik kempen saringan PEPSMIA secara percuma yana di buang atur di klinik Sarawak Family Planning Association orang P. Ramli yana di dia mengatur dang semong pri yana berana pri ti buah nunum nunum minggu itu yana pukul moi pagi yana pukul semong 2:30 on 2.

Ya, no, ragu menghibur mamu dasa-dasa so penyanyi Rosiah Bedi. Ragu oma tu sana pagi ti. Jadi selamat tenok kena dua beringan di haru aga di Bori Abu tika iti. Naya pengumuman tengah handu titi. Jadi info seterus ya, no, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Kerjasama dua perintah negeri Sarawak dia naik majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dia mengatur 25 nubrana perii ti yono buah nurimo pukul 7:30 ngumi di Raya Hotel and Convention Center. Daki program anugerah ti buah mengatur secara 2 tahunan yono dijadi tanda pengiktirafan dua penghargaan nuduhnya para penulis buku umum di biasal so Sarawak.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengduh Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, nanti ragu pergi burta hidup dia bui. Jadi, nak kita sejak segmen yang dengan diaran tu saat pagi yang dua itu. Jadi, repetiti atau ada pada ngejita program dipakai bang sinakayan di beperuah radu seso Miri FM. Jadi, program dipakai bang sinabdoyoh dapat ngejita pariti pukul nom ngumi bisa mahdua pengaruh ke di petugas tentang segmen ngancang peta. Ini nak kulit juga berpukul terima kasih ke jauh nudu suap berapa ngejita wai FM Budayoh di ogi bersama dekat iya sok jaya ge robi se no sok pukul 9 pagi ogi na di ngojit sok pukul pri pagi teh no ga ke masa iti. Jadi ngan ino ko DJ Jess reng ucap selamat pagi no ga to berdapat bau di segmen 2 no di bakon salam selamat pagi 2 salam Malaysia Madani.

0: Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, lagu lagu nak loh apa nak telah mana alasan telah kaya nak pamoh dah men RTM Miri telah mengkelarah telah belado ni. Okey, mai tamlim tak mana hang tok langa panga tak live Facebook aku jeno nak tak live lama kuri zaman dah kuri amin dah hok suma Aji biang tu angka keriang kerani. Okey, men telah lim tak lama kelarah pejidin Radio Kayan Miri FM. We nak men kalau alang ngejapan kalau pergi di nak kami asen hado tu mun te ada hok telok ngeda ni te uak te Facebook Radio Kaya Namir FM de ne kina te man hang telok alang yan kenep deng na kata ada hok te jo ada hok tam ada ni hanan.

0: saya.
1: Ia ji dah alang ngamalai mana telok lima deh nak dah kisah telok jarun telok ngelarah berada ni tel ai tam nak tekak teki ya awi ka tu ge nu nak lang ngelobang busun nak deh nak beda jam ka ya kenudanan deh nak sen hado dah tam dani ji dah lang ngamalai teh Facebook Radio Kaya Mira FM kenolang tam kaya nak ku mak tasu ah. Yang kuih senokong pejidin ni kalau atang buka letak lebih dalam segmen ngerarah ngeluan dahin hapan mana kalau ala ngejapan na telok ni lebo saya kena payak mana telok lim wina mana kalau ala ngejapan maju su saya kena ini lagu alangku mak tulang puluh lang kena na tau masanya.

0: Ya, saya tak tahu lagu tu lah nak pulukan Thomas. Hanya tak tahu lagu nak alang kereta amal pejauh. Tak lama kelarah tam. Hanga doa ni. Ya, asan hadu tak jauh. No program tam. Ya, tak betul. Lalu pada dua jauh nak. Habis tak mampu apa je yang kering hadu nak alang ayak. Dia tak mana hanga telok. Alang. Ika mana dah kata dah bara. Dan kalau pakai WhatsApp kosong GG telok G saya kosong dah ini GG patusu dah ini nak dang lemka inbox kami ha, Facebook Radio Kaya nak Miri FM. Dah ini nak dah kata tapi di Malaysia pelahu nak buka mana kalau lem. Jarun nak telok pihak ni hanger yang lagu alang ni mana pengake kalau lim mana nak tua dalih awan nak telok te. Dahin tak lama pukul ji ngak dong hau pertama pihak peji ngeri yang dengar alang ana pahamu mana pun dengar radio mana kalau lumpur pukul ji 15 minit ngedoi tanpa ji tak lama dahok telok ngedah ni kena kalau dang na katah dahok tejo dahok tama dua ni ji dahok alang male teo akte Facebook Radio Kaya Miri FM kengyo jenun telok kaya lingok te dahok ane koreak. Wei nak manita malang hajak umale nah hadu tam. Pukul ji junang datangan pukul ji 45 tam tu apa jauh tak lama kan rah peji dina kami Redo Kayan Mira FM. Pukul 2 lebih tak lama program kelihadat asal tam dan pukul 2 junang doa ni halaman sejarah. Ampai antam menjauh ngak kelarah peji di Redo Kayan Mira FM matang pukul 2 lebih. Dahin asan hadu pukul 2 pukul 3 lebih tam temo peji mutam tak lama segmen PDK peji dina kelok mutam nabak kedua peji dina kami Redo Kayan men RTI Miri menjam tokal layona. Saya ngelarah belado mana Priscilla Patrick dan Andy ngau menang pelahu mana Rama Raman Anggau Ramana Wilson Chen jangan ada lahu mana Muhammad Hazwan dan Melia Sarah dalam kelarah pejidina kami jangan ada lahu mana Laing Wan Ola Ing ya asan hadu te jo ho telok ngedoni ji dah alang nai tama tumun te hadui alang tamna putong putong do.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukun pudua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji itam.
2: Tapi selamat dau Malaysia menli mitam nai menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.

Ya, mengkawahkan ni bau ajar dengan mana telok dalam Melayu nak sampai tamat-tama. Hani berjiri naik kami dalam mengarah tamat berdoa ni. Dahin berdoa ni matang duk negera ngatiah. Tak mubung matam. Dahin dalam nutih butih tam pelahu. Apa mo lebak muzik kerani aku riak aku ngeyok. Tak menahang telok lah ngabai pelamana. Kenun kat langan sengan telok kani. Dalam mengarah telok berdoa ni. Dalam nutih asan hadah temu berjiri naik kami. Dalam mengarah telok berdoa ni. Dahin apaan berjiri naik kami. Atang lebih adahin nama na telok lim mai telok lang ni lebo peji tak lama kelarah tejo teka-teki telok ngedo ni saya ngedo marunca amerika radian la Wilson Chen saya kena abin nang ayat nyoe teka-teki telok ngedo ni kita lah ngedah ni hendak kena dalam ngeluang busun beda pernah ngelahu ngeluang kan hari telah Wilson Chen deh.

0: Reggae dan kenal ada mighty lah paman telah telah sambari hak yang saya ngelarah belah doa man telah lima yang nangai tak jauh kaya aduh tak lama dah letam lebih ani aning yuk bahwi belari ha, kuri-kuri awan alang tak tak lama dah lirin dahin malam mangi usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dah lirin dahin agahan kesuk doa yang nama na 24 atau nga telok 24 darjah Celsius wanan do telok 26 do bulan pitan jima jima na aning usan ha, kuri-kuri awan alang tak tak lama dah lirin rin lebih angin bahi belarik ha, kuri-kuri awan lang tak tala madalah lirin hit malam angin usan ha, kuri-kuri awan lang tak tala madalah lirin ada hinagahan ke sudo hinaman 24 atang 34 darjah Celsius 47 sudo bulan jihmana angin usan ha, kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin lebih angin bahi belarik ha, kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin malam angin usan ha, kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngah 34 darjah Celsius kena tam jam lim tak jauh kio layan do menari lebih ani itu lebih 25 do bulan atau puluh tusu do bulan itu malam 24 wi nak man telau alang tih retih tak lama daleh maya hadui alang antamna te dah bara te jo kyo layan do ni dang nai tam na men op ampai ni tam leka maya hadui alang antamna.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, teh apa ni. Aku ingin sang barauk, marong ji hadui, alang kalau pikir Jangan Miri, sang naman hitam, teh 6 di bulan pitanan ni, Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui, alang telopiah sang na, ya mepangli, pau kayan, alang teh miri, lalu menlim hitam pakaian alang kenai kakak hamiri teguanan dan liba kenap kahi ja hitam lim dan nai jakaanan lahu ja atam tam lim pejamat peji tehan tam takaya lah kenap kulahu ja telok pakaian ala pahani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehan telok lim anina ji hawa alang atak sayulan ngawan telok anak paharin nai pepsuk menjelok liah alang an kalau penmai menitam. Jaka lebih ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 manedi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mehati dok telok minggu ni patgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi pengulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri. Jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau lang penuh berkata ni ja dang miat tena tehang tam pokayan hamiri ni. Itu pan te slogan telok laho hati pogun pepaya pepju tehang tam anantua sel kenap Tuhan memberi.

0: Iya, ni pun tegakkan Rosanna Ray dalam lagu nak. Ya, minta lima tak lama dengar, tak lama kelihatan halang sengana. Ya, bang, 26 bulan pitana ni, Umar Forum Alang Teh Amiri, ini mana telah alang teh dalam dalam Amiri. Lama program Alang Ana, teguanan kelihatan. Alang deng pahani telah kelunan bangu, hina mana telah alang teh dalam dalam Amiri. Kena deng teh atang lima teguanan, hina mana telah alang teh apa. Program mana mana pukul saya Ajima atang pukul 6 atang pukul 4 lebih dari pukul saya Ajima atang pukul 4 lebih tak alang mesak, tak alang lagu, tak alang ngajar, tak alang nak lebat anak kelia teguanan. Ya, program alang anak dalam majik do tua.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Hello Betty, nendengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
2: Ini telepon ni. Selap nomor ni.
0: Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan.
0: Skema nan kuriak ho.
2: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nombor alang jan em darana asam majuna. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni.

0: kailan nigak bataman la?
1: Lan Amedo hindi bara. Asam buka bataman. Man kailan slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin kaya. Kamu kua.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak kaya. Nak kaya asam tu gilangnya. Kena slap na.
3: Kamak dah hinak. Yak mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut dia.

0: Iya, ngarang huduk kena bahalan tiga ngalang kereta 10 minit empayan atau pukul ji ngak do macam tu kalau ngak layona ita mas ngak pihak ji ngeri ngak dengar alang anak pahamaman pun dengar radio man Kuala Lumpur ya mai semua nak man kelok lang temu puji dan kami sen hadu nak kata dah hok tujuh dah hok tolong ngudani di naji teka teki melek kata kata teki nolang lana macam tu ke dahun rin telok Wilson Chen nyuy ngap deh kena lost straw ya kena dang lo kabi te alang wit tepat lan teka-teki tambah doa ni awi kat tuget nu dalam lubang busun dah lubang beda jam ke ya. Okey, tak lama program alang setengah enang ha mirih ini hari men 23 atang 27 do bulan pitan dah sangana program Sarawak Literary Festival 2026 alang anah stadium tertutup Miri ada hina pustaka negeri Sarawak Miri. Tujuh program ini adalah alat dan sokong industri penulisan dan penerbitan tak dalam dalam tamak Malaysia dan wina manita malangtik tak dalam dalam Sarawak dan sedia alasan mana dah kelunan daripada penulis-penulis tak dalam dalam ini alat dan pahabung dan alang alat dan miat lahu pengjam tejo hadui dah dan pahabung dan kelunan-kelunan bangun dalam dan manawang dale pertama lahu dan petula bara hadui alang anandah enam. Dalam mati lahu temuk dan pendengar petulah bara pelaku tejo sastra dan budaya bahasa tak alam cerita Sarawak ngejeloh hadui ikam ngalong nuran perahu nas ni akademia dahin peji dahin kerana na bangu alang ne menlebat na bangsa dah menalam dahin menawang dalih alang tawin tak alam hadui penulisan nuna na pelahu lebat lahu aktiviti kelih halang anak teguanan alang gak tejo sastra. Ya, anan hadui alang sanganan hari teh 23 tanggal 27 do bulan pitan ani hak miri Heti Sarawak Literary Festival 2026.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Eh hantai dah anak telok kaya dalam tugek dalam hadui penulisan sastra ni tapi ni dalam hadui kesastraan aku ngiyok jitu kalang sayu mana telok lim we nak man telok lang minat na cerpen na novel ngalong bahasa ani peluang man telok lim

0: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Tapi selamat dau Malaysia menli mitam nai menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Ya, dah kena kata dah tak jauh tasu. Dah tasu doa ni, ya ana tasu anan ya dah tasu kayo taha. Kayo taha, Windu dah beli kayo taha dan jadi tasu ala nak tahan. Anan ya ana tasu kayo taha. Jadi kata kedua ya ana umubuk nah tasu amin ane. Anane dah tahu kata dahok kedua. Kata dahok ketelok ya na. Hiran ke metok tasu umaka kendah. Ane nak tak dah lama tengah telok. Hiran telok seng metok tasu amin telok. Ya na ane nak kata dahok. Tak jauh dahok doa ni. Tak lama kerah pejidin kami hari do kaya Amiria FM saya kena men kelok lim tak ada hari nak telok ala enggak na kata dahok tak jauh dahok doa ni perdah lain nak kami ni ya. Ya hari ini telok boleh sencen nak na tagap-tagap tasuti aban jai tak nah dui dua hangun kena ya saya kena menikah cen jelah hu ya na orang belajar tikanya. Makin tak nak neme paan-paan belanja paan musang pedong lebih menoh belanja hari yang tak negerang umah haduita ok saya kena menentuk lim tak nama kelarah pejidin kami radio kaya Amiria FM tak menahang telok alang ikam temuh pejidin kami na kata dahok tejo dahok gunda ni jino salak kalau mati kata dahun kelok tak dahok telok ngeda ni hati tas suanat dan bara mendah anak so telok ka ladak jam kenun kah ketelok entama kaya gi aranak tasuate jadi kena dah anak dah su tam jam tejo aran-aran nah kata lama dah huntam kayan maya menhadui alang tamnam. Okey, so kena mentolak lim teman hang telok lang libang kenap ikan mengeriang sampai kena sampai ini dang pani telok 5 minit pergi di Rido Kayan Miria FM. Kena teman hang telok dengan naji dua tang tudak. Ngajar telok ngedone.

0: I dua lagu anak dah ke puhlor. Tak lama kelarah telah berada ni. Abda lagu dia malam langganan Roman Jok dahin kejar aku bersatu langganan kumpulan shows mana telah langgeri tambah saya minat empayana tanggal pukul 2 lebih. Jangan kira ramai jaga temu lalu sekundang mana kalau orang ni lebu pejirin kami tak lama kelarah telah ngedua ni. Tak menyenang tak lama dengar kira hui 2 jam malam lalu. Tino hati Umar solar alang teh long atip an bara tutung jema ane de bena sauna jinun te nun tok alang tubuh melawin kelunan. Okey, mitam lim talang mendengah ngeruak jaruna telok ngelarah badoa ni. Dengar halang ni menembin dulu Jabatan Customer Diraja Malaysia JKDM Sarawak udang nyelalang dan nyapat hadwi kerana akan seke seng nyelam negeri hui saya puluh program dadahan sabu hak bintulu dadahan kita dah alang anda dah ngepel dan anda bara anda kumak hit hit awan dah hit awan siang siba. Tak jin anhit deh awan siang siba jadi anak nolong anak dah kuma dadah bilang saya nak dah alang kuasa jam dahin dah melihat hadiu persalahu dahin jam nak tak lem kepelanan ya nah dadah naan sabu. Ya pengarah custom Sarawak Dato Norizan Yahya Tebara dan dah alang bahat saya puluh ribu 56 kilogram poin telok-telok gram ni. Nah, kumak legah nak atang 4,07,000 saya atu 16 ringgit 50 sen. Habang ngadha tak lama ji permis alang teh ha pasar bintulu. Jadi empayan nadha nah ditakapani operasi nah di pebeh pick up o anna dara dua do. Alang kenan dah alang melihat aturan menecawangan penguatkuasaan cawangan narkotik dan cawangan risikan custom bintulu. Ya, anda dengar halang ni mana bintulu tino ada halang kuasa dan di hele dadahan an sabu tino ketanan an kuma hit aban ngit aban hit aban siang siapa. Telah mendengar Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng te duan trit hati gunahna itam hipun adat hormat maya menlebat antuk bangsa dendat lali alang te tak lama dalihane. Dan hiap barah jitok alang deng entam kiram dalam murib lang tam hipun keranih jitu kanan dalam perlu naan rakyat dalam dalih ni pun awin itam jenun yang te dangna jenun yang te angna sang ikam nuntua lali sang hipun nuntua lali alang em hipun dehen tu kanan dang antamna dehen ju lang dena dehen peta Sarawak sang temoh mejo tok menghormati dehen labat tu kanan. Ya, nuna tak membenci ngeriang daun Premier Tam Sarawak Tek Joh tukup lani tam hipun adat paan hormat hina ngida tiang ji dan ji mana lebat naan adat lali dan bangsa alang te tak lama dalihani.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukun berdua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun di jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
3: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran mata kupi nang kenak dek ah. Te na do.
2: Dan nok pitok sang na. Jai ta ane umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nate ba sak te.
3: Tipong u nate tipong dang nate. Masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Ati ok gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kena je madu je sayu nak.
3: Ada ada tipong dep lo ku hinang tudak kena. Jibulan o anan.
2: Silo kawit. Oh silo kawit jenis ni ketek deh. Oh silo kawit.
3: Nun deh tipong nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu merah semunang tu dah kui. Aduh, nak ni tu sah kena pu.
3: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.
0: Larah Jaki.

0: Departemen Perakauman, Tekjo Adat Lali, Dahin Institusi Diraja, 3R, Alang Deng Petasak, Denak Daleh, Tegu Hari Pilih Negeri, Alang Sengah Tangane. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Bara, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi, Anun Yehu Alamihat Lahu Tengayat, Urek Dang Nyekang, Dengah-Dengah, Alang Pohrak, Tekjo, 3R, Talam Dalehane. Abinanan Piahtan Peji Ngeriang Dahun, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Tejo Tokane.
1: Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara. Untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian mahupun akidah rakyat Malaysia.
0: Ji Nisbah Ji menjilong sedadu alang nyadu tetap dalam Kelangat alang sang anna tek jilong askar wataniah hibang lebo duman 2025. Awan nampulong harianan, kelonan bangu anake ala dahak mutam askar wataniah ja kerahan nampatahan lawat denak daleh satu a. Kerani, hanitam hilang, kuri hukah kelonan bangu ala utawin dahin mutam askar wataniah hiana anabara peju saya 10% talam daleta Malaysia. Awin anan, itam piah peji ngeriang dahun asisten Panglima Pasukan Simpanan Major General Datuk Hamdan Ismail Tejoh Tokane.
2: So therefore, dalam patutan ini akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier, kejaya untuk haraya dan tentunya untuk syarikat awam mencuburi perang-perang. Because ini mencuburi askar tanya ini pertama sekali dia orang kata security punya community. So dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin. Inilah peluang. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staff-staff mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuburi askar tanya.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Iya, putong do aku yang matang. Alex Sehan, talam lagu nak. Alang gerita matamu. Talam maklarah pergi di nakam Erido Kamer FM. Sayung larah berada man Petrus Wan. Ajan hadolah man Zulkifli Abdul Azul. Talam maklarah pergi di Erido Kamer FM. Matak man telok lang maju sung habda ya sung. Ngelarah belado man Matius Mariang Lahu. Ajan hadu man Muhammad Hazwan dan Emilia Sarah. Dalam mengelarah puji di Rido Kaya Merah FM. Ajan hadu lahu Grace Lujah. Iwat Jok Jasmine Sam. Dah alang teh habin tulu. Saya kena mentelok alang teh habin tulu. Teh lebu majusu. Puji dah yang telah mengelarah telok belado ni. Facebook Rido Kaya nak Merah FM. Perdah lain dekat mek hak kontena. Okey, dalam mendengar halang ini man serato kalang tek baraji lah ke antahan uya ana pesaya pekawa doh bahke nak pakai kayo pelet dahin maybe katnya ada tek doh bahke nak nan ji kebun sawit alang teh kampung nyabur kabung do pat alang u arede. Ketua polis daerah serato Crespi Matthew Menggi tek bara kelunan la nomor nak 52 man antahan hak jalan Dato Edward Jerah kira pukul telok lebih 2 minggu deh udah polis te terima dah buka bara te joh tusahanan. Menensiasa tenyap dah jam tusahanan anda bara jadi teguh pukul telok menensiasa tenyap dah jam dah lang umur nak telok 45 dumananan tak peji dihin laki bakih nak ni kebun sawit ampayan dah apa yang dahin dohani ampayan dohani naran de ana laki nan ih ho petakut dahin ebi katanya ad pun dah ate pertanyaan ni hana abin dah ni matang heran dah sang kawin abin dah dahin kerunananan daripada yang laki anak-anak bara dah ni lang lana laki anak bertang hiaran aku ini dah ni lang bara ya jumpa yang sedia nunan kurin dah ni tidak report menadah polis. Abin kenan dohanan dete nyuenunan adang ate na lake ne dete mahnga dahin te miwiketnya anta te hak dahin na mariang ya pake kayo pelet kebun sawit teguh dah te kebun sawit ya dalam nentua kina ta ma paen lawa te jo keselamatan tamlim hino tua tamte dalam adale. Kami nak mana telok alangaran doh apaan lawat lahu tek joh keselamatan telok. Ya lusang ada hendak dong kanan ada bampa pahan hitam

Dem bakun hianah dem hidroelektrik alang anna pelawat hongi balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya, dem bakun hianah dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hongi balui hudiak hongi rejang. Dahin suna menpasar belagah ianah telok puluh tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui sukatana anembara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjah muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah di pilo tejo nunok baluk batok tanah dehin hadi pilo tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang nunok baluk dem alang sengena tek tananan dahin nunok menbeh hadi pilo tejo urip telikir daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dah seng batal karan apui elektrik mendah alang pakena. Perujianan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Minapah nutih perujianan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dah ngemaju unak riang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dah nesak miti perujak dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji talam duman pelupitan 60-an ateng sayak puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna ateng 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik ateng 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan gledang ata atang 6.70 juta liter padu. Huka ata alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak manau daleh Singapura.

Ila ku lang ng pangarana te jo kana pana kalang lebang te repa tama na ang langka la ku lang kana na Florena bulan alang koma ame akwe kawa. Okey, pita minit lalu buka lah dua lebih selebo saya pecung ngak hari tam. Tak mana hang tok lang mutam pada hari hitam mangwa lebih anih tam pihani pihah peji tak lama program kelihatan asal tam.

belakang.

mandi.

Ya, minta melimah hanunana tama peji talama program kelihatan hadat arsal tamah ngeriang tak nak alang kenana dah umah bawang baram talama dumana 2010 pitan unak deh hati hubungi mang dahin nak daka sape doh alang kenan kerabin nak donat Robin alang gerita saya minat empayan nak atang pukul 2:30 minat lebih kita mabayat talama segmen ngelarah ngeluarin hapan. Alang ada pembawa teman RTM Miri dalam maklarah tam buat doa nih.

Ya, tak tahu dengan telah puji dengan kami hari dua kayaan. Dengan dua ni dah nak teka-teki. Awi kat tu get nun lang ngelubang. Bosun dah ini ngelubang beda. So, kena main telok lang meja usu atang. Tak lama kerah telok. Puji dengan kami. Tak lama kerah tam, utam. Jaman ni. Tak lama segmen dengan larah ngelodin hapan. Tak lama hangat telok langaran ini. Kena lagu ni pahani itam lem.

Iya, saya kena melu saya halagu Ezra Music lang gerita ama temoh tak lama do ni halam sejarah. 35 de bulan apitan tak lama duman 65 66. Ada ni ke bawah duli yang maha mulia Sultan Ismail Nasiruddin Sahib ni almarhum Sultan Zainal Abidin yang di Pertuan Agong Ote Musang Daho na Darurat Sarawak Ladang Perme Tusah Pahagup Johor Politik Alang Sa Ayak Ha, Sarawak. Dihin tena Daho Bara na Darurat Ani Alang Kenan yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein Timbalan Perdana Menteri Dihin Jing Sidang Akhbar Adna Habilik Gerakan Negara Kuala Lumpur Tusahan Itubu Teguh Yang Amat Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan Ketua Menteri Sarawak Ujana Laan dan ngapi kena pesayak majoriti Tehang Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Kadun Dihin Nihak Anabara Mikam Mabeh Jak Dangna Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Atang Di Geri Lebak Tok Hagup-hagup Alang Tubu Tahala Politik Pekiyoh Man Hadui Tekna Bara Darurat Ani Tekna Ude Adna Talam Perlembagaan Sarawak Alang Ana Tek Puluh Pitan Ada Bulan Pitan Talam Duman Puluh Pitan Pitan Puluh Enam Tekna Ude Ani Malabin Dua An Tok Yakti Tak jauh sidang dun empan ni deh head unlock teda kabinet negeri alang pengurusi nak hana ketua menteri atau kalang kedua hana tak jauh deh alat dang mai kuasa man gubernur Sarawak alat dang mebat ketua menteri alang dan te api pesaya alang aya tak lama bahagian aya dun Ya, Menteri Alim dan Datang Mapeji tak lama doa ni halam sejarah gak 35 de bulan pitan dalam duman 10 pitan 66. Doa ni halam sejarah an pemong ruak te jaka alang piah nguak jima. Okey, Menteri Alim lang te peji di naik kami hari doa kaya na Meria FM. Saya kena pasal lebus datang menekelok lang maju usu tak lama kelarah peji di naik kami. Aminah jaka ani layan kami amnu nak sayu paput lah konti. Besok kena pabit na paan te peji di naik kami. Wina mantul alang online radio.

0: Iya, ikan aku yang melakukan lagu yang kena luluan duet dengan tuku kami. Langkiri tamah peji tak lama dah barat di Jokyo Layando. Atau dengan pukul 5 lebih ini, nak anusang di pukul 25 minit lebih ini deh. Menita melang tak lama dari Sarawak. Win menita melang di atas betong. Surike Semarahan, menita melang di atas Semarahan. Nah ini ya, menita melang di atas Sebuyau, Simunjan, Gedong, Rihin Asa Jaya. Kapit mai tamlang teh song dehin kapit Sri Aman Lingga bantu dehin Sri Aman Hamiri Subis Beluru dehin Merudi Hamukah di Tanjung Manis Sibu dehin Kenawit Bintulu Kucing Lundu dan Anangyo Bahwi Belare Pak Anak Lawat Lahu Pak Tubu Usan Na Bawah Anana Dahok Bara Alang Anak Telok Api Halaman Web Jabatan Meteorologi Malaysia Alang anu sangat tak pukul 25 minit beladu ani dekat 35 ada bulan pitan kena tem jam lim tak jokyo layando alang mar yang ani tak lama dari tam Sarawak we nak betapa bahagian bahagian alang anabara anengi sang petrunga dan do bahui dahin usan bawah anende okey nu dengar menita mana ke Sarawak we nak menita malang tak lama dari Kuching
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: alang pek habaram dahin belagah pa anak peji dahin radio taam.
1: Hello, hai hai hai, aku Zainal alias Cok Jinan aka Tuke Donat Zahra Donat. Maaf tabik selamat tahu Malaysia melindin hitam anak Malaysia nginah dalih tampan murid tenak ateng hiran-hiran.
2: Ini aku Nenian Duan Man Kapung Mubah Kuala Baran. Maaf selamat tahu Malaysia melindin hitam panak paharin ino-ino tertentu alang kerenghi dahun kayaan.

Iya, dalam Sarawak laku. Alang kenan dan alabampa, alang kereta ma pejoho tak alam dengar. Ya, ti alang te barap, mampir dengar alang anusang, te pukul dua, puluh, te pukul dua, dua minit lebih ane deh hati no te barap. Ya, ti te telok puluh saya kuasan, ana bara bayat hipun epiu alang janan sayu man ageh batong tama kelunan. Ngiyoh dengar alang nusang dalam sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Alang tek bara EPU, alang bayat janan sayu man ageh tama kelunan hana serian jatuh sehat puluh ji. Wanan, kita menyilang ngeruak, tek jo EPU, alang tehak kucing, anak-anak bara jatuh pada puluh pitan. Onan sembarahan jatuh 50 pitan. Jadi kena manita melangit teh awan-awan alang anak bara bayat hipun EPU na alang amnunok bayat sayu man agih batong tam klunan ala tam dang lawat jauh keselamatan tam tugu tam musang na hari tam hanguma dang nyelepak kapake tabun urung tabun ba manita melang janah manunok na mejo hadui alang antam na manita malang amnunok sayu kita patrunga dihina do alang mahun kenali sun minapate usah nogak talam kuri-kuri do ni deh talam daletam bepaan lawat loka tejo keselamatan tam dihin kina tam adang kanya nahadui ha awang uma dahin sana dui kat-kat alang mi-mi ni kina dang dui atak tua lebak.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelenghina Radio Kayan Miria FM.

masa lebih sang larah mitam li malang tek lenghi radio kayat Mir FM jakani kerani tusu minit lalu pukun telok lebih unak lo ke barasa kena men DJ E nerepa DJ husu nalang upah panita atau men pukun 22 blok adau di atang pukun telok lebih ni hati ngejela segmen ngelarah ngeluan dahin hapan kerani tak alam segmen tak malang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo peji dahin kelivan do ni 25 ada bulan pitan duman 2026 megak tek do 2 atau men pukun telok ni atang pukul 6 lebih na. Dan dengar kalau bakih-bakih le malang tek kelenghi radio kayan. Ya mau usah kena pelahu habin upeji dahin na kami radio kayan atau man pukul 22 di atang alasi na program tam tek pukul 6 lebih na. Ya menita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman semata nunan pelahu jelang beng abananan itam dang pecah peji ngejelo frekuensi FMG 06.G dahin FMG 07.2 telo alang teh ha miri jakani nunan pa jelang manpasan miri dang kelanghi redo kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dahin 76.0 telo alang teh alam kelarah telo dahin dah huang amin telo dahin dah anak telo ka so telo ka ya dang on Astro telatih antelo on tepala channel saya tu suji mentelo alang hipun my TV nurepa my free view rana di ya dang kelang hi redo kayan ngejelo channel tu suji kusung lahu bi menitam le malang amdang kelang hi ngejelo TV ka nurepa radio telo ka pakai telefon telo padang hati ngejelo RTM klik YFM BK nurepa YFM bidayuh kayan rana mato man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Okey, menita malang tek lenghi man ngaban telo miri ka nuti ya nurepa lam kelepeng telo jakadih ka dang nyenang Facebook telo lahu telo nyenang ha Facebook page radio kayan an kelo bara nun to ge lundau ngaban kelo jakani nun hadi kelo lebih ni ka nurepa dang bara ke hino ha ano kelo te lebih ni ngejelo Facebook live telo ha page radio kayan. Ya nunana alasan nurepa frekuensi alang dengan telok pala peji dahin radio kayan Mira FM lebih aneh ya. Ya marung ano program tam pukun telok junang naai tam pejo peji tak alam program surat dengar menu surat dengar kelenghi lung do ane alam sejarah pukun pat lebih naa ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alam mayak daleh tam pukun 40 minit do ni do 2 itam pejo peji tak alam program age. Pukun 4 junang ke kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayan Mira FM ini. Pukun 4.45 minit aku sang barah dengar menawang daleh nurepa dengar usun tanah. Pukul 5 lebih itam langdeng kelenghi radio kayan atang pukul 5. Itam pejuh peji dahin tali dia kenyah men uhanan atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok langdeng kelenghi radio kayan atang pukul 6. Itam pejuh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar. Angkasa Puri Kuala Lumpur matoh men pukul 5 na. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengar sukan dahin nak bis on air. Ya program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh men pukul 6. Itam pejuh peji ngeluak dahin dalok YF FM Bidayuh halangan pahmauman RTM Kucing. Ya nunana lunana program tam nyina dang palau papan kenap tamlim nunan palau dang maok dengah maok info lang maring menitam lim malang tek kelangi redo kayaan Miri FM Love Yani. Ok, tam pejok kelara tamlaan kelangi ji lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah. Tek menhang telok alang na tek tapah halam telok tek lunan alang antelok nyalam bisa tang ya. Lagu ni antu cuman kelok bakeh.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okey, RTM teman setia anda. Perlu pita minit lalu pukul telok lebih. Ya, mau selebih sang larah. Jangan ngeluak menit tamli malang tek lenghi radio kayaan. Hindok terpengawan kalau tek jaka ni. Ginah hitam li malang batong alang magih. Kena palang melu deh denak sayu tu atik alam hadui alang an telok nado ni lahu. Okey, mentelok alang tek ujung alang alun lahu. Ginah atang deh sayu, panau deh sayu tek alam hadui-hadui alang an telok nati. Deh aku inginah lahu hitam lim. Lapa tek jauh keselamatan tek ujung alang alun api anak mentelok alang gerik leta ti telok kalang nyinang tanyong telok nyian telok ti ujung alang alun manglalo tanyong gun hadia widah kuma 60 km jik jam 60 onanan manghat tang saya 10 70 ni awite speed trap ka kamera halirin alang nan dike gak na telok nan lahu nuna pelahu mentelok alang tugung kleta ti menghadau pakai jet keselamatan telok ti alam kleta ti lahu jasi maok sayu mentelok lim kati lahu bin jaka dah te break kejenan nuti ke sini tak pu at na dalam kelita ati nan pelah jaka ta te te awita tenup ta sang te belok rentam ni ke te nun belok ni dah te ngalui te dalam sipang nuti ke no sini tak lang tugung tipih nun ta payang dalam kelita ati lo okey ananji dah lawat paan menitam lim katih jasi tampaan lawat hinok ta pah ngawan telok te lo. Okey, haman telok lim na tini aku ingin nak barah te joh lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak matoh danih ateng dao pana. Doni hijih madi usan ha kuri-kuri ngawan ha daleh hudik lewin a bahui belare ha kuri-kuri ngawan ha daleh hudik malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngawan ha daleh hudik loka biar wita nyenang doni dike hamiri ini tekah usan Oklahoma. Jima ada telok 26 bulan pitan ya dau Malaysia Jima ya sayu dau Malaysia mengkelok lima bake-bake Jima an kio sang teh usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lahu malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik dopat a pulu tusu dau bulan pitan Jima dopat an kio sang teh usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sengusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Okey, dan kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Wita nyinang ke hagana usan malam ya. Nunan palahu jihma, mentelo alang panau su, nunan palahu panau ha alan hudik, te alan alang jelurah ti, mangka telo tengayat sang tima-tima, bi alana ha pelihai tua aru kenap te alam manau alang te alam manau telo ti, nurepah te alam hadui telo lahu. Okey, tini aku ngenap bara tejoh status marung indeks asap di alang teh hak Sarawak ni alang anusang te alam pukun telok lebih ani di 25 da bulan pitan alang paan te tahap alang am sayu menageh di alang am sayu menageh ihati hak kucing je atuh pulu tusu sama rahan jatuh 55 hak IPD serian nurepa hak serian ke je atuh 74 tebeduk jatuh 35 lubu antu jatuh telok puluh saya alang masak ke alang habis ti masak limka pihak nak hak Sri Aman 74 serikai 50 telok na sibu 74 mukah 54 hak kapit 66 bintulu 62 sama laju 55 hak miri 50 saya ILP miri norepa mentelok lang teh hak Permajaya ni ihati 52 limbang 55 lunduk 70 ji Kenawit 74, Lawas 64, Hak Bario 50G, Dahin Betong 70 pitan. Ya, alam minggu ni ke sapasak nah indeks asap di alangan kalung tak alam dalih tam Sarawak. Okay, ngina atukan ni sana sayu jam ok sayu menageh hitam lim alang tak alam dalih tam Sarawak ni. Ya menuan ni nak hitam peja-peji tak alam program surat dengah. Ji lagu naring, lagu alang kumak pasi. Lan pelagu ni kumak pasi biar aku siku kena telok pasi-pasi jakak lebih daun ni. Eh nak aku ngina hitam paan melu tak alam nun tu apa. Tuk alang antelok telungak tak alam urip telok. Ya lagu alang kenan jalungwan hati pasi. Saya Jalongwan Francis Jalong.

0: Sarawak Forestry Corporation dan Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atas hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dahok tebara tak jauh keselamatan. Sundu, mesek, nurepah ngejala, tugu dohirap, senjelang, halah bayak, dahin Pak Anioh riak tak jauh dahok bara. Sun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kenal Man Hadwi kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
0: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
6: Kelihina radio Kayan, putung-putung do. Jaga-jaga agen. Jaga SOP Mang Tai-Tai Hado Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui John.

Okey, pukul telah 20 minit kerai ni tam pejo peji ta alam program ta mihati program surat dengah dengan halang undak lo heti ji dengah marung tusah tutung. Okey, dengan mensi manggang tino ate tuan orepa ngaban alang murok alang tutung melawin tatah tanah gambut alang te ha jalan ke jatau udang an aram kena ampayan ha te tebing norepa te nutung palang ngaban alang ha behlaan men udah ha operasi na operasi marmapui alang kenan dah pasukan bomba pejidahin kontraktor jabatan pengairan dahin saliran.

aman dah alam di. Nyo dah hok bara alang nai man media balai bomba dah yang penyelamat seri aman. Tino pihak dah lok terima leput bara tiak jauh tu an alang tutungan ni. Teguh pukun pitan jihma. Menohanan ke atena dalok pala ngavananan dahin pasukan operasi nyinang tutung ani jadi tek kuri-kuri tatah ngavan. Yo sihat tek jing ngavan tu ate kehum ngavan ke dahin dah komando operasi PBKG Edwin Johnny Bara. Ya pelalo nyihu dah te maramapui menuh nyinang ngavananan. Dang an pala dahin dang pakai ano ku dak si dang kereta teh halam ya operasi ni melawin ji hos alang aruna telo atuh pat meter dahin an bagi dua nozzle na jamara mapui tutung alang jadi tengah bananan dahin dah pakai pump GP 10/10 ya dahin pasukan bomba pakai ji kereta fire rescue tender lah ho. Dahin ji jentera perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan IMRS dan alam operasi alang an-ano ni. Lampak tunan ke operasi maramapui ni an ketak jaga malam na dahin anjoh jaga lebih ni pukul 6 lebih dahin anjoh laan tak do alang jima na laan ya. Ken an dengar halang na naiman Sri Aman hati tuan alang nai tutung hak Sri Aman. Dengan halang kedua Aman bin Tulu tina Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak umadat hadui dah ngendap geri nyilam hui saya puluh kilo syabu yati haji premis alang tek ha bin Tulu man oh dadah ni anda ha nyinang te alam ji bukut alang anda ha kuma bukut bukut ngaban kenun di hit seng di ke hit tae seng di ngaban seng sengitanan di pengarah kastam Sarawak Hati Datuk Norizan Yahya Bara dadah ni bahatna saya 10,356.36 gram hati saya 10 kilo nanana dahin anyo belegah 4,047,106.50 kerana hadui dah kira takap hadui ni di man oh dah na hadui pick up jarun dara 22 dau alang ananau kenan cawangan penguatkuasaan cawangan narkotik dan cawangan risikan kastam bin Tulu pegawai dalok kastam ni unyinang buku tani awis lap di jamna teguh 20 sayak de bulan sayak di man oh dah terima leput bara alang buku tanan mina tek dadah halamna ya jarun dara dah nyinang norepa memantau ke jarun dara 22 jam mana nusi tek kelunan alang nai ala buku tanan Norizan Bara hadi pelesak lang anna tek buku tani ke tinan dah pesuk kahum anaan ketalang uan anda hakna gat kira jit set no teke dahin man beh hadu pelesa alang anna lahu tinok sindiket ani pakai perkhidmatan no repa pakai pos dah nah hadu ani dah katok dadah ani di nai atang hak bin Tulu dahin dah bara ke te alam nati dah kuma hit ngavan seng sengit anan andi dah bara butiran nanti dah katok kata tike dah kuma pasir kucing bi habara tini ke kes ni dah uplesak na inang ke halam nanti bekak dadah ya ya bara kes ni ansiasat nyo seksyen telok pelupitan bi bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 ok ananji dengan halang Naiman bin Tulu kita nyenang tini ke kehum jakka dadah ni dahin dah na tak lem bukut-bukut hit seng ni deh. Ya dengan halang kedua ketelok laan hati mensiburan tinok dua doh kelunan dewasa daripada kaya tema bak menuh kelita alang andawa geria nanti teh tawin tak alam tusah halun hati teh legak teh alam parit kio-kio 4 meter haunan balai bomba dahin penyelamat siburan jalan kucing teh pala serian pesun jihma deh. Dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Bara pihak dalok terima leput bara tejo tusah ni pukul 4:50 minit jihma.
Basulah marong tu kan ike nam laong anggota man BBP Siburan dahin teji kelitak bomba dahin unit bantuan perkhidmatan kecemasan norepa EMRS anatan te palanga vananan dah pasukan bomba te atang te ngavandawa tawin tak lam tusah lan aluna ni pukun 4.53 minit jihma dahin na nyinang ke dawa te mag am dapkan ni norepa te nyaruh dapkan ni man kelitak dawa ti. Dan dawa ani ke anyinang kalenda te alam kelita dan dawa udang usang dan sayu man alam kelita dawa tegu dah pasukan bomba teng teji mendawa ani an geri te pala umaprah kena dah pasukan EMRS jilaong lan ke anaten pake ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM jadawa anavaha umapra operasi ini ketua na ihati Muhammad Ismail Zulkifli dahin dalok pelepak operasi dalok te pukul 50 minit wajihma dahin menuhanan ke dalok menuh ngawananan dan anlak dahin sayu operasi an pelepak penuh te pukul 6 jihma. Okey, nonana dengah alang anu sang te alam surat dengah tam lewen ni dahin program surat dengah deng antam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima hari dia kayan Miri FM.

0: Jan ngelarah kuda ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariangnya.
0: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebui nen. Ya upas sekolah. Ya senglarah kulin nak teh. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok domana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
0: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ilo hadui pejakaan ni?
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
0: Alang ikat sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni?
0: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hamba tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

0: Saya kena.
1: Okey, masa kena mitam le malam pan peji tak lasan radio kain Mira FM hidup tak apa ngapan telok tak jaka ni masa kena bavin pan pilih radio kain jadi jibake jadi juubu ngapan telok pahlaw papan kena telok lahu. Ya, masa lebih man Andy ngau Sutuyut Petrus Wan Raja Muhammad Fazli dahin aros tarang lah alang utek naik peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam lebih ni. Dan pelahu masa lebih man Asfian Mahyu Salang Bara man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Saya lebih ceria selalu. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mira FM. Ya, saya kenap DJ saya nyadui lebih aneh kena. Okay, saya kenap lahu Manika Asfian Mahyu salang kelanghi Radio Kayan men Kalimantan Barat ya. Okay, 45 minit ini aku sangat pejoh peji dah hentam. Lebih ini dalam program Long Do Anih Alam Sejarah. Okay, Long Do Anih Alam Sejarah Doni Hati Marung Tuk Alang Jadi Tegu 45 de bulan Pitan Alam Duman Puluh Pitan Pitan Puluh Telok Tino Hotel Holiday Inn Miri Tino Hotel Holiday Inn ni awi pernah dah kujam ni awi sida ku ke nyindang nak kerai ni ke alang belegah 35 juta uan pejadi kena ketua menteri Sarawak Jakanan Tegu 45 de bulan Pitan Duman Puluh Pitan Pitan Puluh Telok dalam dahuna jakak pejadi hotel ni ihabara alang awang pembangunan di alam sektor hadupi waihak miri dahin tutam Sarawak hati layang. Iha lahu nyuhu ala bahat tak joh kepentingan dahin sedia men kelunan alang tak tak alam miri ni jah terima atang nak dah akai menhawang dahin alam dalih tam. Avin kenan industri hadupi waih hipun potensi jah sedia kahum naan awang hadui men masyarakat ha alam dalih tam. Tak alam penganan tina pengarah operasi worldwide Asia Pacific Holiday Inn hati Mr. Jen Mark Carpenter iha bara tengayat dalam pihak hotel anian ja paan nyukung pembangunan te alam negeri Tam Sarawak ni te alam alam tok anike ketua Insan Sejati Sindrian Berhad alang lahu alang hipun hotel ni hati Encik Hamid Haji Sepawi ya bara tino plemana ja na hotel ni aring na ihati nai man ketua menteri Teguduman Pelupitan saya 22 di. Okey nunani tam peji ta alam long do ni dalam sejarah. Kalau barang koreng hino hotel Holiday Inn Miri ni. Ha wi kalau jam kalau komen hal leading Facebook tinan ya. Ya nunana long do ni dalam sejarah ihati haji tu kalang jadi Tegu 25 de bulan Pitan alam Duman Pelupitan Pitan Pelu Telok di. Eh, tam peja kelarah tam lebih ni mausa kena mitam lim alang paan peji atik lasan radio kayaan ji lagu alang kenan pastor Leonard Juk lagu alang kumak denak surga mentelok lim radio kayaan alang paan ngebji itam.

Okey, baca kelarah tan peji ngejeloh program daripada segmen ngelarah ngeluan di hinapan. Tino men adih tak kumatang marung hotel holiday ini kita. Ya, teh harin telo Juli daripada men pusat jagaan Mamaju Habara Holiday Inn Arana Ampayan dah ngalui Arana ya telang maring ya ti Park City Hotel kurena. Oh, pekap lana hotel lanan kurik di kena habah kaja geri dah hanya okey nak di teh na persembahan nyivan jaka dina Lucy Dara menonan ke bekap-bekap na kena ya halan kelan ha, hotel lah ya Park City Hotel lah lang teh beh bahaya banget anan di baru ke hitok teh ha ya, so kena menika Juli alang undai pe hitok aku ite jo hotel holiday in anan di oh, patut ke legah na 35 juta lo win ada kaya lan ke hotel anan di ok nudana itam peji te alam long do ni alam sejarah menadi mau sekena Juli ya win nai pitu kita te jo hotel holiday in nanandi ya tini aku ngena bara ya hati ji program malang anano te alam daleh tam Sarawak ya hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sang anna te alam bulan pita nani ya hati 26 de bulan pita duman 2026 ha kompleks Lumba Betong na te pala betong pelaan alang nai pejadi program Sarawak ku sayang pihak mengalaika ya hati premier tam Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Okey. Alak matoh man pukun pitan jihma. Mahadom teh kompleks Lumba Betong jakanin dina suka 26 de bulan. Teh konsert rakyat alang anak malam na ke rumah artis alang nae Baby Shima, Ricky Andrewson, Bob Yusuf, Chen Eng, Yadi, Dayangku Fazila, Nuna Pelahu teh Bendy Jaksa, Iwan Dasri, Tepa Fir Afandi alang jadi MC dawa Iwan Dasri ni ya. Tenang kelan. Onan ke te laho marung i peraduan deh. I peraduan matoh man 25 atang 27 de bulan pitan. Mang telah ado te haut pukun 4. Tawi ha miri deh haut pukun 4 te dah na cabutan ya. Hak betong ani hadiah alang utama te nyinang tini ke hati ji kelita perdua beza. Ya mang telah ado te napa program Sarawak ku sayang alang anna hak betong kalau alang jelang men, betong ni te nah apa ji te alam program aya ani. Okey, malam budaya Sarawak anna te 25 de bulan pitana pukun saya malam jaka ni te artis salang nai papan kelunan bangu Ihati Stanley Onan Mawat Alex Wan Lucy M Sheila J Nunampa Mia Sanisha dahin alang band ke Ihati Mix Project Band MC malam na Ihati DJ Rinas dawa DJ Azri ya nunana malam budaya Sarawak okey alang ananau te 25 de bulan. Okey, ita malang te ha betong tenah nampak program Sarawak ku sayang abin jaka ni ke home counter perkhidmatan kerajaan norepa pelita halang an buka nunun tang telok marung kenun dia dah kata lang am telok ngetlang lan ampayan ani di adang matang jaka anin Okey, program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Menawanin ai tanpa jepeji tak alam program ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak deleh tam hati premier tam Sarawak bi ampai nanan ji lagu lang kenan Agus Hingan lagu lang kumak nyervo mentelak lima radio kayan Miri FM.

kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah hiasat daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada.

0: Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Siapa kali kita? Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, nona-nona lagu alang kenan joli jangan lagu nyimu halam ka halang ugeri telok tepala pukul 4 saya minit lebih ya. Semau selebih aman telok li malang tek netang peji dahen radio kayan Miri FM. Te leading Facebook telok tini harin telok temawai keling temawai MJ habara selebih DJ Liva nakai lagu menyadi alang kenan masterpiece kena ya. Man limita mana tuju man limita malang tek kelang hi radio kayan Miri FM dahen ne habara. Selamat Hari Malaysia Melini Tamlim. Saya kena DJ kena tinanya. Saya kena perlu menikah telik keling temawai MJ. Alang tak peji dahin tam. Dahin menuhanin ah. Itam pejah peji tak alam program age. Itam sangkelang hi. Dahun tuan lah lihan alang naiman PKB Miri. Hati marung perah tibi. Dahin mentelok alang tak panak lang perah tibi. Saya ulan info ni menitam. Jatam jam nunuk tuk marung perah TV ni. Okey, tam peji tak alam program ageh tam abin naru program ageh tan lo lebih ni ngina telo dena am sarah kelenghi info anu repah dahok bara alang an bara kenan tuan lah lihan menitam lim ngejeloh segmen ageh tam lebih ni. Selebih sang larah menitam lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam. Peji kelengi segmen ageh ha Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, Mok Selvi Mitam Lim, Itam Pejing Luak Doni, dalam segmen lagi, ha, Radio Kayan Miri FM, dahin Leveni, Itam Sang Peji, dahin Ji Pegawai, men upis lagi bahagian Miri. Selvi, Mika Tuan, dan dengar Kak Leveni.
2: Saya Leveni, men Eka DJ, dahin dengar saya kah, aneh.
0: Dan kabarah hiaran kah, dahin Amina Menino Asen kah, dahin upis kah lah.
2: Okey, terima kasih. Aku, nah, lah lihana alang asal kampung ko yati Manlong Bemang alang nyadui alam ofis ageh Miri kira alam puluh duman ko teh Miri ini bi onak di ha marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen nah.
0: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri ihati tuan lah lihannya mina kaum kalang unalana tuan lah ni dehin leveni marung prahnun langsung imbara menitam lim leveni tuan.
2: Okey, ona Allah ku ibara saya kenap dahin mau terima kasih ayak men kelo RTM hawin mau hawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ni. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agri men telo lebih ni hati ji perah malaika hati perah TB ya alang dah kuma TB colosis dahin tindakan undang-undang dah ala te man kelunan alang perah TB dehin dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang lebih ni lah.
0: Okey, dahin dangka bara nunkah maksud perah TB mina itam ha udik ti TB tetap betul nak bila sirah jam kenunkah perah TB ni.
2: Okey, perah TB ni alang antam malaikum maklah TB alang cara sains dok ko make hana TB colosis hana perah jipra alang dang pegai ya alang dang pegai menji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang lah antang kongsi ke jam tok huluk tebok alang antam kongsi. Jadi perah ni mulai pegai lah. Di perah TB ni hana kenan ji naan bakteria alang anda hakuma mycobacterium tuberculosis anan alang anda hakuma bakteria ataupun kutuk alang geri TB ni. Jadi biasa na perah TB ni lho hagan tepala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan pakai perah tibi ni dan lo kata serang pala organ-organ tamak beh ke hari jam tu belaung tam buah pinggang tu ke dahin tulang laung tam dahin tai pala otak jadi sitem dang pandang ringan te pro tok perah tibi ni ya ken norekel ho perah tibi ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke men dih lebih nak tegu kelunan lang tek kutok hati siben lah siben ataupun haduan abin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke home lah titisan septik-septik ibah tam ni musang jadi anak kat hati lah dang geri dih geri te pala aji kelunan lang beh tam lok ke jadi tam rut na lah jadi teno kotok tike masuk nah secara tidak langsung jaka tam herut di hati tugung masuk kalau batong tam.
0: Okey tuan dangkak bara nun simptom nurepah nun tada dah lenggak perah TB ini.
2: Dah lenggak perah TB ini ke biasana simptom ataupun tada alang dah biasa alang antanya nang lah. Niken. Nikan tutak-tutak nikan hui dua minggu nuna nikan nikan dahin usik petik selera tam kuman jadi bahat batong tam loh tai sak-sak ngileh ke tai turun bahat batong tam bialang penting ke tanan otak gap sintam ati mengpedah lah ita oh nikan hui dua minggu nuna sinetik noh tengah nap kuman lah tai ni pelesak tu tai pelesak. Jadi anda perasaan ni tak dah lana awi tamtuk lura tamke anda ala anda perasa jadi meninan ni tam jam tam gak tibi lah awi jamtuk kurik mandike anda makmal perasaan lah lura tam tidi tek nah kutok kumana lura tike oh kutok tibi ni kedah ke jadi confirm nanan jadi mungkin usik tek ke mungkin perah beh kate
0: kendun pahalang anda aku mak kes kes TB.
2: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TB ni hati kelunan alang tek kutok ataupun bakteria TB ti alam batung na alang an disah ataupun yang anda confirm ke? Ha? Kira ada hun orang putih ke anda confirm melalui ujian makmal, teh makmal ke dah terhubung na. Melalui ikmal-mal ten dah jadi tek nak kutuk-kutuk ti lang anda anyenang jadi anan anda aku mak kes lah.
0: Oh kes TV. Okey nunduk pah marung kontak kes ni sih kah?
2: Kontak kes ni hana kelunan alang peji atau alang terdedah ke? Tek dah alang perah TV. Tike hari jam tu kata nak ke? Hawana. Hawana. Ataupun anak-anak na ataupun kelunan bakeh ataupun panak-panak alang alang malam amin dike ataupun dah alang kawan-kawan na bakeh na ati alang tak guma kontak peh bisi payan dah confirm kes ke jadi alang terdedah te kelunan alang gak kes te
0: okey marung tindakan perundangan te dah alang gak pratibi darepa kontak pesakit TB dah halang kontak dah halang prah TB ni di dan kabara halum laan marung tu kan ni ya.
2: Okey, memang ani halang tekan lah marung tu undang-undang ataupun tindakan undang-undang halang sang an ala main kelunan halang kes halang gak prah TB dihin dah halang kontak nanti. Jadi maksud ini nak kami KKM melalui unit bintek pai unit inspektorat dahin perundangan alang enforcement undang-undang alam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pak. Jadi melalui unit ini section ini abin aku sendiri alang nyadi halaman ini. Jadi tenah kuri-kuri undang-undang alang adang anala tek kontak ataupun tek kes alang melanggar akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan sak pulu saya okey ana ai tampakai akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan saya pulu saya jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak prah awi nunih lah. Hati awi jam tuk section 12. Ha? Ya hati nusi tak dang. Nusi jiji lah orang alang gak perah ni ha. Nusi dang tai pandau tung-tung. Tai ha tempat-tempat alang kahom kelunaan ke. Habis ni sendiri jam haji kelunaan perah TV. Bekat tai ha pala kelunaan. Oh jam tuk teh tamu teh shopping komplek teh teh tung-tung tua. Jadi jauh teh kelunan dang lapor ya kami dang ala tindakan undang-undang teh kelunan anan. Okey. Nore palaho awi jam tuk teh dah alang menghalang. Menghalang ataupun nai kelunan alang hawa anak ka dah panak nak ka menghalang kami teh ala tindakan teh. Jadi nunan ka jadi melanggar akta nan loh kanal ho. Norepa man kelunan alang kes ani di kontak ani di ke jam tok pagawai perubatan ai doktor nyu hat te pelsa kahom lah kahom alang kes nuni alang terjadi an doktor uvui hat te pelsa an pagawai perubatan nanti an dua anda nai alaubat mesti dah kasih tak ke kira melanggar ni pa melanggar perintah kurindah di ke jam tok section 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ini Seksyen 22 Kurungan B. Jadi tidak mematuhi apa-apa perintah. Jadi melanggar usia nyoh perintah ataupun langan dah nyoh. Okey. Okey, jima naim pala klinik jima te pelesak ha hospital ni te beko sihat tai. Jadi ya melanggar arahan ni.
0: Men kelunan alang uga perhati tu akah ataupun mendah alang kontak tipe tiga lah kalau.
2: Ya dua-dua. Dua-dua. Lebih-lebih nak mengkelunan alang alang gak perah ni. Oh gak perah ni lah oh confirm. Abi nani aku tetap te kuto alam batong napa. Senang hati pegai men kelunan ke anu nan. Jadi biasa na alang ani alang ke home lah. Abin tutak doktor nyul hati narawatan ala obat bidu ya hati. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan ha kami. Jadi kami akan ala tindakan lah undang-undang. Te kuri-kuri contoh halang oan kami geri ha mahkamah. Pa lima duman halang o. Jadi abin dah amnio perintah hati kata. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geri mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nendeh na denda mendah ke. Nunan ha. Jadi noreka awitam dah gak perah ni ataupun kontak ni usitang mendang maok maklumat maklumat ah jam tu maklumat palsu ke jam tu kenunaran ke bekah beh toran nak tut ataupun hino ke melo
0: sipe bara tenang
2: sipe bara tenang ngawana jadi hati maklumat palsu hati ataupun doya ma ok maklumat metam jadi jika kesalahan panal ho winte lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah aku sing pejoh lah kesalahan awi jam tu terbukti te kesalahan alang oan kami sasat kami dengan tindakan ni kerana ini ha hari menuna di ampayan 2020 di pelaluan kami dah kuat dah bitena pindaan pindaan duman 2021 jadi lim-lim kesalahan ni ang kami compound nuna compound arti compound ni hana jili boligit hari ka amdang bayan compound ni alam masa an kami tetap biasa nak kami na 24 daw ha 2 minggu hari ha amne bayan komponen ni dalam 2 minggu hak kami ala tindakan undang-undang tegri mahkamah. Ayo unak ni ke usi te kompon. Salah pelalu beri mahkamah. Kerana ni ke te pindaan ah, pindaan 2021 kompon unak.
0: Kompon ke. Kompon ni awi kam te nak jilibu ligit ni ke. Adang haji jilibu ligit tadi kena
2: bayar. Adang haji jilibu ligit kan.
0: Usi te kenun di diskaun-diskaun.
2: Usi te awi kan ngenap diskaun te mahkamah. Mahkamah ika rayu lah marayu ha mahkamah.
0: Okay, menurut teh mahkamah, ke dah mahkamah nalang tetap hukum teh jiji lah orang lang ngiyoh aturan-aturan daripada undang-undangan ni.
2: Iya, nunan lah awin o teh kuri-kuri alang anjamek geri ha mahkamah nak di. Memang dalam mahkamah akan tetapkan hukum atang telok libu nunan pedong bau menuh kompan. Okey. Oh. Jadi dah bayan denda nan, jadi an kami nyihu nusi pe pula lepas tinan kes, abi nan ni perah penyakit berjangkit dang pegai. Jadi an kami nyihu asyok, an kami nyihu ulang modal an ke.
0: Oh.
2: Ulang teh halom uma perah. Teka ji wat alang kes penyakit berjangkit di pa. Hinan altang dah teh sayu. Ayo doktor kuma, okey. Ulin em, saya nak kena mungkin dalam 2 minggu, 3 bulan, 3 bulan nunan oleh pikak dang semusang. Nunan ha.
0: Okey, ampan tu maka segmen ageh tu lebih ni ke anu dah tangan anu repah tebara ka men ada halang tek kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ni wina tek joh prah tibi ni.
2: Kui laan ngenap nangan ni tamah hina tam tu tam tek lah lang kelenghi radio aja kan ni. Hati marung tuk tangan kui marung tuk prah tibi ni ke. Jambang tam lebu satu nak tam na jako lubu satu na biasa na lah dah halang gak TV ini kata nak netek kes TV ini pa nak jako doh tenda sama mentang mentang na tu akan na ayo atang di buku dua buku tu na dah na penung jadi dang ngurang lah jako ada hin lah ho cukup pengudaraan ke alam amin ti mangkeh amtek dih lale mesti tek ventilation kurun dah dike pengaliran udara alang sayu alam amin ti dahin mangtam lale peji-peji kat antam pakai jam tu lebih-lebih nak hui huluk tebok anilah itam peji pun dangkah be itam mesti nak cara neneran tentang malai jam tu pu tak lasu dikeh hai kitam teh kedai depa tak kahila lo tak lasu tam pu no huluk tam softik tam tinan ke awan tak lematai kuto ati-ati pa ke nenan jaha sayu sini tan no te gak perhati ke dahin lah ho ita tai pano alam pasan dikeh lebih na teh tamu amin ke home kulunan pedong ha. Tanah ni tak jam kelunan lang nikan timbang lah tajalang dah lah. Amin si tam jam status kesihatan kelunan nanti pa.
0: Awi dangke entelo pakai nah mas nerepa tabun badan tabun urung telo dan juga ya.
2: Tabun anak nang lebih sayo lah.
0: Lan pa keren ni si nah telo nak long marung covid ke bi telo ka perah lang abeh lang dengan tam nyekang. Awi telo pakai tabun badan tabun urung ni.
2: Ya. Anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni haite tempat awam kentam dia dihin lebih nak teh hospital. Amin hospital ataupun klinik tipe ngapain kelonan nang perah tipe.

0: Jadi aku dengan Itam, jatam terus meneruskan rawatan alang te. Biasa alang an kami anak tindakan undang-undang ni pa. Tekedah na rawatan. Beka alam 2 bulan nunan, 3 bulan nunan ngetak na hakan ubat. Usi ni hakasih sabung ubat nanti ke. Jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pihak ni alau ubat nalan. Jadi kau malang keh nunih. Jadi anak-anak lang anda kuma melanggar section 22 kurungan B ini dike tidak mematuhi arahan anak dike. Taikeha lah obat. Nan ay kebunang kurun hati kan. Nusi nanggap nuna tang 6 bulan. Nah, jam tok doktor nyuhu kuma 6 bulan. Beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah. Dia ni hati kan ubalan.
1: Mina nak kuma magih ni aku reka bina sini te hane ni kan nutilaan di perlu antak pahlum 6 bulan ha no reha katan.
0: Ya, ya nunan ha mesti antak pahlum pah ubat ke antai ni tak confirm lah laan di hindha makmal ke. Ala lura tadi laan anda oh, oke okay, sah ni kak. Anda ha scan kita bangga oke okay, sini tek kutu laan. Jadi doktor ni ke pakaran ni ke doktor ni barang ni kayak di sini tekoto dang ni kemusang mang nak kan ubalan kita biasanya atang 6 bulan no naik lah ja anak lang tangan gue men kalau jebahi kalau kuma eh sini tek koto takulan hayo nak kure dia nak pun sini aku nikan bi prah kala ni pan haman ni ngan nak kalau batong tu ban ke tek loh ke koto tek loh batong tak ke tek loh ke koto te nena darah ke ngan nak pelan ha hayo tam ngiyoh dohon doktor lah menitam. Okay, terima kasih.
1: Ha? Okay, mau segera menika tuan lalihan. Oh, hawa nei bara tejoh marung prah tibi menitam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih ni angina pesuk lua te jaka lang habeh laan mina tejoh prah lang habeh pelaan men ohanin tuan
0: kira so kenap lah main kalau RTM harap te hawahlan nena info kesehatan lah marung perah beh kan nena jam tu perah hamuk malaria denggi kaum perah lang dang antam nak long malam ini okay, terima kasih ha
1: okay mau sekenap mitam lim alang tek lenghi radio KN Mir FM lebih anih lah
2: dunanah itam upeji te alam segmen ageh an pang mau hak radio KN Mir FM.

Okey, maksud kena mitam tamli malang paan peji tek lasan radio kain Mir FM tidak segmen age dengan tam kelangi tek jaka lang pelan lebih do dua minggu maring greni tepat pukul 4:30 minit lebih itam pejo peji kelangi dengan lebih lang Andrin Daniela Salin dahin anak basa.

0: Alang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Tam.
1: Okey, mana ada tamu peji tak alam dengar lebih, dengar lebih dengan tamu kelihir tak jaka lang pihal an lebih jimati pukun paju nang lebih ngejelo segmen PDK peji dahin keluar. Dahin kerana ini aku sang pejo geritam peji tak alam dengar menhawang dale nerepa dengar usun tanah. Ya dengar halang unak loh HTG dengar halang naiman Tokyo Jepun tino kahum daha alang umun ji atuh duman teh hujung norepa lalau men oje tu duman lahu ha Jepun anbara sa nai peju norepa sa nai kahum daha ke dahin anina rekod alang pahbau an daha ngalong te alam duman ani te ala te bulan pitan ani di ji atuh tusu libu nama tu tusu puluh tusu laong dah kelunan Jepun ni oh umun jatuh duman tai hujung ani leh tahun duman alang ke 56 apah duh tua haud duman tek pa andah alang nai alang atang jatuh duman nonan umun dah ke nonan kurin dah alang ala dengah bara tokani nyoh data man kementerian ageh Jepun alang anusang. You know, lim dah alang tek ha Jepun umun oh lalau jatuh duman ni peju tusu libu pitan atuh pelupan laong awi an petiah tek alam duman areh di alang oh lalau nah jatuh libu alang unak loh ke ha na duman ni ke jatuh libu jatuh tusu libu nama tuh tusu pul tusu laong nah dah kelunan muku mun jatuh duman teh hujung ha daleh Jepun ni. Okey, dah doha lang kahumaya, ihati 76.6% man kahuman nandi, ihati 54,256 laong. Dah doha ya uku umun ji atuh duman teh hujung. Nunan kurin dah kementerian ageh, buruh dahin kebajikan dalam Jepun. Data ni o andah lok sayu ngioh daftar. Dah penduduk alang te ha Jepun ni atang ji de bulan pitan di alang barak hom dah lake dahin doh alang umun je tu duman te hujung ke piah-piah peju ji atu pa ji libu pat atu laung men lake dahin nam atu lim 6,584 laung men dah doh. Okey, nunanya dengan halang nai man Tokyo Jepun ya. Dah tanya nang dah Tokyo ni, upadah maang, mageh, magat padah lah. Haka dah uku-uku dah hangabananan ke. Dah apa muku paan magat dah te nah hadui-hadui lang anda nanti. Dengan halang kedua, hati ji dengan halang nai man Nepal. Man besi sahar Nepal dino operasi dah tenyelamat ji lejau kalung hak daerah Lamjung Nepal nei jadi ji tokalang pekawah kelunan pekihau kelunan tegu tulan ani norepa lejau ani di alan pihak u andha nusuk aja hak amne nei hatan nuti ke beka deng loh ke hak lam men abakah na norepa men aji tek ji bakah halang anda na tipa ngaban melo iha musang ha ban bakah hanandi te nyudung no repa te palaji lake alang piah nyadui alang alai ha nyelamat iha ni kelaho mentuan dah alai ha ni mentuan tegu masan-masan tulan ni pa tekna lejo kalung ani di ampai ni ha nyelamat ha tatah ngaban dung kolar ngaban anan ampai ni ha te angeri te pala upis tuan bahagian Lamjung tegu pulu de bulan pitan duman ani di you know lejo ani an leput oh anda ha nusuk ni ha ubat penenang di jaha amne ne hatan norepan amne maget ke kenan dah pegawai ti tegu dah pesak sang masa ni ha men bakah na tepala ji ngaban norepa ji bakah lang lebih dah kaya la anavin tek ji bakah ni tek ke gabana ti ni bakah ni dah okey ha pe bakah seng di ka ngaban na ti Dan tu sah ni ke anda ha tek pada ha ala video na pelalo musang hak men bakah nan dia tegur dah buka nanti ju dalo alang nyadui ni kuma ha umalai nanti pa ulama ni ha kuren dalo ti bi mangat lo ke ha ni tenup ne musang pelalo te nyudung ji men dalo ani di oke dahin pelalo lap ni ha men uhanan kerai ni ke alam dah ilo tulan ani lo ka jasi amte nyudung nerepa amte merit dah alang hak beh pelaan ke nan ji dengar halang nai men Nepal dehin laki alang anak nyudong ani dia rana Budi Jang Gurung umur 50 tusu duman dehin gak ya ke ha men oh lejau ni te meriti ha ya. Ya dua dengar men hawang daleh menitam lebih ni dehin dengar hawang daleh tampah mong luak jima ngejelah segmen dengah husun tanah menitam lim hari dia kayan Miri FM malang paan ngebji itam.

0: Yeah.
1: Okay, malang tu suminil an di Tamsang Tepala pukul 5 lebih menita malang dang kelangi redo kayan datang pukul 5 lebih ni menuhanin ai tam peji dahin tali dia kenyah te datang pukul 6 lebih. Bi menita malang dang kelangi te datang pukul 6 lebih ke pukul 5 lebih ni a kelangi dengan lebih alang an pah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Mau sekena menita mle malang te peji dahik mato man pukul 3 lebih di atang akrai ni atang lasi nak program tam te pukul 6 lebih na alah. Ya maok sayu lebih man Elvin Jokalang assignment keling temawai dahin pusat jagaan mamaju narepa harin telopon Juli alang te peji dahin tam lebih ni clearance long lahu dahin keling temawai MJ Habara big thank you man di jeliva napin uhun medak lagu nak kena ya lagu nadi ngam do pangakai bakeh telok keling temawai lagu menyadi alang kenan masterpiece ya tini lahu teji harin telok hati winik daw Habara dengah mentukau lebih ni lasu hanit adau kena ya jaka Habara dengah hanit di lebih ni ke tengah wang bodian ha yo sabai di okey dah lahu jima di Habara usan dau hak tukau tim ha kahi je lagu alangarana anak alang kena rasa nak urai tinok lagu anak ani anak tuju melim dalam anak nak alang teh ha miri ha meludi no nampa alang teh ha KL lahu ha Arab Saudi peji lahu kena tinanya dan lahu menitam le malang tek lang hi radio kayan Miri FM lebih ni ya menon din ai tam peji ada hen tali dia kenyah dah hen nak kelang hi dengar lebih lang ampah mau man amin dengar Angkasa Puri lahu mau sa lebih sa kenap sayu ngelarah menitam lem.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138 ribu pegawai dan anggota serta kaki tangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, 20 pita minit lalu pukul 5 lebih tang peja-peji tek jam tang malang bayak bayak loh ngejeloh program Radio Kayan Mira FM malang oan pa mau matoh man pukun 22 blua dau di deh mau sekena menita mle malang paan peji tek lasan Radio Kayan matoh man pukun 22 di atang kerai ni wina mentelo alang dang kelenghi ngejeloh frekuensi FM G 06.G deh FM G 07.2 no 60 mentelo alang tek kelenghi Radio Kayan ngejela RTM klik radio online tam ya. Okey, lebih ani aku sang pejoh geri tam peji tak alam program tam hati info umapui. Ah, info umapui alang dang alang o aksedia mentelok do ni ihati awi. Ah, peksak penguman bi entam kumak dike telapau pandemih ya na nuna tuk petua na nurepa nuna tuk telok na na nyawi penguman alang antelok paksa kati di lalau mih ya na lubun ji awina penguman na ni hati ketalang antelok na sup ka kom kuah na ka telok dang tabah atak na pihana tabah sup na ti pihana kari ka nuna ni tabah sup na tua jasi noh na ti om lalek mih ya laan ke lang lubun dua ke telok dang mete bahan-bahan norepa ke talang hak be piana urok ke norepa sintulan piana telok na sinuting nanti sinuting sin hiap mete tahu ke norepa mete ke talang hak be alang dang na noh mih ya anandi nai kurang lubun telok telok dang ala kentang pianawi telok na sup nunan ka dang ka telok mate kentang alam sup telok ti apa sup terjun ke kentang ni ling lo ka te alam sup terjun telok te sup sup nun kurin tam na sup kosong to aku rin tam depan ya dang lo ka telok mate kentang na avin kentang ni ya dang nyerut henoh mih ya alang te alam kan telok ti elahu awi ketekan alang antelok na alang te santan-santan pakai santan telok dang tabah laan satan nanti jasi ngurang mih ya te alam kan telok anandi awin santan nani atak sayulan ha te alam penguman tam lahu dehen lemak santan ni ke nusika na tam nusika na telok awi kenenda kelilau nuti ke bi ane santan lahu dang nah ling penguman lang an telok paksa kati ya awi alang habeh na ke awi te pihna telok na tom yam nunan telok dang na tom yam telok nandi an telok set atak lemon juice atak lemon ka nurepa ke talang mih ka nurepa ke talang sem ya alang dang na noh mih ya anandi nai kurang okey nunana ok iduk info marung awi telok paksak penguman alang terlebih noh ya na nurepa ke hum nun dia kah waktu lo mete ya na muak ya ataupun dua angun utlo teh men adik ke hado telo antelo teh pla anu te jelmih ya ayat nak kan telo nandi anu nana okey dok tips alang dang antelo pakai jang urang mih ya te alam penguman norepa te alam kan alang antelo paksa kan nandi wena man kalau alang nak kedai lo ya anjinang sayu hukah ya hukah gula hukah nun tua perisa alang antelo te alam kan telo ti lahu pedong awi hat telapuhi ke lekoh paklunan awi hat kurang ke lekoh paklunan sukup tua nan reha ling ya reha marung reha pengem te noh ba tadi ya nan kita baji te alam info nan reha patuki tu mapui halang dak ke aku si manitam lebih ni hati tuki telang hak beh te adang ke kelok barana men kalau hari dia kayaan lah. Etam pecah kelarah tam, men uhanin ay tam pejita alam program tam hati dengah sukan. Ya, tini aku sang papan telok teji lagu alang kenan Alexander Lihan. Lagu alang kuma pasar tamu asap. Mentelok lima alang teha pasar tamu asap. Nunan peluhu mentelok alang tek kelenghi Radio Kayan Mira FM lebih ani.

saya pesuk alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayu kenap, teh abah ni. Aku ingin nafsang barauk, marong ji hadui alam. Kalau BTS Jangan Miri, sang nama nitam, teh puluh enam, di bulan pitana ni, Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alam, telopiah sang nama

dan nai jakaanan lahu ja atam tam lim kedamat peji te antam takaya la kedap lahu ja telo hukayan ala bani ngawan telo kepsuk peptang dengah te han telo lim ani na ji hawa ala ngatak sayulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalau penmai menitam jaka lim ngawan tam sama Hari Keluarga Pikir Cawangan Miri 2026 ini Hana Winuni 26 di bulan Pitan 2026 Mihati Dau telok minggu ini Petgu te cuti Hari Malaysia Matoh man pukun saya jihma Atang pukun palewi Cengulaan ngapana ya hati Hama Forum Miri Jadi alana hawa Geri panak dah pakai telok lim tedau lang penuh berkat ani ja dang miat tena tehang tampo kayaan hamir ini itu pantes slogan telok lahoi hati pegun pepaya pepju tehang tang nan tua saya kenap Tuhan

0: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

Oh manau hadung atun dahin komunikasi tek hang lim jawatan kuasa penganjuran dahin lahu kluster ja ngedeng tek jo hadui sedia nelunga sukan si ke 34 dahin sukan para ASEAN. Alang ke 34 Duman Maring panau dahin sayu. Kepala Pegawai Eksekutif Mesok 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob Bara tak jelang na ngejeloh sukan ni hati sukan jiduman ampayan sukan si 2027 alang sang anna tak bulan pitan Duman Maring lim pihak perlu sedia tak joh nunun tuatuk alang alang kerai ni lebih menuh jadual ya. Dan lim-lim hadir sedia alang anna hak peringkat mesok. Kerai ni perlu anda hak kemaskini dahin tek pelantikan pempamer dahin lahu dah alang sang jadi pembekal alang u anda hak netep dumana ni jasi lim-lim hadui dang anna tek alam Duman Maring ti dahin sayu. Ihak baranunan teguh ihak berucap tek te alam bengkel penyelarasan tek hang dah jawatan kuasa penganjur dahin pelitah negeri tuan rumah jadi tuan rumah sukan si alang ke 34 dahin sukan para ASEAN alang ke 34 2027 hak Pulau Pinang do ni di tengaran anak-anak ya. Ken okay, dengan halang unak lo telok te pala dengan halang kedua ihati marung sukan Asia Tino putra dengan halang Naiman Putrajaya sasaran 6 pingat emas di alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 alang matoh man pelupitan de bulan pitan atang 4 de bulan pulu ani hati jituk alang nyoh daripada berdasarkan penilaian te dang na dah atlet dan komitmen dah persatuan sukan nunan kurin menteri belia dan sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Ihak lahu bara tino sasaran ani nusi ka haan tetap ngio an tetap sebarang ke bi ani o andah alam bahan marung hasil penilaian dahin lahu tengaran dah tejo hadi sedia dah atlet jarun pekalai dah ananau. Okay, lang dah matangi ha tino sasaran 6 pingat masa ni hati jituk alang relevan norepa tekapkan ni kurin Muhammad Taufik ani bara bialam handunan ke ihalahu pehituk tejo persediaan norepa tejo sedia na mental dah atlet ani alang nusik dang anda ha alam lai tua avin faktor teknikal dahin lahu kenap norepa hadi sedia dah atlet ani tegu petading dan pekasau prestasi dah lampat dah umano pakalai alang dara. Yang nuna ni tanpa jita alam dengan sukan norepa info sukan tam lebih ni ina info sukan dengan tam kelenghi norepa anpah mau tek jaka alang pihalan lebih jima hak radio kayan Miri FM ngejelo segmen PDK nuna pelahu segmen ngelarah ngeluan hin hapan tek pukun ji 45 minit ngedau.

di tuang lakukan di platform lah duita ah duita nore menakui hari kena jadi ada ngadaraka oh menduman ampean pandemik deh belum punya duit itu lah tuntutannya suci ke nah kita kokok biarlah mati di usia payan ha aktif supun kata di sini dia bakal dangka di si suku pasti awi nyong nalan si suku pelang bersatu lah bina kena perlu bayar ni dike meno pi dah halam nak lain ke suku syarat nak kuri kati hana menbe insuran teka insuran kita ni biasa kita nanti bi ihali kuri tamati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika awi ka ampe ihali insuran nanti ika ji illegal itu kira sidang kabar.

Bila PSV itu dah habis, PSV itu mesti kak tak lekap dia. Hari kami ala PSV nama ambil kereni alam dua rumah alam kereni. Senang nak dah khusus alam 6 jam tu. Hei, menbeh kui kau kau bina kui si kau kui nak kui time ni. Pada ulo ke? Hei, dah lama apa jauh ke jauh tiket? Teka bang nak kurintam ni teka gaji dah ke? Insuran ihaling ni. Ika ampe si pika dah ngari kulunan. Usi pika dah buka apa bin niau dah mudang kerap ni lupa. Kami ni, hei jam tu aku cukup lengkap lah. Istana nak dah hokat ya. Hei, menbeh kui cukup lengkap. Karena aku on app ku jihima mesti selfie ku. Karena aku am selfie, si kudang buka app, si kudang terima order masuk sidang anak. Kanta selfie, agak pedong tu tanak selfie atau telongun ham jadi itu. Ika am dang nanan, jeda nan, impidah nanda ha, embara nanda ha lang minis manti. Abi nusi kedah nan ini mah, pikirin lah minis manajung kelir. Cuma teka dah lang gamat.

0: tahu nak tu ada di sini ulang. Aku rasa ada dah telur nak kering.
1: Ini tak kaya nak kena kering ke telur.
2: Jino nak haminti ke daran manuk penguin anan nang kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilah.
1: Jilah na Jerry. Lalu.
3: Jerry One,
2: kelengi
3: radio,
2: kaya.

Okey, nona lagu alang kumak pehuk ai pakisa alang kenan rasana urai dahin dom Romeo alang ugeritam tepala pukun 5.52 minit lebih jaka ni. Menuh ni na pukun 6 lebih itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu halangan pahamauman RTM Kuching ina hitam pesuk ngeluak te jaka alang pihak laan lebih jima dahin atau mengedau tang lebih jima ha program radio kayaan Miri FM halangan pahamauman RTM Miri. Jadi dengan ini tuan hitam peji ngejelo segmen PDK tam lebih ni no nampak program radio kayaan ya aku ingin nah hitam lim ala batong alang mageh kena pelang melu tu pesuk ngelua te jaka alang habelan aku maok tabi sayu do Malaysia menitam lim rakyat Malaysia alang tek lang radio kayaan no nampak alang te murib te alam daleh tam Malaysia no nampak lahu men kelok bakeh alang te hak awang daleh ti nyate hadui na te sekolah kelok lim lahu. Okey, lagu alang bayak loh maka belasan tam lebih ni ji lagu alang kenan Harry Paran featuring Ziv lagu alang kumak dahun sayu kenap sayu lebih manitam lim tuhan memberkati aku Livan bye bye.

itu bu, itu abar. Perusahaan Microse do sodang-sodang PMKS bayar kontraktor tempatan patut bangin peruang nama pimane pakai teknologi bayar suak dan rantaian nilai bau transformasi digital industri pembinaan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang transformasi no patut dapat obok kinyam da suak pihak. Ya sobeniti takar taja Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Build anu ide. Yenang, teknologi dekoda pemodelan maklumat bangunan ide jeka perisian bau padapet ngurang beranya bayar nama pagu gaya ngatur aset ratus sempinyonang rakyat. Yenang Opis Menteri Kerja Raya ria kitubuk gorak projek perita jagin standard productivity dua pendigitalan ngan masang infrastruktur negara Darobis mampan dua tan. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak muju perusak pingi suba jua dadah syabu bitoket 4.2 juta ringgit de Bintulu. Pengarah Custom Negeri Sarawak Dato' Norizan Yahyanang taktik sindiket suan dadah bat robis moi per kilogram dan mos pasir cingyau tofu cat liter. Mubah puan seropas keroja nguruk pinorang de selama semengdua ondu tajah 20 moi nubra moi deropas. Sindiket bisa nyenang pakai perkhidmatan kurier dua pinorang penerima palsu ngan nak obah puan da pihak berkuasa. Kesadi nombornya Sadribos Section Taru Puperi B kerungan ni Akta Dada Berbahaya Semung Puperi 52 depuat hukum kobus atau jail ni idip-idip sekira obah da pesara. Ia sobreniti dan sidang media de Bintulu onu iti. Nya tempatan Sarawak amata bara belia, pikoja perita, bayar sektor swasta, obogorak morat askar watan ya, nganoga pada pasukan simpanan Angkatan Sedadu Malaysia, ATM. Panglima Tara Brigade, Brigadier General Zulkinain Yunus, nang pisoknya tempatan suku biguna, ngana turun pasukan totap takar ngejoin tipu krisis bigaud dua miri. Ya nang, sungguh onak tempatan robis suka morat ATM secara tetap, pisau dan pasukan sukarela gi kurang dibanding negeri deboken. Piniat ngan mit kira 260 peri anggota dang ni sowa, pak kiang de morat masih doi nek ino. Ya sobatan inti seropas sesi krakar edisi khas Hari Malaysia Seriaman FM, The RTM Seriaman, onu iti. Sen rekod, Sarawak ogi dua regimen askar watanya, yaitu regimen rima ni de Kuching, dua regimen rima ni kosong de Sibu. Opui de Man Station Solar Hybrid Long Atip Baram pagi jaya memujur obah murah. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Dua Pengamat Malaysia JBPM Sarawak Nang hard beraku pukul moi pagi nu melibat bilik bateri dua inverter. Pikoja Sarawak Energy Berhad SEB dan merikas bitina pakai semengpat pikokas murah opui mujur ngawar opui so nyawit. Pihak JBPM dan terima pimogan bigaut pukul moi 50 minit pagi metet pat anggota sok balai bomba dua pengamat BBP Marudi ruasa nebuah turung dan pasukan bomba Skarela PBS Long Bedian dua Long Bemang. PBS Long Bedian dan nek de topat har pukul 9 pagi mendapat opui mepura dua jack naik koja prati san notap kawasan ino bona-bona selamat sibayu sorah tindakan nuduk kaban BBP Marudi. Ngasit abar sukan, penyediaan sukan si ke terperupat dua sukan para ASEAN ke semengpat dan sowat 2027. Opa Pidoras ngirusu pengatur keroja jawatan kuasa pengelola sukan si Malaysia masuk 2027 dua kluster sukan. Ketua Pegawai Eksekutif Masok 2027, Dato' Abdul Rashid Yaakob nang, vendor duanya ada sedia barang riba nunyok sowat itu dengan notap keroja ponu pagu. Ia pun numpu gadang komunikasi diosah semuai jawatan kuasa ruasa nyimperhatian nuduk gaya odu dua kabus asu. Sukan si 2027 dari pengatur semuai nek 20 peri on barang peri melibat kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Dua Johor,
Sementara sukan para ASEAN ke 4 dan semenuju nek 20 taruhan beran semeng 2027. Sen simengah sekali Sarawak obongin peruang ngatu rami pibuka sukan ni no. The Stadium Sarawak, Petra Jaya. Dan kungo mas Sabah ku pasal bau pun-pun. Ah. Iba kuang dua idip bisama. Kitu bu obo tobat beramah onu Malaysia 2020. PM saka naik kudu-kudu pimaga Brahma 2 Anu Malaysia 2020. JKDM Sarawak rapas cabu bitoket 4.2 juta ringgit de bintulu. Di Sejabar YFM update bunyusun da Ratna Saimin, dua penukar kang Sinabau da Josh Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Okay, terima kasih semua lah kita ada setiap bersama ada lama dan nanti ada pengisi segmen dengan Chang Peta lama nanti lama tak anu dua dia nanti ya nanti semerima anda berana peri 2026. Terima kasih next semua bila kita ada setiap bersama ada lama tak nanti baiknya bagi kita ada kawasan Kuching ada lama tak nanti dapat kepimpinan frekuensi ni 06.6 MHz.

Okay, steady man kalah de mati. Nombor ni pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama de alam tanuti ya. Baik nak bagi bila kita ada engkeping minan RTM klik dengan lagi de alam tanuti pun bila kita de kawasan serian ya dapat engkeping minan frekuensi ni kosong ini peniju MHz. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama de alam tanuti dengan nombor kemudian pukul 6:30 mati. Senci agak ada minan sena biata sama-sama kita keping nah.

berakar dalam segmen ekspresi Adi Dok Peruah Bedak Sarawak FM di RTM Kuching Anduati. Ayenang pengatur Andu Malaysia di Sarawak ina beramah dengan dasar perintah Adi Netap Ramiana Bikires Dok Ngatur di asas Semenanjung Sabah ke Sarawak. Yang dipetua negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa terima pimendek so Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil di Astana Negeri Sarawak Anduati. Bida perdana ini yang kidaan berkait penyedia penyita Andu Malaysia 2026 Adi Redok Ngatur di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK sepagi. Mio dipersegah ripas bida perdana Datuk Seri Fahmi Kidanang penyedia kandung aduduh ke Madinati Kaus Narus Parat Teknikal. Ayenang penyita karyati menegah kiren veteran polis Kasol Dadu yang berkutung pengalaman jaga kedaulatan RIS. Kedak so ruang rami, kedak so acara dibeken ina saman majlis kesyukuran Adi Dok Ngatur bedak unit har penyabah beken Unifor saman pameran di nibuah pusat berjua di Kuching Adi Dok Ngatur next pagi. Sedenana majlis kesyukuran bipawat Andu Malaysia menegah Dok Ngatur di Masjid Jamek Petra Jaya, Sungumi Anduati.

Biju dingin ngagah dagang mikrosit ka sedang beti PMKS saman kontraktor drum race berguna dengan peluang yang nambah pimahir akses teknologi kasua drum lantayan nilai bau drum transformasi digital industri Pramin. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi Kidanang pendigitalan industri Pramin berguna inklusif yang netu penyekena teknologi dan pedokinyam beda perpihak. Ayah kena sakati tipu rami Mansang Malaysia BIMD 2026 Putrajaya Digital Build Anduati. Ayah nang penyeguna teknologi nimun pemodelan penerang bangunan DKS perisian bau pak dapat ngurang okos ka bedak kena pengurusan aset awam yang menyenang rakyat. Opis Menteri Kerja Raya Repeju Pideras Projek Perita tundak standard productivity ka pendigitalan sama netap infrastruktur is adir bis kena ka tantui. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusahaan kerja juadadah Basha Shabu adi berga 4.2 juta ringgit di Bintulu. Pengarah Kastam Ri Sarawak, Dato' Norizan Yahya Kidanang, taktik sindiket adi nyukan dadah adi baterbis maipuru kilogram, drembos tofu cat liter, dok dapat asir kerjanya satu semengdo andu, peguru ngas 20 Mei anu beran Ogos adi ripas. Asir pemeriksa mendapat dadah adi dok Sabah nang basa metafetamin. Sindiket dok Sabah nang pakai perkhidmatan kurier ke penerang persu yang ngatak dok ngaten bedak pihak berkuasa. Kes Madinati dok nyasat diri buat seksyen taruh propri B karung di Akta Dadah Berbahaya 1952 adi teban hukum sia puan ka hukum jer di umur di. Ayah kita sakati dalam sidang media di Bintulu Anduati. Rakyat Sarawak rebisi tibaran pemiang kejat dengan perita ke pihak swasta dok ngatat bedak meret askar watania. Atik yang negap pasukan simpanan Angkatan Soldadu Malaysia ATM. Panglima Taruh Brigade Brigadier General Zulkarnain Yunus Kidanang penyiswa rakyat drum race suku berguna yang turung pasukan tetap tipu nura harbi gaud ke susah abong turun. Ayenang sungguh minat anak drum race meret ATM gibaba begatung, pak penyiswa drum pasukan sukarela gibaba rapat pandinga ris adi beken. Tiap suak peneten yang penembit anggota ina 260 perinaan, pak yang ane madinati gibayuh doksian. Ayah kilan sakati ripas sesi temubual edisi khas, Andu Malaysia adi dok peruah bedak Sri Aman FM, DRTM Sri Aman Anduati. Yang rekod Sarawak biar dua regimen, ane ina rimah ndi-ndi Regimen Askar Wataniah di Kuching, ka rimah ndi kosong Regimen Askar Wataniah di Sibu. Arsau di Stesen Solar Hybrid Long Atip Baram, isa-isan jejah mujur dog murak sepunoi. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia, JPBM Sarawak Kidanang, har ade jadi arong pukor mai isa-isan ane, bikait nga birit bateri ka inverter. Rakah Bigaud Pekerja Sarawak Energi Berhad SEB pakai 4 unit pingakas murah apui memujur tak apui somerarat. Pihak JBPM adi terima penyebegan Bigaud dengan pukul mai 50 minit isa-isan menggerak padaan anggota so balai bomba ke penyelamat BBP Marudi kedak so mitip nurung so pasukan bomba sukarela PBS Long Bedian ke Long Bemang. PBS Long Bedian adi mendeg arung pukul semengdi isa-isan medapenang apui mujud dog murak sepunoi KKS Kanu Kerja Pimrati yang netu kawasan ane benar seramat sebayu dog serah ke pasukan BBP Marudi. Bikait agah sukan, penyedia sukan si adi tarpupat ke sukan para ASEAN adi simengpat ngad sawa 2027 madinati dog pederas so kerja ngurus diasah jutan kuasa pengelola sukan si Malaysia Masok 2027 dengan kluster pengatur sukan. Ketua Pegawai Eksekutif Masok 2027, Dato' Abdul Rashid Yaakob Kidanang, penyistu vendor ke pembekal berguna dogmeted suati yang netu gerak kerja adidudu. Ayah menaga tumpu di komunikasi diasah semengmai jutan kuasa kedak so temit kira di gaya andu ke Jerebu. Sukan si 2027 redog ngatur ngas mengmai neg 20 Mei
Neg 20 anu bulan September sewak 2020 adi pibret kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang ke Johor. Sedenana sukan para ASEAN adi semengpat redo ngatur nga semengju neg 20 taruh anu bulan Oktober 2020. Yen sebunga sekali, Sarawak dogen stabi yen ngatur upacara kukak sukanana di Stadium Sarawak Petrajaya. Ngaku ngemasagah peribasa pun-pun ni. Atur ni kaban ka besindi piju dog nateng bipawet andu Malaysia 2026. Perdana Menteri nyijaka kagah agah kena bipawet andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak serapas syabu berga 4.2 juta ringgit di Bintulu. Ngana ati adaga so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sigumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Biz On Air. Kali ini aku bersama ni naan pembantu dagang homestay. Yo ino Encik Peter Alon anak dreba so kupua tijirak siburan. Tepatnya di bingan torun, jua so pasar, yo ino ni so pinorik di homestay iti. Irap ekoste, yo ino dagang di ogi sewa tempat ro. Pagung mamu, dewan tempat naik program, jurah dan proses nama pagu adin, dapat jadi pilihannya di raat naik program duo bararawang.
1: Yes, kat sewa. So kerja lah. So 2024 amai ke mesadi pencen. Jadi kira family business lah. Memang family business. Jadi kemungkinan ke slow-slow lah amai ti. Ke degere nak cadang nang lai betul-betul plan ke ti benar pakak aku plan ke ti. Jadi macam ke setuju lah di aturan i. Oh. Amai planning nang tim ti tandai ke mai tamu pencen mungkin tak kita family gathering ka bukan ke jadi menalah ya jadi ke mau starting naik ke tinggal sok pergi mesti mati mesti ya pak kira plan ni memang andai apa yang patutlah dikit tahu kira seminggu lagi kami daya mamu ni jam kita tahu ringgit lah pun mai dawu ya ko gi buka di sinjok berapa jadi madin aku buka pari mati planning. Bayu betul-betul confirm lah planning dari Madin. Kami betul-betul mustedi mungkin rumah sap lah diti. Mai kami keti sap tenang di segi long term mah. Kean so long term, kean short term. Pakai setting Madin lah. Mai bawa pada so Korea di kemati. Ada aktiviti diti. Jadi gi kontak aku enang ada pihak ada program lah. Jadi aku nang pun okay aku tu. Ting masalah ni. Biasa ya ku kami mun diberi apa tahu si Bayu ana dari merut dai story aku interview Bayu interview kadang-kadang berdai merut dia jadi yang dai mana na jadi aku kadang-kadang jadi tester lah kami okey aku dai cuba te dai customer mendek guna muki kami customer komplain dengan de pecanang dengan nyukan-nyukan kami kerap senang harap kami kena senang kena mai aku memang jaga kualiti aku dah kuantiti de kualiti anku
2: di depend masa kedatang ni
1: ya memang an mungkin ke sungi ke buka ko mungkin ke naik track run track ya naik jogging kan bukanlah pak bayu lah mai baru start berarti jadi aku pikir pari aku an upgrade tinggi pari pak manya harang-harang pak an slow lah dari terus naik ke dah tertutup lah misi nak negi tak penuh mesti an penuh jo tamanya penuh cinduk dia senang kita naik sebenarnya resiko baga jangan fikir kayu di dah tertutup macam fikir kayu positif macamnya negatif
0: harap nang pingunang so Encik Peter Alon TTA dapat jadi inspirasi atau idea dudunya ada luar kani di biminat rat naik kerja dagang homestay itu senang ya jadi senang pakai itu susah ya jadi susah.
3: Okay, Biz On Air, matina kita sama-sama keping na dengan program ti mesusun dengan peluah beda Jason 3. Ya, umumnya banyak terima kasih minim zama de berpagi ti de lah matanu ti de bipingisi segmen ngancang peta. Aku pun masaruk lagi berpagi. Ya, umumnya banyak terima kasih minim zama. Baik, na pagi kita ada kuasa na kucing de lah matanu ti dapat keping. Minan frekuensi ni kusong dan pendidik MHz. Ya, terima kasih pendidik bersama. Kita bisulun lagu-lagu penghibur kita dengan pukul icuk temati. Senjaga ada minan senar buka sadung sama-sama kita keping.

Selungaga. Perusahaan mikro deput dengan sedang bahas PMKS dengan bala kontraktor perlu juga peluang nambah pemandai guna teknologi selain suwe de rantaian nilai bau abi pengubah digital. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi menang industri pengguna patut lebih dibuka tina mugon peluang net semua pihak suwe de teknologi bau. Nepiranti Wang Pelancaran Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Buil Anuti nemenang guna teknologi pemodelan maklumat bangunan beken sajak pikara bau pakungan ngurang kos dengan ngurus aset awam dengan betul bagi penguntung rakyat. Upis Custom Diraja Malaysia Sarawak ngerampas syabu berharga 4.2 juta ringgit di Bintulu. Pengarah Custom Negeri Sarawak, Dato' Norizan Yahya menang sindiket nyukan dada bahat mahi per kilogram de umos tofu cat leader hasil masu risikan tunah semeng dua. Andu bitagi masu dua perumahi andu beramahi. Pengicek tunah naput umosti birabi dada banca metapetamin balati nguna kurier ngantet barang nek alamat palsu. Kes duk nyasat durungan seksyen taruh peperi B kurungan ni Akta Dada Bahaya 1552 da boleh ngaban hukum kebes ataupun hukum jail si umur udip. Nek pidaan media da Bintulu anuti. Inya ratus di Sarawak lebih lagi pekerja perintah swasta dengan belia dok pinta suwe merut askar watannya. Ti tina nanagap Angkatan Sidadu Malaysia. Panglima Taruh Brigadier General Zulkarnain Yunus menang ti tina nak mantu pasukan tetap wang bitura dengan sibarang hal kecemasan dengan bencana. Nemenang menepan makin ahi belia suwe merut ATM pak masih kurang de merut pasukan sukarela. Nemenang kahi 260 anggota sukarela iratumit tiap sewa pak masih bayu nyandong target. Nepedanti rimpas sesi temubual khas andu Malaysia peluah bedak Sri Aman FM anuti. Iti se Sarawak ada dua regimen seinceh rima ini-ini regimen askar watannya de Kuching dengan rima ini kosong askar watannya de Sibu. Apui de kukut stesen solar hybrid long atip baram berpagi cina me kungang do kupot. Pusat gerakan operasi upis bomba dengan penyelamat Sarawak menang hal bilaku pukumahi berpagi masu bilik bateri dengan inventor. Pekerja Sarawak Energy pantas kupat apui minan semempat pekakas kupat apui dengan ngawal apui ti masu nyait ne kawasan beken. Pihak JBPM terima pingabak telefon wang pukul mahi 5 minit berpagi dengan ngaban 4 bomba dengan penyelamat masu marudi selain tulung bedak bomba sukarela masu long bedian dengan long bemang. Pasukan bomba sukarela long bedian tok lokasi wang pukul 9 berpagi neput apiti mekungang dok kupot. Aga sukan penyedia nek sukan si ki sementaru dengan sukan para ASEAN ki semengpat sewa 2027 itiseh menatur dog nurus ancah komiti pengelola sukan si Malaysia Mashot 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Mashot 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob menang vendor dengan pembekal metunah tina ngacak pingatur
nelancer. Nemenang semahi komiti pingatur meberundeng dengan numpu nek faktor gaya andu dengan jerbu. Sukan si 2027 Iran natur masus memahi tok 20 prii yang berang prii so bau Iran tunah de Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dengan Johor. Sementara sen sukan para ASEAN kis mengempat Iran natur masus mengju tok 20 taru anu berang semeheng sewa bau. Pimuka sukan ti Iran natur de Stadium Sarawak Putrajaya Kuching.

ke 20 km ini jam ya. Saya Martin report Gayanu dari tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi Danuti semerima di bulan Februari 2026. Okey, dengan suhu Danuti ya 24 hektar prima derajat Celsius. Pendengar kita sentiasa lagi jaga penyihat kita milangan dulu. Kita mempunyai ada masa itina. Kita mentebek kada kurang icut ke jerbu ya. Mencoba berjawa lagi rengit. Cukup terang. Ini pandai tingkat-tingkat tempat masih bertungah dengan keadaan jerbu. Ini pun ngarep keadaan ti ira balik munda biasa ya. Ini pun ngarap kita pun sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu ya, dengan segera kita ketentu sihat bagi kita nanda hadap kita ya, segera kita ngacung klinik penyihat di Senek supaya boleh kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Okay, kita bisa lagu-lagu berhibur kita ada ngarati kita berhibur ni dengan lagu masuk Bollywood ya.

Okey, ke bunga andurami. Yang mana pun apa kemahi timati kita lah sama-sama keping program radio bisnes ya bersama dengan penerbit na Junaila Barit ya pukul lah mahi bingariti ya. Okey, mana pun terima kasih bagi kita ada keping minan RTM Click. Dengan bila kita pun boleh keping minan Facebook the YFM BDA ya. Okay, selamat bertugas bagi kita ada bertugas dengan reti. Kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada ngareti ya. Okay, berandu dengan Andu Malaysia. Sama-sama kita tadi jalur gemilang. Tanda kita sayang, tanda kita hormat negara kita Malaysia. Ya, berandu dengan Andu Malaysia. Peringkat kebangsaan de Sawati ya. Nah, program Tiranatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitagi pukul icu bingare dengan bala jemputan ada perkhidmatan shuttle bus kira ngumit bala kita ya masuk Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek dengan MBKS. Kita akan terbala kita terus ke BCCK. Selagi masuk BCCK, kita akan terbala ke tempat-tempat daripada anku mati ini ya, bagi bala jemputan ya. Ini pun bala jemputan de irampuan penerang terlebih arus bala kita boleh tebak de portal Merdeka Taruh 6 Kusong ya. Cuma tinggah-tinggah tingatur ya berendu dengan Anu Malaysia peringkat kebangsaan de Sawati de Iranatur de Pusat Convention Borneo Kuching kita pergi pukul icu bingara.

0: Salam sejahtera. Anwati atap dapat dengar dalam Radio Visual Business. Yatna Radio Visual Business tak karyati. Aku ditemani dengan bidapat ngah dinan usahawan dayung adi naik kerja jiit. Puankah naik kerja dagang jiit. Ngah anak Anwati atap bersama ngah puan Patricia Olivia Anadohem. Puankah tuan adi depu Oli Kocher di bau. Ngah anak atau are FCU bersama dengan Puan Patricia. Okey, penyekian sebengah aku duduk Puan Patricia yo. What ki ingan start dua business GIT?
1: Okey, moko Patricia, first of all memang ku start business BJT memang since aku dari Unimas sebab memandangkan aku memang mid course dalam textile and fashion design dari Unimas so 2004 so 2006 no ino first time permulaan aku terima tambahan so dengan sama college ku. Okey, sampai kan 2006 aku start naik tambahan so duduk family ku and aku buat atas supporternya monok leh so and so kira boleh dikatakan so 2009 aku start naik biji iti so bori ku buat aku dah sepuluh moko no sampai 2020 ni 2020 ni no aku mau get premis adapku ke ku bertukar ke premis adapku adil leh nok ti so ingat-ingat ti nok ti leh.
0: Okay, kamu teringat di ti teh ni so design adi dognai oda Puan Patricia. Okey. Oni lagi pakaian Puan kah basa pakaian di bokon di ogi di kedengan selain selain oni yang teninga adin dress duo pakaian tradisional bedoyo. Oni lagi yang ogi ingan nai.
1: Okey, selain dress wati untuk bidayo contemporary wati lah ugi gaya alaan request untuk wedding dress ataupun evening dress untuk dinner ni lagi baju kurung pun lagi baju okay. Kebaya kemeja long sleeve short sleeve wati no le tapi mostly memang pakaian wati lah evening dress.
0: Okay, so maksud paling bogok permintaan yore pakaian kira bogok contemporary kada tih re paling bogok permintaan lepas no baju kurung
1: baju kurung tapi kebanyakan adin kalau bukan perayaannya yo kira bisnes ti enang bermusim pun ido ke yo ido bermusim sebab setiap otak ti manusia memang pakai pakaian kan cuma ini yang ni untuk usah onu bukan perayaan bukan musim perayaan nya akan tot untuk pakaian baju kurung kebaya untuk kerja lah untuk dinner untuk evening dress what no like memang naik and kalau perayaan contoh macam gawai ino paling top memang bidayuh contemporary kalau bukan bidayuh kostum memang dress bidayu contemporary wati leh dalam bogok desainer lagi memang desainer satu orang satu noleh wati.
0: Okey, okey dang bogok-bogok desain dengan desain wati de paling susah ingan nai.
1: Ya nang susah no. Aku rasa doi ge de nangnya susah nai cuma pakaian dari baju long sleeve short sleeve no okay lah cuma bila you request untuk naik seluar seluar no agak susah sikit lah sebab aku dia terlalu mid tempahan untuk pakaian lelaki cuma untuk dress yang paling susah bila wedding dress wedding dress lebih-lebih lagi kalau ya request untuk bra pads no yang untuk ada span lah memang teliti lah kerjanya
0: iya
1: oleh paling susah mencabar
0: so kira nang susah duit guys kira susah lah
1: so far okay lah so far dapat ku handle soalnya kalau sebabnya kalau customer nok aku akan bincang lah discuss only design adalah aneh kalau customer yo nok dengan tangan kosong dengan kain doi ini yo pun blur guna aku ti sesuai untuk design ni aku akan suggest design the sesuai dengan badan lah okay untuk top butik untuk skirt Mutih. So yang mana akan agree and akan proceed lah, aku akan design sendiri.
0: Okay. So maksud nyamuno ogi ogi seten nyamuno yo odi nudu ingan teban pakaian odop eh ogi dah doi. So ingan yo dak kiranya muno 100% mengharapkan ingan dak mis pakaian ni semua. Ogi ogi kerana okay.
1: Memang ogi. Ogi dak tapi baju kurung lah ada nangku nyamuno akan teban kain otop eh. Ya nang tot kain untuk nak baju kurung. Okay, ku terima. Tapi yang untuk mostly wedding dress, yang untuk putih-putih, dress putih no, untuk gereja, yang mana dia provide kain. Sebab yang mana mostly customer yang dia puan ni materials kain. Untuk nyekat tailor kan puan materials kain no. Yeah. Untuk wedding dress memang bogok pakai bridal satin lah. Tapi memang get lining lagi dalam untuk lapis. Kalau dek lining, you akan transparent and you nampak murah. Yo, kalau lining, yo nampak premium lah, mahal. Soalnya akan fikir, eh sewa ke? Baru hire custom made.
0: Ya, okay. Biasa kuda untuk usahawan, usahawan rayung le. Okay, itu ngojit. Usahawan ti yo doge ngin bantuan dari segi kewangan ataupun dari segi bahan-bahan. Ogi ke kada ingan ogi ke bantuan suprita ataupun sumber-sumber di bokon pakai ngan naik bisnes dagang ingan ti.
1: Start aku buka ti nyenangnya bantuan mentah-mentah no yo doi mitiak ni bantuan mentah yo doi mana terima mitiak pari duit no doi le. Cuma untuk geran no geran ne ini loan
0: okay.
1: Geran no doi lah aku rasa sebab loan no aku akan perlu bayar tiap bulan no okay lah. Sebelum ku mulati memang ku anda PUNB dekat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad lo dekat okay. KL masa aku program selama moy bulan okay. Dasha Alam and KL so ino pun aku perlu interview lagi untuk present lagi only business the perlu kunai mungkin you nak proceed untuk dana tolong ni no lah business so kano aku perlu bayar tiap bulan and satu lagi EAM
0: okay
1: amanah ikhtiar Malaysia ino pun baru gak aku start join ino nangnya untuk bantuan tolong no itu sebab aku itu pinjam buku-buku okay, usahawan certain usahawan you akan pinjam 10,000 5,000 aku itu macam 1,000 2,000 pun cukup untuk cover account jala untuk cover account bank business so sebab EAM tiyoki kelebihan untuk you dapat insurance you dapat cover in case family atau dia sendiri masuk hospital what you akan cover lah ino jangan kelebihan the untuk aku join itu semata-mata untuk minta bantuan.
0: Okay, faham. Okay. Iya. Okay, ingat semua start bisnes pun ke dagang, kerja dagang ingat ti sewa 2006. Okay. Kira mu semua sewa?
1: Ayo.
0: Okay. Dan masa semua sewa ti, oh ni cabaran yang dapat tak nang cabaran adi kia terlalu mencabar dalam bisnes ingat.
1: Mencabar sebab semong sewak no boleh dikatakan tahun yang sangat lama so 2019 sampai 2026 adin berbagai dunia memoden kan berbagai design akan luah you nak tahun-tahun so customer akan you akan menarik perhatian customer datang ataupun you chat assist dapat minta tolong untuk naik design ti so okay design yang baru no aku macam aku perlu ni belajar bau. Ini salah satu cabaran lah bagi aku design. Sebab customer ti bukan seorang customer semua design yang sama. Tapi nolenang satu customer satu design. Lepas tu satu size lagi. Inilah mencabar dengan masanya lagi, dengan design no lagi, dengan ada okay design dah susah perlunya belajar. Yeah. Inilah bagi aku mencabar design. Yang nang harga no, aku rasa harga bukan cabaran lah. Kalau aku buka ada bau ti, sebab kalau yang nang aku mahal. Okey lagi yang lebih mahal. Sebab okey lagi customer kalau dia datang katik doh sekali je dia datang untuk authorization contohlah untuk authorization you know okey muka no kali kedua you tot lagi muka kali ketalu you tot aku pun tanya-tanya macam you Chinese, contoh you Chinese, bukan lagi tailoring Chinese, business Chinese, tapi you lebih prefer untuk bidayo kaku. Maksudnya, asal aku, bila aku sikin, ini what, you nak alteration sini murah ho, mesti you nak wati ho. Oh, okay. Aku mau tanya-tanya, ih murah sangat ke? Mungkin dari segi cabaran harga no, tidaklah terlalu mencabar, sebab aku pun nak kemampuannya. Aku akan sikin budget, kudu budget, contoh untuk wedding dress ataupun wedding dress aku sekian, kudu budget. Saya nang untuk dress and untuk pakaian lelaki aku budget di 500 dan no. Okey, aku akan sebutlah estimate kudu.
0: Ya. Kudu ingat okey, customer tetap ingat.
1: Okey.
0: Pelanggan tetap.
1: Yo, betul. So first aku buka 2019, aku buka ada bori no, sampai adin tu aku okey premise tu aku pun masih kali aku.
0: Okey, bagus. Okey. Watki ingan, watki cara ingan promote ataupun peraku hasil kerja ataupun bisnes ingan ti. Okey, platform dengan pakai.
1: Okey. Untuk cara promote, aku ti bukan jenis yang suka post betna dalam Facebook untuk promote bisnes. Okey, setan orang memang yo memang suka promote lah. Tapi aku suka naik konten.
0: Okay.
1: Contoh dalam TikTok tu, aku naik konten aku buka kedai ataupun seharian aku dalam kedai, ini dan naikku aku jahit, potong kain, aku naik konten and aku post di TikTok. Kadang-kadang aku post di Facebook. So kano secara tidak langsung lah, indirectly customer yang dikenal aku ataupun yang mengenal aku tapi yang dipuan lagi kedaiku, yang nak akan direct chat. Okay, yang nang daki kedaimu. Oni dapat kena titi. Boko dari segi aku naik konten sih cak. Ini aja cara promote. And dalam TikTok le paling top adine. Dalam TikTok asa aku post ya konten video aku activity ku potong kain ja ataupun dari A nok Z ku naik kain dari potong aku terus siap wati do. So customer akan sangon leh, you mau chat, you mau terus bitik nama handphone, muka, you akan jadi pelanggan lah. So kan macam sebab aku ido post tang Facebook nang osi dekari tailor untuk naik na odik hati, aku ido post waktu melalui content sih cak.
0: Ya, oleh kerana bisnes inganti dapat tenang mutui. Semong sewa kira masa yang cukup tui untuk bisnes lah. Ogi ke pikir ingan ya luas lagi kerja dagang ingan ku. Contoh ingan ya buka di tempat bokon ataupun waki.
1: Okay, betul. Setelah semong sewa campur darab tolak semua. Memang bulak le, mogo le, duit perasaannya. Ya. Peluaskan cawangan, contoh buka cawangan ke Kuching kayak ni ke, dengan mau berdiri semong sewakti itu termasuk tepat lah. Sebab aku perbarui nama sok dulu and ku buka premis ni baru ku tukar nama bauku Orly Couture nanti memang ogi terdetik niat aku buka cawangan, cuma buat masa adin aku kan masih doi helper and aku fokus lah duduk bisnes ku. Asalkan yo masih berdiri wati, aku masih yo maintain smooth je perjalanan ni, memang ino pun bersyukur je lah. Puji Tuhan lah, daripada aku ya golong tikar no lah. Cuba yang nang peluaskan cawangan ti mungkin in future memang okey lah.
0: Okay.
1: Kalau aku mau soon, aku mau soon seseorang yang dapat tolong aku naik pattern atau jahit, seorang dua orang pun okey lah. Mungkin aku akan buka cawangan Kuching ke daki ke. Sebab okey lagi customer aku ada Kuching ataupun customer jual so samarahan, so serian sanggup petang-petang habis kerja punya sanggup turun kati. No orang baik ke kedai muti ada Kuching doi sebab aku seorang. No lah.
0: Okey. Maksudnya buat masa ti ingan doi pekerja.
1: Doi.
0: Cuma ingan sadik saja.
1: Yo, pekerja aku last 2022 sekunde. Tapi okey kerja bokon lah. Ya, yo mau buka.
0: Yo. Contoh lah, semua ogi ingat ogi nyaa dan pakai perkhidmatan ji dengan ti. What ki caranya mano dapat kontak ingan?
1: Okay, boleh follow page ku Orly Couture Olivia Tush ataupun Facebook Patricia Olivia Rohem Facebook ataupun boleh juga kontak ke WhatsApp nombor bisnes WhatsApp ku 0216 7 4 4. Kontak sokanok lah dapat chat untuk sekian oni dapat kunai oni dapat naik kunai sebab aku oni sejak aku akan terima lah kecuali uniform kerjaan ino sejak dek kumis sebab tak cukup tangan aku sadiku sebab aku misi ataupun oni memang yo akan nokati yo akan sekian okay na uniform misi yo doi buat masa adi memang doi kunai sebab aku fokus duduk pakaian yang berdesain mati dia ki lagi aku fokus duduk pakaian kerjaan sebab pakaian kerjaan dia yogi standard ukuran otopi yo dia sol sebarang.
0: Okey. Kalau tu ningak design di dognai bedak pun Patricia tidak pun ningak betapa kemas i hasil kerja tengan i. Dengan yang berdingan tadi sepak aje kami barengan an pakai perkhidmatan jiit so Puan Olivia angan bisa kontak adep i muka ayah kita ante ja ayah ki Facebook page i ayah ki TikTok page kebarangan bisa ke telefon ayah direct di nombor adi muka ayah kita ante ja dengan Puan Patricia kalau senang kita kita bersama ya drama radio visual business tak berapa dingin tak anda dibekan.

Okay, nanti kita ambil sama-sama keping radio business The Mesnusun dengan peluah bedak Junaila Barit ya, dengan program ti dapat kita lagi kita keping nando dengan jam dah sama minggu pau.

Okay, bag bigorot de Martina di Gendes Band. Ya, umur ni pun kurang masuk taruh perurima minit lagi kita bersama. De ngaruti isi segmen ngancam petik. Okay, dah ngaruti suka aku sekunci dengan bala kita ingin Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dengan Perintah Sarawak ira ngatur majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 daerah natur wang 25 anugerah periti pukul icu setengah bingara ya dengan ni buah hotel termegah The Bandaraya Kuching. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada ngerti baiknya bagi kita ada pecindera Ma'an Bingara lama kita Ma'an dengan reti ya, selama Ma'an Bingara masih lagi bagi bila kita ada bertugas dengan reti selama bertugas sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambun dan nanti ngarep ngatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu ya. Okay, selamat Bingara dan kami desem dan menang de siburan ucan ya de lama tanuje na selagi ada bersama kita ada ngarti Pita Kilan ada bersama kita masih lagi Ji Chunfo pun ada bersama kita ada ngarti na menang menu na de ngarti ya medese menang menu na de ngarti sence sup ungkod masih lagi ikan sultan steam simple saja ya. Masih lagi ada ngaruti Wile Cheng penada bersama kita ucap selamat bingara. Babai konten penada bersama kita Simoni Karong penada bersama kita nuju salam ne geng-geng awal dengan sepuluh peminat setia radio YFM dia. Salam sayang so mambong ya. Okey masih lagi ada ngaruti Darian Kinson ada bersama kita ucap selamat bingara. Semoga bila kita sihat selalu kuana. Nyuka aku main lagu masuk piyama by The Vipers ya kumpulan The Vipers. Terima kasih dekat Darian Kinson dari bersama kita dengan reti. Masih lagi Adam Pakok pernah dia bersama kita, Roy Kwang pernah dia bersama kita, Jackson Ritan pernah dia bersama kita dan Jusalem na yang seperti para pendengar setia YFM dia geng-geng awal. Bara dingan diki-diki saja aku ana de ngarti salam masu adepna masu mambong ya. Okey masa lagi Nur Atikah pernah dia bersama kita Binet Thomas pernah dia bersama kita dengar reti ngucap selamat bingara nudu so bara peminat setia YFM dia diki-diki saja dengar reti aku ana salam ceria nudu so ingan salam ini beria salam so kampung segar senewan ya. Kita bisun lagu-lagu bibur kita bersama dengan Stephanie.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan The Vipers, The Martina Piyama. Ya, di tengah lagu bau, tenang ibu semua bagi kita ada setiap bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta, ya. Okay, jam ini dengan berita taruh perutaruh minat rimpas pukul mahi bingara. Wani berterima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama, baiknya bagi bila kita ada ngeping minan RTM Klik. Okay, randu de ngerti. Randu pagu saja de Bandar Kuching menepen ada hujan sekejap-sekejap. De lama tenucena. Oni pun bagi bagi kita ada ngebel motor de masa itina. Gapi saja penyalan bagi kita. Ngerti bagi kita sentiasa gagit di jalan bahas. Dengan sentiasa kita ngaca atu selamat di jalan bahas, ya. Sekarang kita nundu singgah tayu de pengicaran, ya. Saya kita cakap penyelamat ada kita mesti lagi penyelamat inya ada beken, ya. Okay, selamat mengarah lagi ke Henry Bali dah ada bersama kita ada ngerti nuju salam ne geng-geng awal salam mesra so kupok bumok, ya. Okay, mesti lagi Johnny Oni pernah ada bersama kita ada ngerti nuju salam ne komiti kampung Tasik Kura dengan Tasik Mawang mesti lagi ne ke Feben M dengan membak ne de kampung Bakit Ajung. Masih lagi ne ke gerumpung GPS, ya. Dia ada angkeping dengan arti selamat berhibur kawan anda semua bala kita, ya. Okey, masih lagi Amang Suwek Wawong penada bersama kita. Nur Atika penada bersama kita. Salam manis mesu JB dengan arti

Tujuan dan semua bagi kita ya. Ngarap bagi kita semua nasihat dengan terasa selalu. Okay, Nur Azira Azira, penanda bisa mari kita ada ngerti. Ucap selamat ngancang peti, selamat berkonti. Terima kasih. Nuju salam na ne geng-geng awak dengan peminat setia YFM dia. Dia ngerti ya. Selamat pingare Nur Azira Azira ya. Okay, kita bisa lagu-lagu hibur kita ada. Ngerti bersama dengan Miracle. Cinta bisindi asing. Dia penindik tengah lagu bau ya.

Okay, bersama dengan Emel Tanjoneng de Matinaruru Atinku yang menipana jam itu dengan kita hampa prona menerim pas pukul lah mahi bingara ya dengan pukul peri temati kita dah sama-sama ke pingaga ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pengisi ngerempuan ya bila kita dah bersilung bersama dengan pingaru nami ada beken nak pukul semang dua terap pingara ti. Okay, selamat pingara dekat Robert Jawas dah ada bersama kita ada ngerti. Masih lagi Paul Sekin penada bisa mari kita nuju salam na nek semua pengkaping YFM dia de lama tenuti harap kita semua nasihat dengan tersen menang ucaran dua mi de kawasan tiba de lamat anda wicer na masih lagi Derek Essen penada bisa mari kita Ruth Meril penada bisa mari kita de ngerti nuju salam ceria na de bung bradu kupo segong singai bau ada bisa mari kita dengar reti ya masih lagi kawi kurus pernah ada bisa mari kita nuju salam na ne ke semua ping-ping ngarap kita semua nasihat selalu kuana stay tune YFM dia kuana terima kasih na kawi kurus ya okey masih lagi ada ngarati Clifton Cliff pernah ada bisa mari kita ngucap selamat bingara na ne semua bala kita ya ngarap bila kita semua nasihat selalu salam Sarawak maju makmur salam manis di bara peminat YFM Bidaya.

Okay, Chris, dengan Ilan Kayanda mengatakan lagu berkenaan ngunci cinta, ya. Hari kali mana lagi pukul peri bingara. Pukul peri mati kita rasa sama ke bingara ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ribas N bagi terap silung bersama dengan pengaruh nami yang dibekan. Pengisi ngerempawan, ya, na pukul 92 terap ngariti. Okay, dengan saya ketika bersama dengan Riti. Terima kasih kepada Peri 2026 dan saya ucap selamat bingara dengan salam Malaysia Madani.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives metera MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anuti ngaswa 2004, perusahaan automobil kedua Produa nga rasmi mansang model sekesen baui Produa Asia drem di rami di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Produa Asia giinah kenderaan cekap tenaga EEV sepengas ris adi dapat Dr. Banjo 20.6 km ke es ngan di liter petrol banding ngas 7.6 km yang model sepayu i anu inah Produa Viva. Produa Asia meneg ngapat varian ngarga pigeru so RM24,600 neg RM42,500 taruh per ringgit. Model latih seun pengamat kena kan rekod sepengtaruh RM1,500 tempahan drem tipuh ni burat so i dokuka ngas merimah anu burat Ogos sua 2004. Produa Asia giina motokar sepengas adi dok peruah di pimudah kerja pasang sekesan bau Produa di Sungai Choh, Rawang, Selangor. Anu tidak sejarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun.
2: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sampukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Orang keberuntungan nanti Dr. Mambeda Via Mila dengan Andrew Cree ya. Dan boleh mesti ramai ngarum ke sopra dikit atas berapa bau drum segmen ngarum pewut untuk dengan anu dua semerma anu bulan September 2026. Pramun dengan aku Marcel dekat pekor semeng dua seterap ngarum mati tek. Di menit meh ni agak barah di ngarum mati ya. Sasso pergan drum buat ngan senang ada di berangkaya dengan lagi Madin ke aku mite isa i ngan dapat pramun dengan aku. Neka penubun segmen nama bergerak-gerak Brahma dan diimbah ku dia revisi dengan Adi Setia bersama ke di YFM dia.

Ya, ragu promo nanti Dr. Puan Muda Natasha Jagu Ngaragui Adi Dena Bunga Andurami. Jadi menurut saya siaran tadi ngara mati ngara apa keringat pakai Nixon 6.0 deep Puan ke Nixon deep point 2 Puan ke dapat ke keringat pakai kaya online anak ina so RTM klik. Ya, jadi dekat mati marangan adi kedek gemurat ke mak radio di ngara mati. Terima kasih amai tengah main wife MD Hir Praman Angan. Jadi ingat tak pecuk dengan aku Praman tak hati ina so Eliza Suzina.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ngujit mu sinai di no ne.
1: Eh, mu tiba nang ledak podcast toh, menteri bati.

0: Tunggang aku driver tu dia dengar mu. Dengar aku gong steering tu dia.
1: Agong saja mu mak mu go ne. Aku dengar mu mondo mu syoti aku nak kod mu lihat mu paritnya.
0: Tonggon di ku ponu tu. Kaki ku guyu-guyu ponu loi. Tonggon ponu ku. No ku ge motor tu.
1: Bukan ni, aku syoto apa mu ge syoto Kalau di dengan ku ni. Sok lepas ni. Gagal yang dua kuat ke. Nang dope idoh de ano ni nang tonggon ponu. Paling ngap push kati push kan ni nyuyuk kan ni bojang ponya. Idoh ku tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku nak coba aku Kristen kau gig pakai dog berani nah. Mu mam nah. Tak bohong lagi ya. Iti ti do aku nah. Coti aku sinas adikku. Ini aku nang memang mu ti mabuk. Ningak mu tua tanah kau ada do ni tua lagi no aduh. Mari gaya ti. Asa mu butih mu bo odang kereta atau gaya ti tanah pagi batu balik.
2: Mak tabah motor mabuk. Bahai.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat dogurin rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka lebih sok 2 minggu sungo mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu muka kamah bersinat ngera adi dog 6 TB temi terkah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi ta nakit jaga pini bisik ka adu-adu netu adep ta bebas sok jakit 6 TB pesanan mesra ati sok RTM.

Kira ke Pramana di Dr. Bambada Arojus dengan Ragu I Editor Joget Rami-Rami. Jadi harap I dengan Rami-Rami ada di ngar mati Maiko Sabah Nang ada sepagi gi kedak dengan Adi dah tak kerja Maiko sepagi gi na andu permisi bas beramah dengan andu Malaysia. Jadi ngar mati kedak dengan meskup nang Rami I dengan bisa berseramah dia. Jadi Pak Sungguh Menak Komite Isai dengan Dapur Peraman ngaku neka penebun segmen. Jadi mana gede kemut dengan pokor semang sengarap titik tak lagi agak sengarap adi rek dok basa dalam peminyu bukar sadung kari pasana dengan pokor semang suku sengarap ni atau lagi program penghibur tap tembak.

0: Jalalin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Pukul 9 bingara.

0: Bersama dengan aku Mike Hanson, anda habis agak bingara YFM Bidaya. Sarawak mengkada sejarah mengenai cip sebungas dan Malaysia ditunah pada anak tempatan. Cip ti tunah pada pelajar Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Cips op M ditunah masuk sewataya jadi pinapis signal dengan mengubah suhu peranti dan boleh doktinan dan semua peranti dengan mesin. Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg menang, cipti petengah kekuatan Sarawak dua sektor semikonduktor minan taap bau dan juga peluang mereka bereksperimen menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekaligus pejajar rakyat Sarawak bukan semina minan teknologi, pak peluah teknologi. Cipti jadi champion dua tanding reka bentuk litar bersepadu 2025. RM157 juta dok jimat minan perintah minan teknologi permodelan maklumat bangunan BIM dua ngunah projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak. Ketua Setiausaha Upis Kerja Raya KKR Datuk Sri Azman Ibrahim menang peminan BIM dua projek masuk sewa 2006 pendapat pasti dengan nyelesai lebih taruh ribu penyilap dua lukisan reka bentuk. Sekaligus kai medak projek lambat Tok Semahang Sewa. Pimpinan BMI pan pelaju proses ngilulus plan masu Semahang 4 anu neg semina 4 perumahi jam de kai minan kecerdasan buatan. Pimpinu Bilon terus masu Kota Kinabalu dengan Bintulu dengan sibu ira dok buka balik tiguru buran Semahang Niti sekaligus ngekat kesinambungan udara Ancah Sabah dengan Sarawak. Menteri Pinami Seni dengan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menang pimutus Air Asia dok capai minan kudu-kudu bengkah bedapud dengan berundeng ngkia pekarati. Pimpinu Kota Kinabalu Bintulu ira tiguru wang ni anuburan Semahang ni dengan taruh pimpinu Bilon ini minggu. Kota Kinabalu sibu ira tiguru wang dua anuburan Semahang ni dengan empat pimpinu Bilon ini minggu. Tiket mah tiguru dok jual bitagih dua anuburan perii dari impas. Suruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dok tinibu jadi pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia PDRM tiguru anduti. Nanganti Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid dengumit tugas jadi kapit ketua polis negara. Nibu Datuk Muhammad Zainal 40 mahasiswa dok tunah minan majlis serah terima tugas dengan pemakaian lencana pangkat. Dok saksi bedak Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur. Datuk Muhammad Zainal kerja jadi Pesuruhjaya Polis Sarawak masuk buran perii sewataya. Ahli bangsa dua warga Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, jaji medium biguna tinan kada pimaham dengan toleransi encah pelajar. Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid menang, institusi ti jaji Malaysia de icek dua nyini pelajar masuk Semenanjung, Sabah dengan Sarawak. UNIMAS datunah lebih masuk taruh puruh sewa dari impas nyugan peluang nak pelajar paham serta nyayang ahi banca adat kaum dengan agama. Mudip dua ahi banca madak pelajar dapat kada pimaham selain belajar nerima bangsa dan beken jaji ini perkara da pagu pida anti neg ATM da kucing. Kerti Agah YFM Bidayuh susun beda Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengan Nadim bersama Dokoi dan segmen Ngalim Kawan.
2: Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak ai.
3: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa kata Ngojit Koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Oh ya, berikut lagi kita ada biar dengan program penyanyi Tabdemah. Ini adalah program datinan kita bersama dengan bala penyanyi-penyanyi Tabdemah kita. Lebih lagi ini, bala penyanyi-penyanyi kita ada merekod lagu dengan RTM orang sewa 70-an dengan sewa 80-an sampai toka sewa 90-an. Jadi ngerti kita era nyampur gaul bala penyanyi-penyanyi kita ada merekod lagu dengan RTM mesu sewa 70-an, 80-an dengan sewa 90-an.

Okey, lagu sebenarnya kita ada mati lah. Saya nyanyi dengan lagu The Masu Penyanyi Abdama kita. Penyanyi dari genan Juana Banun dan rekod lagu dengan RTM Wang Zawa 80-an. Lagu The Matina dari genan Aku Tetap Sayang. Oh ya, masih dengan aku The Abi program di dengan terima kasih naga belakini The Tetap Setia bersama dengan aku tiap ngara anu dua. Tenang kena kaping lagu-lagu demah, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi tab demah kita dan rekod lagu dengan RTM.

Oi, lagu de Martina masuk Ian Sherman. Lagu kita ada lumur dua yang arti ada bersama dengan kami dari program penyanyi Tab Dema. Lagu de berkenaan anak tumang. Lagu tenang hibur bila kita lebih lagi kita ada mengabi umur, jadi mungkin kita masih ingat dengan lagu-lagu Dema, lagu-lagu de masuk bala penyanyi Tab Dema kita dan rekod lagu bala dengan RTM. Dan ingat arti aku repluah bala lagu-lagu masuk bala penyanyi kita dan rekod lagu berarti dengan RTM uang sewa 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Dengan kita balik lagi dengan ni orang penyanyi kita ada rekod lagu dengan RTM uang sewa 80-an senince Andrew Nihos dengan lagu Otinku Sonang. Min ada program penyanyi

Oh ya, tapi kita ada masa nanti. Mungkin ada ramin, ada tempat kerja ataupun ada kedai kopi. Habis hari menti, kadang-kadang kita lepak dengan meladingan sambil kita kelakar, sambil kita ngerundeng perkara-perkara pasal kerja kita, pasal projek kita, ataupun assignment kita. Dulu ada kedai kopi, semadi kita keping radio, semadi kita ngunah kerja kita ya. Dengan hong lagi, bila kita ada bingara menti, kadang-kadang kita masih bayu-bayu sebab kita pejaji kerja kita ya. Lebih lagi bila kita ada lagi sekolah, lagi kursus ataupun ngupan seminar sama dengan balanya beken ya. Dari walaupun ada pembeli umur, kadang-kadang ada pesedung lagi sekolah. Malumlah dunia media nutin kain ngira umur kita sekolah. Asalkan kita ira, asalkan kita kungang, asalkan kita biminat, boleh kita peselung sekolah kita baik dari peringkat degree, peringkat master ataupun peringkat PhD. Kan kami-kami ni kita kepinginnya menang sekolah sampai tuuh-tuuh pun ane guna kuan partner ti. Malumlah dunia madi nunti sekolah ti hanya pengan sebetulnya, asal kada pira, asal kada minat, asal kada tutug aba bina pog buai pog tajuk ko ni ya. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur da pilih ko da semua bila kita ada

adalah lagu dari masa Basel Timur. Lagu dari perkenaan Cincin Penyiat. Ihok bola penyanyi-penyanyi kita ada tayar ngerekod lagu dengan RPM ataupun tayar ngerekod lagu Belati daripada Hitam. Belati ni dua rekaman Belati mekuon balan berlagu. Pakna lagu Belati masih doga simpan nami de akaib RTM. Mengenepan dunia ti makin bauh ke bauh, makin canggih ke canggih, pakna barang-barang dema de mengti masih doga simpan sebab ti seneng cie ini masuk reta RTM. Okey, balik lagi dengan ni orang penyanyi kita dan rekod lagu dengan RTM. Kan kita masih ingat dengan Cecilia Rindon. Cecilia Rindon ti juruhebah de radio RTM. Pak sebetulnya sebenarnya nama ti penyanyi sebetulnya. Ihong lagu ne de abi akaib RTM ti. Dengan ngerti aku ngeban ni lagu mesu Cecilia Rindon ti ni orang juruhebah kita de mepincen lagu mengenai Idipko. Nah, dari si program lagu

Mungkin lah lagu masuk Juruhebah kita ya, ada kalak tugas dengan radio RTM Sisli Adinon. Suara na memang berkena saja suara na paguh na masa na Juruhebah pak na berlagu pun suara na paguh lagi. Okey, masih bersama aku dengan lagu-lagu pengibu, lagu-lagu dah sedia aku naga semua bila kita ada bersama dan aku dah ngerti sampai tok pembangan program kita penyanyi Tab Demba dengan kaliti kita bersama dengan ni lagu de teban beda Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mixers Vibe. Abah keh ku pikir mu'u dengan ni lagi lagu nah daerah penambung ku dua lagu dengan reti seneng cia penyiposan suaku mesu Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mixers Vibe.

0: Je, irak gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, regapi kanya, irak manikanya, sebarang-barang nyikit.
0: Pli amu nyenak mu namu nyawat aku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasar gerak ngan. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak menih mu seh.
1: Da semena na, aku rana ngebeng.
0: Ngebeng? Biar batul lah mu, peli kena-kena bingar-ngara mungti. Iya nje ngebeng na.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nge akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh ngunah uang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku Ed nakahi. Lagi
0: uang mani mudamu nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menunamu puan mudamu damu tanangnya skema puan mu
1: kena tuan skema tuan Sarul ye nak masuk IPD kedah
0: mana aku saya menang tuan skema skema titunnya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig geraga lada mu pagi ya, bapak mau main-main. Abah saya nah, kamu damu seberang barang saya inya.
1: Musietnya nasib aku nak pun damu mati nah. Kai gerangku janji nak pasar, muat skima penipu.

Emosi Mah 2 dengan lagu Mesu Christina Ranyuas bersama dengan kumpulan The Nature's Vibe. Lagu dengan Abah Ke Pikir Mu'u dengan ni lagi lagu Matina Penyiposon Suraku. Oh, masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu The Tumit Genumpul Ku Tina Nengibur. Bila kita ada minat lagu-lagu demba dengan reti dengan sekali lagi terima kasih negara semua belakini. Dengan nyunung lagi dengan lagu The Pilih Ku ngerti lagu masuk The Richard Kudi. The Richard Kudi ti ini orang penyanyi de kalanya lagi lagu dengan kumpulan The Mitchell's Five. Lagu berkenaan Dayung dan Pikirku. Minat ada program penyanyi tak kenal.

kita masih dari dengan program penyanyi Tab Demah, dengan program The Piluah lagu-lagu Pidayuh The Demah. Bala ada pengen rekod lagu dengan RTM ya. Ihong betul na bala penyanyi-penyanyi kita Pidayuh The rekod lagu belati orang sewa 60-an tagih na sampai tok sewa 70-an dengan sampai tok sewa 2000 itu nampak na. Aku cuma milih saja kudu-kudu lagu de ada dah habis akai pemik dah habis library pemik Piluah aku na ke semua belakang dia dengar itu. Dengan nyiluk lagi bersama aku dengan bala penyanyi-penyanyi Tab Demah kita.

Lagu masa Daily August, lagu dengan Doi Suka Lagi. Cuma lagu dengan kita ngibur, bila kita ada bersama dengan aku, ada biaya segmen, ada biaya program, penyanyi tab demak kita tiap pengaruh anu dua lagu-lagu dah pilih ku dengan ngibur bila kita ada bersama dengan aku. Jadi nyap-nyap masa berlalu kita sampai toka pingin mas program penyanyi tab demak kita bersama dengan lagu-lagu mesu bala penyanyi tab demak kita ada pilih ku ngibur bila kita ada ngerti dengan bagaimana bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demak mesu bala penyanyi tab demak kita orang minggu bau tiap ngara anu dua pukul semeng suku bingara.

0: Okey, jadi anak ini nanti jah program penghiburan tetap demba bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun.
2: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sobukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, Bilia.

daripada Morgan dengan Jenny dengan Ragu Ngeradi dan Bait CD Pecinta 2. Ya, jadi terima kasih dengan di Kepupu Ringgit Setia Pramu bersama aku di Ngarup Mati Drum segmen Ngarup Pun di Kiyata di Drum Jam Adis Kasen Yun segmen tak Ngarup Mati. Ya, jadi tak ingin selamat Ngarup di Ji Chun Fo kemana ke Angelia and Sido ngah pesan ingin selamat Ngarup di DJ ngah berada dengan di Kiyagi dengan Radio Masa Madin harap ke Earth Seraru yang jat misama Pramu dengan DJ dekat menemukan program mitik Raan kedengar ragu Adidon Still So Commodores. Okey, ingin seramang harim ke di Nurul Atika, Alfred Lamet, ke Ronald Dennis, dan selamat petugas dengan selamat dengan DJ. Nek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua terhibur dan ngerti. Nurul Atika dan selamat dengan DJ. Ping-ping YFM dia ngarep kita semua sehat terasa ngerti. Salam manis masuk JB ke Jakmeh atau Pramun dengan Ragu Adidon Still So Commodores.

0: still.
1: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati sok RTM.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Oh, Sindok Mel. Sebab ni nga, onak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Sindok Mel. Dua beninga ai. Onak mu berumah bisika dan orang. Di taruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
0: Oh, Sindok Mel. Oh, Sindok Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nosal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Agreement so Nazri Inci nga ragu ya di den amba kai sebarang ya. Jadi menime pagi kamu kedek gi kedangan adi meting kemaki-maki nga isan-isan puan ka neka sengarup mene angan kedek renang adep ngan Sita Andu Malaysia di Remin Arut nadi ya. Bagi soal nega beramah nga Andu Malaysia 2026 RTM mari agi ngatur puan ka peruah siaran langsung diki ngarum sepagi angan dapat nguan TV ngan kuka TV ngan awar ngan bisa kuka TV ni RTM TV ni diki siaran langsung beramah nga penyita Andu Malaysia 2026 adi dok ngatur di Borneo Convention Center Kuching panka BCCK Kuching reagi do peruah di TV ni nga pokor mai suku sengarem. Jadi kada yat ngan adi kada abah kuka TV ngan TV dengan adi kada ubian radio ka mena ke media sosial ngan bisa ke dengah so radio ya diki bege siaran radio bergerak radio, stesen-stesen radio adi rip ruah siaran langsung Andu Malaysia ti ngarep sepagi keangan bisa ke dengar so YFM beria amai dia denang YFM beria bergerak ke stesen radio adi beken adi sua rip ruah siaran langsung ati nimun YFM Iban, Red FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM nga Limbang FM. Jadi kira media sosial angan bisa ke tinggal so Facebook YFM beriah puanka Facebook media sosial station radio adi begit na nimun Sarawak FM lagi ke. Jadi menurut imejit ngan adi kada meting ruah ngermus pagi jadi ngan antingak penyita Andu Malaysia ngerum sepagi dah gapang agi ruah redup ruah di TV ni kemana ke di radio bisa ke dengan tunda so media sosial Facebook YFM dia kejap meh tak berjuga dengan ngerugu peramun tak hati ina so Tom Dimis Dayuk Penyayangku.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Ragu so snipers ngah ragu mera didetna asih boh lagi ya ka tengen sama ngarum di Rina Tambi ka diki ingin sama ngarum ka super ke neina peminat WFM dia dan kena ragu bujang semanggang. Okey, jadi tak pernah mundi dengan ragu so Jackson Boson bersama ngah Magnificent Five Band Bintangku.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sindek motor baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban motor pau setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Ka manyah ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ragu di Dr. Ambuta Jusiminti. Ragu di Dena Bujang Semanggang. Ya, jadi, supaya aku ngemas segmen tadi, ngeramati atap ramen dia ngeragu. So, jauh beli didik, dina dengan bau, dengan damba.

Okey, jadi menik meta menik kekak pada pernah segmen dengar pewenta di ngar mati di kiri pasal titik ngan re juga pernah meningi bersama dengan KAD YFM dia dekat pukul 6 Isnin ka bersama dengan pengurus media di beken dalam segmen makat kiri mahasuk pukul 6 Isnin. Jadi terima kasih kak sok perengan adik gigi pernah mengaku sok kak pukul peri ngar metijan dekat Madinati Isai atau berapa dingin di anu beken. Selamat ngarem, selamat anu Malaysia. Bye-bye.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nuh kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, terbotol dipan koyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa je. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya dia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inu de kasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.
4: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Alu, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita dan tim Positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang aban kita nek ni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim Positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan tim Positi Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dan tim Positi Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da tim Positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho, panu sesek, minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan nami ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dari nini ami dah timpuh ti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dah akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganana kami salmaseh dan jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Pengasih pun penegak. Sarawak PJU maju ke Mei East timbang. Lebih 5,000 aran balak dokatuh takai. Tabung kasih Ed Hawana rebis 2.4 juta ringgit medokutuk. Semua sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu Proaso YFM Bidia. Madin tengah negara. Perkembang ekonomi kasan Abang Tarun samun penyenang komuniti adis timbang berguna yang tentunan Sarawak PJU maju yang tebabau sunis andu. Yang dipertua negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa peruah pengenang ia dalam perutusan Hari Malaysia 2026 gedatnang pikayas betul ni rais dekat us bisangan ke sumber Abang Tarun. Pak penyitungan rakyat keberat penyepuan inovasi biar pikirat kuka kabian integriti. Pemujur Sunis Andu Sarawak menega bisengan ngah penyitungan institusi adu dosa Sabah bedak rakyat ngah integriti biterangka depu penanggung dalam sektor awam swasta samun komuniti. Menega ngana tunang meting tiberan adi tinggi sok kinyang penyikembang. Penyikembang kawasan sepah pasal dribuk kerja ngubak premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ina bukti amalan penyikembang inklusif dapat perapat atong ekonomi asah kawasan pasar ngas sepah pasar. Dalam perutusan Adi Samatun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Kedatnang Odi Bisindi Adi Bekir Kerja Ngurus Adi Kena ke Rakyat Bien Pemandai Ina Pemenas Adi Berguna Yet Malaysia PJU Dog Stabi Sama Setama Rakyat Berguna PJU Kasan Semangat Sama Pisaya Kastabi Pemujur Menega Berguna Bien Atin Sabar Bijak Bisindi Kanyaja Deras Darab Nura Tedek Penyimar Ayah Menega Mitik Batan Pemujur Dapat Dok kakat dalam pendidikan, kerja pratin, sukan, kesenian ke perkhidmatan awam adi dapat 6 standard kasan kena ditakah antarabangsa. Bramangga Anu Malaysia 2026 ayah biharap ramianak jadi tanah bau yang azam mengenetap rais adi adil, progresif ke berperi kemanusiaan. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia dengan nimbang cadangan yang turung Opis Menteri Penyihat masang pemenu Baron Ehsan yang turung teban pesakit seemburi bergaut di kawasan sepah pasar. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Keratnang pitak ia kambat ngak kena cadangan anak. Sungguh mena ayah ngaku nang pasukan gerakan udara PDRM madit nanti nurak penyimar kurang eset au terun banding ngak kawasan Alibaya ngak kiang anggota pasukan. Aset Autarun sedia agi di Sarawak ina dua buah beron kandi buah helikopter. Nyebut pasar kerja nyasat helikopter perkhidmatan doktor udara adi rebu di Long Lelang ayi kedatang dua perunaan saksi menggen penerang. Kudu-kudu penerang dingi Red Dr. Mead yit ngemas kerja nyasat kes adi dok klasifikasi kebes nyerga SDR. Rebis 5,000 kilometer aran bala aran dok katu takai bedak perintah Sarawak dindi Abang Rais Sarawak kejakat kemas ngesewak 2,000 taruh pro. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Keratnang kerja naik arat nuju ke kawasan pasarana mendegah ngurang perbisingan rakyat tunuh perkhidmatan doktor udara FDS. Akses arat daya mendegah dapat jimat kos operasi samun rebis ramat yang sopruk pitak. Aikrat nanti, tipu dong mite ngin nerang rakah adidam masang bedak peritara Sarawak yang bedak kena kualiti pimudah penyihat di kawasan sepah pasar bitunang har helikopter FDS aderebu di Long Lelang Miri. Dalam penyikembang beken Sarawak menandang rakah perintah persekutuan ada setuju mengubah perlembagaan persekutuan yang natunang kiang kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak dok nambahkan nisbah adirbis bege. Datuk Patinggi Abang Johari Nang ati dapat ngen pari kiang di pertaruh pingalun Sarawak di Parlimen. Ati menegah rakah adi betutuk ngah pengiktirafan sepekat Malaysia semangperi 60 taruh. Penerang terup kerja Kutuk Ba'at Tanah Derbuk Kuasa Suruhanjaya Brunei SPR. Aikan Sakati di Penyelesegah di Kuching.
PGU ngaga, rebis 2.4 mai juta ringgit medok ketungka warga media so kasih et hawana student itu masa ngasawak 2020 pertaruh dikingin utung kamai 144 warga media di Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil gelatnang sewa atik kiang sekiang 200 taruh PPI warga media terima inisiatif hana ngeprungun ju 100 2 PPI ribu taruh ratus ringgit 100 ju 2 ribu ringgit dokutung karima permainaan sok Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Barbara Edward Kekambat Janji yang berangan dari bersama KAD YFM beli semua sesan kasus penegak berapa dengan kita dalam segmen Mekal Krim House ia sesan andu tarus mengenam andu berapa 2026 kas negara serama andu kemisi ke yang berangan adik kemisi andu wati lebih-lebih sega andu wati andu Malaysia selamat andu Malaysia kasus penegak berapa berangan dari bersama KAD YFM beli kas negara juga selamat sesan ke yang beringan adik bersama ta sesan wati lebih sega berangan adik dengan kaya pakai RTM klik gas negara terima kasih gaya yang berlingan adik dengar pakai Facebook kembali terima kasih gaya yang berlingan adik buka radio di 0.5 MHz kan di 0.2 MHz sop pukul 6 singgumi anu tijah kesempatan lagi berlingan tak adik gaya bayu terup radio kena kas negara selamat istisan gaya yang berlingan adik tikati kena gaya berlingan adik bertugas aku sabanan lagi ke tak adik bertugas sama dengan mungkin di tikati sasar tak bertugas selamat kanu kerja pengenai harap sop kerja pengenai tak kanu ngaduduh kas mega timun ada biasa ngapu koju isa santik atau ada pun sama kedengah agah dan perah radus ngga dalam pimiu buka sadung ngga agah dalam pimiu bau jago yang dapat dengah ngapu koju setengah isa santik kas mega mai kemat yang berdengan adiki sama di Facebook ngan bisa ge type ucapan anu Malaysia ngan di Facebook YFM di lepas hati tiku basa ia nak berdengan adiki type ucapan puan kandang tak salam anu Malaysia 2026. Kas nega ia nak beringan adik ke bisa mata sesat nuati harap ke berata kenu kerja pengenai ta lebih-lebih sega berata di arut ngak kami tinggal gaya anu tinggal ke ngak gaya jerbu adi jadi mari nanti muak ke lebih kurang i adiki kami tinggal ke ia gaya anu adi bau-bau ge ujen singumi diki ati mendapat ge turuk ngurang kiang jerbu adi agi di raista jadi harap ge sama-sama ta bijaga-jaga sungguh tanang sungguh tambah tinggal ge takah IPU di kawasan Kuching berkurang ka pak berguna ge tak sama-sama ta raka bijaga-jaga berapa sih ge yang berata di biar risiko di nang ta risiko biar anam adi berkait dengan jerebu harap tak sesama tak jaga pihak perenggan tak ya baik-baik lepas nanti terdapat sesama kedengar agah derem pimiu buka sadung paks bayana tabir praman dia bisa mengah Hendrik Lewis ngah Ziliana rindu-rindu selalu kelepasan nak bisa mengah anak kiti subibiria.

Pukul Icu berpagi. Sebunga sepumpun agah. Keseimbangan tinan pasti Sarawak Pesilung Makmur. Lebih 5,000 jeren balak bidek dog pidato taraf. Tabung kasih et hawana lebih 2.4 mahi juta ringgit mejukun. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Aninda agah berpagi YFM bidia di tengah agah. Kimaju ekonomi nyaka uhong terun dengan aman damai nyeratus de seimbang biguna tinan pasti aman damai Sarawak dapat pesilung dedeg taap bau. Yang dipetua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar abih perutusan andu Malaysia 2026 menang pingkaya semena negeri beken minat bergantung neg sumber uhong tarun. Pak pingkungan rakyat engkada ilmu inovasi selain dipikir secara terbuka serta berintegriti. Timpu iramandek Sarawak pengkungang engkada institusi de dog percaya beda rakyat dengan integriti ketulusan dengan pingkua dua sektor awam swasta dengan inyaratus. Selain pasti enyap golongan de manteg kinyam pimancang. Pimancang kawasan sepak pasar derungan Pimaga Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bukti amalan pimancang inklusif dapat pirapet ekonomi anca bandar dengan sepak pasar. Dua perutusan desama Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menang perpaduan tegap tabir urus depagu dengan rakyat de ahi pimandai jaji asas berguna dedeg Malaysia pisilung dog hormat dengan bidaya saing. Rakyat perlu pisilung nyaga semangat percaya dengan hormat anca ini dengan de ini kejayaan pen perlu penyabar pimandai bisindi aseng dengan pengorbanan dua bitunga ahi pincuba. Nak penyungka budaya kecemerlangan dok tinagap dua pendidikan, penyelidikan, sukan kesenian dengan perkhidmatan awam tinancuan standard pagu de peringkat anca bangsa. Berendu dengan andu Malaysia 2026, nak arep penyemuti jaji tegih pibau azam tinangkada negara de lebih adil, progresif dengan bipimasi. Polis Diraja Malaysia PDRM sedia nerima cadang nulung opis penyihat guna pimpenu Esan ngeban pesakit de berian bigaut de kawasan Utak Terun. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail menang pihaknya nyambut paguh cadang ti. Pakna pidaan pasukan gerakan udara PDRM itina nura penyusah kurang aset udara dengan petugas de Kai Ihong. Aset udara de Sarawak itise mina ada dua buah bilon dengan ni buah helikopter. Bikait kerjanya set nahas helikopter perkhidmatan doktor udara de Long Lelang ne menang 20 saksi menyukun penerang. Kudu-kudu lagi penerang era Dr. Tumit tinan pelengkap kerjanya set kes de dog klasifikasi kebesengkadak SDR. Lebih 5,000 kilometer jalan balak bidek dog pidato taraf perintah Sarawak dan seluruh negeri dengan jangka siap wang sewa 2,000 taruh peru. Premier Datuk Tinggi Abang Johari Tun Openg menang ngunah jaran nek Utak Terun ti sekaligus ngurang dapat ngurang inya ratus bigantung nek
Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Jalan raya dapat ngelimat ongkos operasi dengan lebih selamat dedak semua pihak. Berhenti Wang Dok Sungkat narang langkah dedak tumit beda perintah negeri tinan pidato perkhidmatan penyihas papasar setegal penyusah helikopter FDS de Long Lelang Miri. Dua perkara ada beken Sarawak nyugon terima kasih nekel langkah perintah persekutuan de setuju ngubah perlembagaan persekutuan de meda ahi kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak dog tambah nek niksbah bau de lebih ahi. Dato' Petinggi Abang Johari menang ti tinan ngumit balik kahi ini pertaru wakil Sarawak de Parlimen. Ti penlangkah tinan ngekat perjanjian Malaysia 1860. Pingatur magi baat bau ti derungan kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pidanti nek polis agah de Kuching.

Selungaga. Lebih 2.4 mahi juta ringgit berjukon nek warga media minan tabung kasih et hawana masu sawa 2020. Tinggaban penguntung nek mahi ratus 45 warga media seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Menang sewati 200 taruh propri warga media nerima inisiatif ti ngelibat bantuan kahi 720,000 taruh ratus ringgit. 172,000 juga nek rima perumahi penerima di Sarawak, Sabah taruh-taruh warga media dengan bilanca prii pro 6,000 ringgit. Selain sen, de masu biham belanja Telekom Malaysia TM 224,000 100 ringgit mencukur nek icu pro 6 pengamal media. Ne doksi kemplis aga rimpas nyukon sumbangan tabung kase et hawana XTM nek juru foto akbar tempatan Cimon Upon de Ramina nehen tabuan daya Kuching. 25 hana beramahi dari rimpas Remin Cimon rusak stegel dok tante pirabung masu bangunan de senek Ramina stegel hujan dengan angin deras. Company Bilon perlu pasti perkhidmatan de dok sedia stabil dengan boleh dok percaya. Menteri Pendemi Seni dengan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing penpitayan company Bilon supaya kai selalu matel atau ngubah jadual secara kedak de boleh ngurang kepercaya inya ratus. E-Asia pun perlu ngekel tambang de abikada de patut supaya dapat nambah pilihan pimpenu de pimpenu Bilon de dapat ngeban penguntung nek inya ratus. Pihaknya irapi sulung berhubung dengan company Bilon dengan pihak berkuasa dengan pagu pimpinu Bilon Anca Sabah Sarawak. Di tenyedia lebih ahi pilihan nek kebala penumpang serta pasti perkhidmatan Bilon ngajah pemelu inya ratus dengan pemancang si dua negeri. Kimuda Makmal Pemodelan Maklumat Bangunan BIM ira dok pibahas nek seluruh negara tina nulung kontraktor dengan perunding minan teknologi ti. Ketua Setiausaha UPIS Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim Menang langkah ti tina ngurang ungkos perisian. Sewati KKR ada belanja mahi perutaru pentaru juta ringgit tina guna makmal BIM de seluruh negara ke bersabar dengan Sarawak de dengan sini ada semena makmal BIM. Di ini langkah KKR ngekat pimpinan teknologi tina negap daya saing negara dua ngerancang bandar dengan industri pengundah.

Anda tinggal sebuah sempurna bertaruh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Gagah Penubuk Malaysia Dera Mendik Rami, didokongatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Perenguntara Perhubungan Antikeruk ia nyaksi peristiwa bersejarah asir so penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawati. Penyita di Takar Rais Menegar Dokongatur Dindi Abang Rais. Penyeraannya netap di Buah Rais Persekutuan Atik Dokagah Beda Yang Teramat Mulia Tunku yang sepengaskari Dera Pengenang I dijewit wartawan di Majlis Jamuan Akbar Tipuh Persidangan Wartawan-Wartawan Separ East Asia Tenggara didokongatur di Hotel Delphi Singapura nga 20 Jun bulan Mei 1966 perundi. So penyiraan nanti beritah merangka rakah ina tu penubuk Malaysia kenu nga tersih. So penyiraan nanti beritah meletap rakah ina tu penubuk Malaysia kenu nga tersih. Jabatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia MSCC mengadok netap mengadup taruh bulan Julai 1966 perundi yang berarti buat pikir sama dengan penerah mipaut plan penubuk Malaysia ke rakyat di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Anu tidak sejarah dok seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkip Malaysia.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pramanta bersama Angga di Juga Nak Cinta Nombor Ni di Pramanta Isasan Nanti Lebih Sikit Berangan di bersama KADYFM beri kas juga selamat isasan yang berangan di Baul bersama KADYFM beri kas selamat ngupi-ngupi ke yang berangan di tikati kedek ke Angga nok ngupi-ngupi dikira di arena Puan Kadi kedek kupi ya dengan anda pucuk dengan Ragu Pramanta bersama Angga Reynolds Sige Mina Ganan Amu sebagai tarik ketinggah agah dalam pimiu bau cagai.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Raghupanta bisamanga Freddy Thompson sala ku kemelia adi pramanta yesa sanati adi ati na report gaindu so office meteorology Malaysia yen tipus mang 2 jam adi ki piguru so pukor ju isasante ja yen sesanati jaka agi ujen di kudu tepat di Kuching Semarahan Betong Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang ke jaka gaya andu kena di Serian Sri Aman Seri Ke Kasibu yen singumi andu jaka agi sebab ribut duduk kujat samun ujen di kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ka Limbang Raut Gerumbang asa 0.5 negni meter ke sebab poso barat laut ngerajui asa semeng 20 km ni jam katakah peras anduati ina asa 2.4 darjah Celsius. Jadi hati na report gainu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semeng 2 jam di kipi gerut so pukur ju isa santeja.

Bersama dengan Amelia Liang, Generation B Band. Aku dek kenaman lah di Pramantai Sesan. Nanti lebih sikit berangan nanti bersama KAD YFM di Kas Negeri Hiat Nabrangan di Tikati Agi Barata di Angga Nama Moto. Nakin-nakin tak nama moto serta selamat dekat Tarun Adi Tak Tuju. Kas Negeri, kami tak tengok gaya anu ni mula di mbak awak kelan teja muka ujian singumi. Kami tak tengok sebab tak madit nanti bermuak ke kena berkurang ke jerbu amai kami kita tinggal di Sarawak ke bagi kawasan adi di takah sedang-sedang di Kuching rekod juk pro rima serian juk pro taru semarahan juk pro sibu 66 ke di Sri Aman rima permai kapit rima proju Bintulu 56, Miri 54, Mukah 54, Miri 55, Mukah 54 ke Samalaju 52. Jadi kami tak tinggal takah sebab di Sarawak mari nanti di takah sedang-sedang diki ia na takah sebab di sedang-sedang ina asa 50 naga 100. Jadi kami iso 100 ni ina 200 ina takah adi de sehat. Jadi harap ke nang ta gaya anu pankah sebab di kawasan ta rabis kena dengan lebih sehat dengan isyak tak dapat dah kena kerja pengenai tak dimun adi biasa. Jadi sendiri sama sesan dengan tadi di sama tadi Facebook YFM Rian do artikel arti yang pakut kena sama jawab anu doga suap pengajit geng-geng awah YFM Rian bayar suap pengajit fan club Sumbuk Glina. Selamat anu Malaysia dog suap barang ingat. Terima kasih. Kas negara dah kemat gede Hendri Bali ayin nang suap pagi sama tugas selamat anu Malaysia geng-geng awah salam sayang suap kupak bumbu waktu. Terima kasih. Kas negara kemat di Johnny Oni. Inang sama berpagi sama tugas.